0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM

0: kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Telchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada penalti, tendang lagi ke kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, kembali sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini, namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

siap menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Orange melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Orange tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya tim

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's a huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Oh.

0: Jannik Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: A huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan

0: Kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
2: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
2: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam dua set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
2: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Ainom Sudjarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Voli Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sudjarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru setelah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudaraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, sayang.
5: Halo. Halo.
6: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Iya, masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk Anda di kesempatan hari Selasa ini ya, tanggal 30 Juni 2026. Wah, kita sudah berada di penghujung bulan Juni ya. Tidak terasa pendengar, besok kita sudah masuk di bulan yang baru. Artinya akan ada semangat yang baru juga, mungkin harapan-harapan baru juga nih yang ingin kita wujudkan juga di bulan yang baru ya. Mudah-mudahan segala harapan-harapan kita, mungkin ada hal-hal yang belum kesampaian ya di bulan Juni ini, bisa kesampaian di bulan Juli. Amin ya. Oke, pendengar dalam Padang siang ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana ya setelah mengikuti pesta bola dunia tadi, pendengar, banyak hasil yang tidak tertebak ya di luar prediksi sepertinya ya, baik itu tadi pertandingan antara Belanda melawan Maroko, kemudian sebelumnya juga ada Jerman melawan Paraguay yang luar biasa ya pendengar. Mungkin banyak yang menjagokan negara-negara seperti Jerman ataupun Belanda, tapi di luar prediksi semuanya ya, sama-sama tersingkir dengan drama adu penalti yang emang drama banget kalau kita lihat tadi ya pertandingannya. Oke, dan tentunya banyak hasil-hasil yang di luar ekspektasi kita ya. Mungkin ada yang menjagokan Maroko, mungkin ada yang menjagokan Belanda juga tadi, ataupun yang Jerman tadi. Mungkin banyak prediksi-prediksi di luar sana yang di luar ini ya, di luar prediksi semua hasilnya. Oke, apapun hasilnya, mudah-mudahan perhelatan pesta bola dunia ini pendengar tentunya bisa memberi banyak pelajaran juga nih untuk kita. Salah satunya tadi tuh Maroko lawan Belanda yang mana Maroko juga sempat tertinggal ya, di hingga menit ke-90 malah tertinggal 1-0. Nah, akhirnya bisa mencetak gol ya, menyamakan kedudukan di 90+1, akhirnya berlanjut ke extra time dan berlanjut juga ke drama adu penalti dan akhirnya dimenangkan oleh Maroko. Wah, ini perjuangan Maroko yang luar biasa ya pendengar, yang tidak mentalnya baja mungkin, terus juga tidak ada yang mustahil, harus berjuang sampai akhir. Nah, itu mungkin pesan-pesan yang bisa kita ambil dari perjuangan Maroko ya tadi ketika melawan Belanda. Dan tentunya dengan hasil ini ya, Maroko akan melaju ke babak 16 besar dan pastinya nanti juga akan melawan Kanada ya di babak 16 besar. Nah, ini kita penasaran seperti apa juga nanti pertandingannya. Nah, kalau berbicara soal pertandingan Belanda melawan Maroko tadi, memang banyak drama yang tersaji ya di Stadion Monterrey, di mana saat Maroko menumbangkan Belanda melalui adu penalti babak 32 besar Piala Dunia 2026, di mana sepanjang waktu normal 2 kali 45 menit hingga extra time, skor 1-1 ini bertahan untuk kedua tim. Nah, namun saat drama adu penalti ini dimainkan oleh Singa Atlas, yaitu julukan dari Maroko, akhirnya menang 3-2 atas Orange, yaitu Belanda. Nah, hasil ini sekaligus tentunya tadi ya membawa Maroko mengamankan tiket ke babak 16 besar. Sementara itu Belanda harus telan pil pahit. Sebagai tim yang difavoritkan untuk melaju jauh, nih Orange terpaksa angkat koper lebih dulu dari Piala Dunia 2026. Di mana Belanda dan Maroko ini kalau kita lihat dari jalannya pertandingan ya pendengar, ini langsung bermain terbuka pada awal babak kedua dengan saling melancarkan serangan. Baik itu Issa Diop menerima kartu kuning juga pertamanya setelah melanggar Brian Brobbey, di mana Maroko lebih dominan juga menciptakan peluang melalui kombinasi Azedine Onahi dan juga Achraf Hakimi. Nah, tembakan dari Hakimi ini membentur mister gawang dan nyaris memecah kebuntuan. Nah, Belanda juga sempat mengancam lewat Crescencio Sommerfeld dan Cody Gakpo dalam serangan balik cepat. Namun tentunya lini pertahanan Maroko ini mampu menggagalkan setiap peluang yang tercipta. Nah, akhirnya sampailah pada babak tambahan ya pendengar, hingga
adu penalti juga, di mana ketika adu penalti ini Belanda membuka adu penalti melalui gol Tenkop Meiners, sedangkan tendangan reda Belahian El Eyanoi membentur Mistar. Nah, hingga di ketika Kisensio Sommerfeld gagal membawa Belanda unggul setelah tendangannya ditepis oleh Yasin, dan Ismail Sabiri akhirnya menjadi penentu kemenangan Maroko yang menang adu penalti 3-2. Wah, luar biasa ya pendengar. Dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia. Pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia. Pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador. Pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI Radio Sepak Bola Dunia 2000.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas kemarin, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M Sumatera Barat memperkuat peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Dalam kegiatan tersebut, LP2M membekali para orang tua melalui panduan pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak. Direktur LP2M Sumatera Barat, Felmi Yeti, mengatakan kegiatan ini melibatkan perwakilan keluarga pembaharu dari wilayah pendampingan LP2M di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Menurutnya, peringatan Harganas menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak sesuai kelompok usianya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

Bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, untuk Anda yang mungkin di siang hari ini baru mendengarkan Pro Software dari Padang. Selamat beraktivitas juga ya pendengar. Di siang hari ini sudah menengkati jam istirahat juga. Yang mau makan, makan dulu. Yang mau istirahat, istirahat dulu ya pendengar. Harus istirahat dengan segala aktivitas kita yang mungkin padat dari tadi pagi hingga sekarang. Nah, butuh istirahat juga nih otot-otot kita ya. Dan butuh asupan energi juga, biar nanti setelah istirahat bisa langsung beraktivitas kembali dengan energi yang sudah cukup ya. Oke, dan nanti juga dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi pastikan untuk Anda ya, jangan lupa juga bagi kaum muslimin dan muslimat untuk beribadah sholat zuhur ya. Selain jangan lupa istirahat dan jangan lupa makan, beribadah juga jangan sampai lupa. Oke, pendengar, masih akan banyak informasi-informasi serta hiburan yang masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan nanti di pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Padang. Ah, gitu dia. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami ya melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kita ke informasi dulu pendengar, dikutip dari Antara, WhatsApp mengumumkan akan menghadirkan fitur nama pengguna atau username yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi mereka. Di mana Wakil Presiden dan Kepala Produk WhatsApp, Ellis Newton Rex, mengatakan bahwa fitur tersebut dihadirkan untuk meningkatkan privasi pengguna di aplikasi perpesanan instan milik Meta tersebut. Dan mulai pekan ini, pendengar, pengguna dapat memesan atau melakukan reservasi username yang akan digunakan ketika fitur tersebut resmi diluncurkan pada akhir tahun ini. Ellis juga menjelaskan bahwa fitur username ini dirancang untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna terkait siapa saja yang dapat melihat nomor telepon mereka. Dan Ellis juga menilai berbagi nomor telepon pribadi seringkali menjadi hambatan saat seseorang ingin berkomunikasi dengan orang baru seperti teman sekolah, tetangga, atau peserta dalam sebuah komunitas dan juga grup. Dan untuk menjaga privasi, WhatsApp juga memastikan tidak akan menyediakan direktori pencarian maupun rekomendasi username, di mana seseorang harus mengetahui username secara tepat sebelum dapat menghubungi pengguna lain untuk pertama kali. Sebagai lapisan keamanan tambahan, WhatsApp juga menyiapkan fitur opsional berupa kunci username yang harus diketahui pihak lain sebelum dapat mengirim pesan kepada pemilik akun. Setelah fitur tersebut diluncurkan, pengguna juga mengaktifkan username. Yang mengaktifkan username tidak lagi perlu memperlihatkan nomor telepon saat mengirim pesan pertama kali kepada pengguna lain, kecuali nomor telepon tersebut sudah tersimpan oleh lawan bicara. Nah, selain untuk pengguna individu, pendengar, WhatsApp juga menyiapkan opsi bagi kreator konten, pelaku usaha kecil maupun organisasi untuk menggunakan username yang sama dengan akun Instagram atau Facebook yang telah mereka miliki. Nah, untuk membantu pengguna menemukan nama yang sesuai, WhatsApp turut menghadirkan generator username yang dapat memberikan berbagai rekomendasi nama, di mana fitur username ini akan diluncurkan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Pengguna dapat melakukan reservasi melalui menu pengaturan akun nama pengguna pada aplikasi WhatsApp versi terbaru dan akan menerima notifikasi ketika fitur tersebut tersedia di negara masing-masing.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik. Di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, penahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna. Khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna Anda.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
4: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
5: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
6: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar untuk Anda, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda pendengar, jangan lupa bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menyegerakan ibadah sholat zuhur ya. Jangan sampai tertinggal kewajiban kita, ibadah kita, dan yang paling penting juga harus harus dilaksanakan gitu ya kewajibannya. Dan jangan lupa juga untuk selalu untuk istirahat juga, makan siang juga ya, untuk menambah energi kita untuk melanjutkan kembali aktivitas kita hingga sore atau hingga malam nanti ya. Oke, pendengar, di siang hari ini tentunya kami masih akan terus menghadirkan rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, dan tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Selamat beraktivitas juga di siang hari ini pendengar, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas ya, dan pastikan tetap selalu jaga kesehatan juga. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, karena sepertinya Kota Padang siang ini cukup panas ya pendengar. Jadi tetap selalu mengupdate informasi cuaca juga. Oke, ini kalau ngomongin makan siang biasanya tuh identik dengan apa ya? Ya makan gitu ya, makan, minum. Nah, tapi di antara kita pasti tahu ada yang namanya mukbang. Nah, mukbang ini kita sering lihat mungkin ya di aplikasi-aplikasi, di media sosial, orang lagi makan besar gitu. Kita sambil liatin sambil makan juga kadang ya pendengar, biar bisa membangkitkan selera makan nih kadang. Nah, mukbang ini merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan banyak penonton. Nah, tren yang berasal dari Korea Selatan ini telah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Istilah mukbang berasal dari gabungan kata moknen yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Nah, mukbang ini mulai dikenal di Korea Selatan pada akhir 2000-an pendengar, dan cepat populer berkat internet cepat serta platform video. Dan seiring waktu berjalan ya, tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi termasuk yang banyak diminati penonton Indonesia. Sebagian penonton menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual saat melihat seseorang ya menyantap makanan dengan lahap. Nah, konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Nah, di sisi lain, mukbang sering dikemas dengan unsur hiburan seperti obrolan ringan, kemudian humor atau tantangan makan. Nah, rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi besar turut membuat tayangan ini diminati banyak penonton. Nah, konten mukbang ini kerap menampilkan makanan tinggi kalori ya pendengar, kemudian ada lemak dan gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Nah, akibatnya dampaknya mungkin ya pendengar dari mukbang ini adalah penonton sangat rawan terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain, menonton konten ini secara berlebihan juga bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari dapat meningkatkan resiko obesitas. Nah, gimana sih caranya ya pendengar untuk tetap bisa menikmati mukbang ini tapi secara bijak nih kita menikmatinya. Nah, di sini penonton disarankan untuk membatasi waktu menyaksikan mukbang agar tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari. Nah, penting juga untuk memahami bahwa tayangan tersebut tidak selalu mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan ahli. Nah, mukbang sebaiknya dinikmati sebagai hiburan dan bukan dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari. Dan selain itu juga tetap terapkan pola makan sehat yang seimbang ya, dan rutin berolahraga juga nih pendengar, untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Bukan hanya ketika mereka akan menikah saja, akan tapi jauh hari yang kita persiapkan.
3: Ini akan mempercepat dan mempermudah kita di dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat.
4: Itulah dia program Ibu Hamil. Nanti kalau Ibu Hamil, kita kasih bantuan.
1: Sari berita, Pemprov Sumbar dorong kegiatan pembekalan keluarga untuk menekan angka perceraian. Untuk cegah stunting di masa kehamilan, Pemkab Darmasraya salurkan bantuan gizi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pembekalan kehidupan berkeluarga sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya menekan angka perceraian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda agar lebih siap membangun rumah tangga yang harmonis. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian dan mempersiapkan generasi yang lebih siap membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting agar pendidikan keluarga tidak hanya diberikan menjelang pernikahan dan mampu menekan angka perceraian yang terus naik tiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di Padang kemarin mengatakan, pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami, istri, dan pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong perguruan tinggi serta sekolah menengah atas untuk memberikan materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didik. Materi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, seluruh institusi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta menyelenggarakan sedikitnya satu kegiatan keluarga setiap tahun. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat keharmonisan keluarga sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan dalam rumah tangga.
2: Bukan hanya ketika mereka akan menikah saja, satu pekan, satu bulan menikah saja, akan tapi jauh hari yang kita persiapkan. Maka itu perlu bekalan-bekalan, perlu ada materi-materi. Tingginya angka perceraian itu, menurut emak saya, adalah karena kurang memahami dan kurang bekalan tentang keluarga, tentang peran daripada istri, peran daripada suami. Yang lalu kita juga sudah minta atau bicarakan dengan perguruan tinggi. Di samping ada pembekalan yang akan berumah tangga, dan kemudian juga perlu ilmu pengetahuan tentang rumah tangga ini juga diajarkan kepada para siswa kita dan juga para mahasiswa kita minimal kelas 3 SMA dan kemudian ketika juga para mahasiswa, apakah pelajaran tentang keluarga ini diintegrasikan dengan pelajaran yang ada ataupun juga akan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk itu.
5: Mahyeldi menyampaikan, Pemprov Sumbar juga terus mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, termasuk melalui pendampingan saat pembagian rapor di sekolah. Keterlibatan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun karakter dan memperkuat ketahanan keluarga. Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat mendukung implementasi peraturan daerah tentang ketahanan keluarga, sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Darmasraya mulai menyalurkan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil sebagai upaya mempercepat pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Bantuan tersebut berupa susu, telur, dan berbagai bahan pangan bergizi yang diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
6: Bupati Kabupaten Darmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Pemerintah daerah berharap cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga kelompok desil 3 sampai dengan desil 5 pada tahun-tahun mendatang. mendatang. Anissa menjelaskan, bantuan gizi tersebut disalurkan setiap bulan dan akan terus diberikan hingga 6 bulan setelah ibu melahirkan. Langkah ini dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi fase penting bagi tumbuh kembang anak.
4: Dari data, kita masuk ke program yang kita salur. Itulah dia program ibu hamil. Nanti kalau ibu hamil, kita kasih bantuan karena angka stunting di Dharmasraya itu masih cukup tinggi. Dan pencegahan stunting itu dimulai seharusnya pada saat ibu hamil. Inginnya saya sebenarnya desa 1 sampai desa 5. Tapi karena keterbatasan anggaran, kita mulai di desa 1, desa 2. Mudah-mudahan tahun depan meningkat bisa sampai ke desa 5.
6: Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan asupan gizi yang cukup, diharapkan risiko bayi lahir dengan kondisi kurang gizi maupun mengalami stunting dapat ditekan sejak dini. Anissa menambahkan, program bantuan gizi ini juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan kehamilan secara berkala di posyandu, peningkatan sanitasi lingkungan, serta pemantauan berbagai faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Dengan prosedur keamanan yang berlapis, resiko pencemaran laut akibat kebocoran minyak kini ditekan hingga titik terendah di kawasan pesisir Sumatera Barat. Langkah preventif yang ketat ini menjadi komitmen utama PT Pelabuhan Tanjung Priok PTP Non-Petikemas Cabang Teluk Bayur dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sembari memacu standar pelayanan bongkar muat komoditas curah cair. Informasi selengkapnya terangkum dalam laporan Sri Darni berikut ini.
7: Dengan prosedur keamanan yang berlapis, risiko pencemaran laut akibat kebocoran minyak kini ditekan hingga titik terendah di kawasan pesisir Sumatera Barat. Langkah preventif yang ketat ini menjadi komitmen utama PT Pelabuhan Tanjung Priok PTP Non-Petikemas Cabang Teluk Bayur dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Branch Manager PTP Non Peti Kemas Teluk Bayur Fauzi siang tadi mengatakan dalam industri kepelabuhan, kecepatan operasional sama sekali tidak boleh mengabaikan faktor keamanan dan lingkungan. Menurutnya, upaya optimalisasi yang dilakukan saat ini tidak hanya bertujuan mengejar target angka semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab nyata terhadap ekosistem laut.
3: Di mana ini pipa-pipa ini menghubungkan dari tangki-tangki pemilik CPO, kemudian langsung menuju ke kapal. Ini akan mempercepat dan mempermudah kita di dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat, khususnya curah cair atau CPO.
7: Dengan integrasi teknologi dan pengawasan ketat, pihaknya berkomitmen menjaga ritme logistik nasional tetap stabil, aman, dan berwawasan lingkungan. Di samping pengawasan lingkungan yang ketat, kecepatan tetap menjadi kunci performa pelabuhan. PTP Non Peti Kemas Teluk Bayur saat ini telah mengoptimalkan penggunaan sistem pipa terintegrasi dan pompa berkapasitas tinggi untuk mempercepat proses pemindahan muatan dari kapal ke tangki timbun. Melalui kombinasi antara kecanggihan sistem PT OSM dan komitmen hijau ini, PTP Non Peti Kemas Teluk Bayur optimis dapat terus mengawal pilar ekonomi Sumatera Barat secara berkelanjutan. Sri Dani melaporkan.
1: Untuk mewujudkan Padang Pariaman sehat, pemerintah setempat akan menggelar kegiatan Car Free Day 19 Juli 2026. Car Free Day akan dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih.

0: Kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Anton Wiratanjung. Pak Kadis, bagaimanakah persiapan untuk kegiatan Car Free Day pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang, Pak?
1: Ya, berdasarkan ini, rapat Bupati dengan Kapolres kemarin, perlu dilakukan kegiatan Car Free Day di Kabupaten Padang Pariaman. Kita telah pantau, itu yang paling cocok itu adalah di Poltekpel sampai ke Katapiang itu. Itu akan kita laksanakan pada tanggal 19 Juli ini, Car Free Day-nya. Dan itu pemberitahuannya itu telah kita mulai supaya ini teknik pengalihan lalu lintas juga akan kita ini kita efektifkan gitu, bagaimana yang paling baik, baik itu Car Free Day ini berjalan dengan baik maupun dengan para pengguna jalan itu tidak terganggu. Mungkin itu, Pak.
0: Ya. Nah, Bang, ini kan sebagai sarana untuk berolahraga dan berkreasi dan juga untuk sarana untuk para pelaku UMKM, Bang.
1: Ya, kita juga akan ini umumkan kepada pelaku UMKM, para pelaku ini kegiatan-kegiatan senam, grup-grup senam, grup-grup olahraga-olahraga lainnya, supaya melaksanakan kegiatan di tanggal 19 itu di areal tersebut. Sehingga kegiatan-kegiatan UMKM juga ini berjalan dengan baik, sehingga nampak juga aktivitas transaksi perekonomian juga meningkat di sana, itu harapan Bupati.
0: Bang, ini kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Agar yang melewati sana tahu juga bisa untuk mengalihkan jalannya, Bang.
1: Ya, dilaksanakan jam 7 sampai jam 9 pagi.
0: Berarti 2 jam, Bang?
1: Iya, 2 jam. Ya. Ini kita uji coba dulu di tanggal 19 ini. Nanti kalau ini oke atau berjalan dengan baik, ini akan kita laksanakan setiap minggunya. Dan alternatif berikutnya nanti itu ada di flyover, itu jalan menuju bandara gitu. Alternatif berikutnya. Jika ini tidak efektif, kita alihkan nanti di flyovernya bandara.
0: Mungkin ada himbauan dan ajakan dari pemerintah Padang Pariaman nih, Bang?
1: Iya, ini kita berharap ini karena untuk melaksanakan ini Padang Pariaman Sehat tahun 2029 targetnya, Padang Pariaman Sehat 2029 itu adalah program Bupati Padang Pariaman untuk melaksanakan Car Free Day gitu. Car Free Day ini targetnya adalah pembangkit ekonomi dan Padang Pariaman Sehat, ini targetnya. Dan kita berharap masyarakat juga meramaikannya, masyarakat memanfaatkannya untuk berjualan, untuk kegiatan-kegiatan kreatif lainnya, menikmati nuansa pantai dan menikmati kegiatan-kegiatan bersepeda juga boleh itu, Bang. Bersepeda boleh, jalan boleh, jogging-jogging juga boleh. Insya Allah kita akan rapat kegiatan ini secara komprehensif akan dilaksanakan pada hari Rabu depan, supaya ini terlaksana dengan baik. Kita melibatkan seluruh stakeholder, pemerintahan kecamatan, pemerintahan nagari, dan seluruh instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kita libatkan seluruhnya. Mungkin itu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Kades atas informasinya untuk siang hari ini.
1: Oke, terima kasih Pak Arman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Solo memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan melalui Focus Group Discussion atau FGD untuk memastikan pelaksanaan pemilihan wali nagari Pilwana serentak pada 23 nagari berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kembali Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
3: Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu kemarin mengatakan Pilwana merupakan momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat nagari. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat agar setiap tahapan Pilwana berlangsung lancar, jujur, adil, serta menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. John Firman Pandu juga menginstruksikan kepada seluruh camat untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah nagari, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik yang dapat mengganggu jalannya Pilwana.
4: Di forum ini kita bagaimana memang pelaksanaan di setiap wilayah, kecamatan, dan nagari-nagari ini berjalan

0: baik, kondusif, dan memang sesuai dengan tagline Pilwana kita, sejuk Pilwananya, damai warganya. Nah, tentu kita bersyukur bahwa semakin banyak yang minat ini tentu akan membuat kualitas pelayanan terhadap publik, regulasi, aturan-aturan berkaitan Pilwana sedetail mungkin. Karena apa? Karena dalam kontestasi ini pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Jangan sampai menjadi problem di kemudian hari.
1: Nagari yang akan Pilwana diantaranya Panyangkalan, Gantung Ciri, Simanau, Batu Bajanjang, Salimpe, Alahan Panjang, Aye Dingin, Lolo, Surian, Kampung Batu Dalam, Aye Luo, Kinari, Bukit Tandang, Muaro Paneh, Paninggahan, Kuncie, Sibarambang, Paninjauan, Suli Aye, Jawi-Jawi, Barangbarui, Kotosani, dan Nagari Aripan. Dalam jadwal Pilwana, diketahui tahapan sudah mulai sejak Mei 2026 dengan pembentukan panitia, kemudian pemutakhiran data memilih dari Juni hingga akhir Juli. Pengumuman calon 6 hingga 14 Agustus. Kampanye dilangsungkan pada 1 hingga 3 September, sementara pemilihan 9 September 2026. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjadikan Liga Sang Juara tingkat SMP MTS tahun 2026 sebagai salah satu upaya meningkatkan capaian pendidikan di daerah. Kompetisi akademik berbasis digital diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus melahirkan peserta didik yang berprestasi. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
3: Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni di Painan kemarin mengatakan hasil evaluasi capaian pendidikan saat ini harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan dan transformasi pembelajaran secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah melalui program unggulan Nagari Pandai. Kegiatan yang diikuti sekitar 300 siswa dari berbagai SMP dan MTS sederajat di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah kemampuan literasi, numerasi, berpikir kritis, serta membangun karakter dan sportivitas dalam berkompetisi. Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan harus terus memperkuat kualitas pembelajaran agar mampu mencetak generasi yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing. Liga Sang Juara dinilai menjadi salah satu strategi untuk mendorong peningkatan kompetensi akademik peserta didik.
4: Kita harus mengakui secara terbuka bahwa indikator kemampuan akademik daerah kita masih menghadapi tantangan struktural yang sangat signifikan.
3: Hendra Joni menambahkan, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir cepat, kepercayaan diri, integritas, serta kesiapan siswa menghadapi tantangan intelektual di era digital. Melalui kompetisi tersebut, peserta didik didorong untuk terus meningkatkan kemampuan akademik secara sehat dan sportif. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, mengatakan, Liga Sang Juara menjadi sarana yang efektif bagi siswa SMP dan MTS untuk mengembangkan kemampuan akademik sekaligus membangun mental bertanding. Menurutnya, kompetisi semacam ini penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi persaingan di berbagai jenjang.
5: Ini juga menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pengembangan diri untuk anak-anak kita begitu bersemangat dilakukan dan dilakukan pembimbingan oleh guru-guru pendamping di sekolah. Event ini sudah dilakukan di kecamatan-kecamatan. Yang tampil adalah sekolah-sekolah yang juara-juara di tingkat kecamatan.
3: Ia berharap Liga Sang Juara mampu melahirkan peserta didik yang berprestasi, berkarakter kuat, dan mampu bersaing hingga tingkat provinsi maupun nasional. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga berkomitmen menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan capaian pendidikan di daerah. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemprov Sumbar dorong kegiatan pembekalan keluarga untuk menekan angka perceraian. Untuk cegah stunting di masa kehamilan, Pemkab Darmas Raya salurkan bantuan gizi. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kentongan, antisipasi saat terjadi gempa bumi. Jika berada dalam ruangan, lindungi kepala dan badan dari runtuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau lainnya yang dapat mengurangi resiko. Segera lari keluar ruangan jika masih memungkinkan. Jika berada di luar ruangan atau area terbuka, sebisa mungkin hindari bangunan yang ada di sekitar, misalnya gedung, tiang listrik, pohon, dan lainnya. Selain itu, perhatikan tempat berpijak Anda dan segera hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika gempa terjadi dan Anda sedang mengendarai mobil, segera keluar, turun, dan jauhi mobil apabila terjadi rekahan tanah atau kebakaran. Anda dapat berlindung di samping mobil jika memang dirasa aman. Jika tinggal atau berada di pantai, segera jauhi pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari gelombang tsunami. Jika tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah-daerah yang memungkinkan akan longsor. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: duitnya malah dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Iki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Iki, uang kos kapan dibayar?
1: Iya.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Semuanya benar-benar bintang tamu bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Betul banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo. Halo, jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital, dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas. Kita dengar kok suaranya.
1: Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih ini Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh,
1: yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini, terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat
2: betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Jadi kita bisa main ke Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap, ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah bikin lagi, terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa tuh? Ini
2: kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama siapa tadi?
2: Tomo Widayat. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke. Okay. Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill mungkin judulnya apa, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba ya, cocok nih sama Sopi," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah.
2: Gitu.
1: Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90-an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu, biar variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, enggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya. Kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Iya, ya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu ada di
2: sih,
1: eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, alat gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Gue langsung gitu.
2: Ada Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya. Kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita San ya.
1: Oh iya Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke ada Bang Dan.
0: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13 sih.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung. Jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya. Coba ya bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Lo sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap, siap.
3: Iya. Oke. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso
0: dulu.
1: Karena ada tiga orang memang hari ini gitu. Betul.
3: Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja ya, Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Seli.
0: Halo. Nisan,
3: terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
3: Salam dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh, boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Seliana Jamil, Mbak Seliana nih Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini.
1: Mbak Seli, Seliana Jamil.
4: Itu ditanyakan Seliana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
4: Duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio ya.
0: Iya, belum. Ini baru sama Bang Danzo ya.
1: Yes, baru sama Bang Danzo.
4: Oke, jadi kita langsung ke Bang Danzo. Assalamualaikum Bang Danzo.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danzo ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Beri Likumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock atau jazz?
0: Kira-kira rock apa bisa. Yo rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab Bung Ikan. Salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gaji di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi
1: pasti,
0: dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner. Wah.
0: Menikmati. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow living di
1: Jogja
0: ya, definisi
1: ya Bang Danzo ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Oh. Di daerah situ. Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Kaliurang.
1: Nah, aduh, enak banget. Adem. Ringan.
2: Nah, itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya. Benar.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini banget.
1: Di sini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya kayak gitu.
1: Betul. Oh, living banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan Bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny John nih. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan juga
0: ya,
1: jazz?
2: Pop rock atau apa sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh nggak, aku tuh nggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa nggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny, mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana? Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay,
2: nah, biasanya
0: itu ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus, tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan udah gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Ihsan Tarori dan juga
0: betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang ya, Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar. Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Ihsan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X Fudu ya.
0: Iya, X Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Rame banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah truling, terlalang trulun trulun
0: terlalang trulun. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke. Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih dikenal lagi apa namanya ya, bergerak dan apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza X Fudu.
0: Oh, oke.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak. Kakak Danza.
0: Kan kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta, kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar enggak kakak-kakak kayak kayak
1: iya dong, iya dong. Antri ya, Ciguria harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya nih peserta 2 ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap.

0: siap, nanti kita coba ya.
1: Nah, Kakak dan Danzo, saya mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau enggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada, terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu, ada enggak gitu? Boleh
2: jadwal konser terdekat ya. Oke.
1: Okay. Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
2: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
1: Siap-siap aja perutnya di kosongin dulu gitu ya kan.
0: Siap.
1: Kayu ada di sana.
2: Bukan main.
1: Nah, itu saja buat Kakak Denzo.
0: Okay.
1: Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
1: Makasih banyak
0: Cik Guria. Ya,
1: makasih banyak buat Kak Denzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya, bye.
2: Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang Denzo, kita sapa lagi ya, ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus sepertinya
2: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
2: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo.
2: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
2: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
3: Wah, Bangkul. Orang Tebet ya.
2: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
2: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang
2: Tebet. Orang Tebet. Udah mulai ya.
3: Cik Guria dulu saya sering di Tebet. Di Pal Batu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
2: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
3: Saya Jakarta lah.
2: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
3: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
2: Oke. Nonot bini ya Mas ya.
3: gara-gara pandemi kemarin.
2: Benar.
0: Itu ya.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Kita lanjut kali ya.
3: Kalau show aja sih baru kemarin pulang.
0: Okay.
3: Di Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
2: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang Danzo itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
3: Ada di IG. Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
2: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang?
3: Pasti ada info.
2: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Gitulah kira-kira.
0: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
2: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
3: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
2: Banget lagi.
3: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari misalnya gitu loh. Emang benar banyak banget sekarang ini.
2: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
3: Oke.
0: Halo Bu Dinda.
2: Halo Teh Dinda.
4: Ya, halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
2: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
2: Ah, bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
2: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
2: Oke.
4: Ngomong tapi Bung Danzonya dengar kan?
2: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh apa pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
2: Oh, Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
2: Okay.
4: Jadi, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
2: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi Pak Le, bukan bule sekarang.
0: Bukan bule.
4: Gawanya keponakannya. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
2: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan Sally?
2: Yang mana? Yang baru?
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri?
2: If I Could Be ya?
0: Ah, iya. Yeah.
4: Apa?
2: If I Could Be.
4: If I could be.
2: Yes.
4: Oh ya. Yeah. Oke, okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
2: Oke.
0: Itu saja ya. Sedinda.
4: Sepertinya iya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Voodoo
2: gitu.
0: Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
2: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
2: Oke. Berarti Teteh angkatannya Voodoo atau Nicky Astria?
4: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh Dinda ya.
2: Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh makasih.
0: Oke, Teteh Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danzo masih di Voodoo.
0: Terima kasih.
2: Thank you Teteh.
4: Iksan juga terus dengan karya-karya, dengan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
2: Terima kasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
0: Amin.
2: Amin, Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda, itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya
0: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
2: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya. Kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
3: Iya, itu kayak apa? If I Could Be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do, 'cause I know you're gonna be my lover, baby.
0: Sayang gak ke studio langsung.
2: Iya
0: ya.
2: Iya loh. Dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be. Asik. Sedap banget.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
2: Tapi bener loh. Ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
3: Ya sebenarnya pop juga sih.
2: Pop R&B malah ya. Iya kan sih. R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
3: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
0: Wow. Wow, keren
2: inspired by.
0: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses terus.
2: Selalu, amin.
0: Betul.
2: Allah, amin. Sama-sama.
0: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung, amin. Ya.
2: If I could be, ya jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo.
0: Yeah.
2: If I could be di semua digital platform. Bener ya, Bang ya?
3: Ya, terima kasih.
0: Thank you, Bang Danzo.
2: Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat, sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you, bye-bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
2: Oke.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Sukses Indonesia, inspirasi kan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: bisa
1: bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya. Via WhatsApp di 0811 7972 7912. Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya,
1: ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduhai, ini awet sekali ya, Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang, apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebakan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya, ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: 1 sampai 17 Agustus, oke. Baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta, di auditorium.
1: Oke.
2: Nah sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Tunggu. Ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya. In studio
1: festival. Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya, mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice. Keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di Pro 1 Jakarta ya, dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
2: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya itu. Gimana pendengarnya?
3: Oh ayo, silakan, kita masih open audisi online, jadi gak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya, hubungi pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Gak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
2: Oh, jam 3 sore.
3: Jam 3 sore. Di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
3: Ada yang mau datang melihat, ayo. Terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi? Atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
3: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
2: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya Mbak Lucy, terima kasih.
2: Di Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget Mbak Lucy.
2: Karena sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
3: Sekarang. Terima kasih sekali.
1: Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
2: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
2: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
2: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
2: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
2: Iya,
1: tapi
2: bener banget.
1: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
2: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
2: dan saya Serena Jamil. Terima kasih.
1: Pamit.
2: Dan sampai jumpa.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih.
2: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti bersama 100% Indonesia berjaringan nasional ya dari Pro 1 RRI di Jakarta. Dan sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, setelah ini akan ada rekan saya Ian akan menemani Anda dalam Padang sore ini, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Solo John Firman Pandu siang tadi mengatakan Pilwana merupakan momentum penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat negari. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban dan persatuan masyarakat agar setiap tahapan Pilwana berlangsung lancar, jujur, adil dan menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. John Firman Pandu juga menginstruksikan kepada seluruh camat untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah negari, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik yang dapat mengganggu jalannya Pilwana. Negari akan mengadakan Pilwana diantaranya Panyalakalan, Gantung Ciri, Simanau, Batu Bajanjang, Salimpe, Alahan Panjang, Aye Dingin, Lolo Surian, Kampung Batu Dalam, Aye Luo, Kinari, Bukit Tandang, Muara Paneh, Paninggahan Kunci, Sibarambang, Paninjauan, Suli Aye, Jawi-Jawi, Barang Barui, Kotosani, dan Negari Aripan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Ini berkesempatan di hari terakhir ya, bulan Juni 2026. Dan untuk Padang sore ini, insya Allah saya akan menemani Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, untuk kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan terlebih dahulu program Bercerita Bencana. Untuk kesempatan hari ini pendengar, nanti Anda juga akan bisa langsung bergabung bersama kami melalui line interaktif ya. Silakan untuk Anda nanti bergabung di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Ya, selain itu juga pendengar, Anda nanti akan bisa menyaksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik, pendengar, untuk sore hari ini kita akan ikuti bersama-sama bercerita bencana dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya kita ikuti dialog bercerita bencana.
0: Ya pendengar, untuk sore hari ini membahas kaitan dengan penanganan bencana yang efektif melalui klaster kebencanaan. Ya, kita akan bahas topik ini pendengar bersama para narasumber kita. Yang ini yang pertama ada koordinator sumber pulih, ada Bapak Khalid Saifullah ya. Dan juga bersama Bapak Hidayatul Irwan Eskom yang merupakan Kepala Markas PMI Sumbar. Dan sore hari ini baru Pak Khalid ya yang bergabung bersama kita. Selamat sore Pak Khalid.
3: Selamat sore Bang Adrianto.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Khalid?
3: Alhamdulillah sehat, ya, baik.
0: Kondisiku juga cerah kayak gini, baik-baik saja gitu ya Pak Khalid ya.
3: Alhamdulillah.
0: Pak Khalid, kita langsung saja sepertinya Pak Khalid untuk membahas kaitan dengan klaster kebencanaan ini ya Pak Khalid. Dan kita tahunya nih Pak Khalid adalah pelopor ya, pelopor dari klaster kebencanaan ini. Boleh Pak Khalid diperkenalkan dulu ke pendengar kita seperti apa klaster kebencanaan ini dan ada berapa mungkin apa sajakah klaster kebencanaan ini gitu Pak Khalid, bisa disampaikan, silakan Pak Khalid.
3: Terima kasih. Selamat sore pemirsa Pro 2 RI. Terkait dengan klaster penanggulangan bencana, ini memang kalau secara regulasi ini merupakan berdasarkan surat keputusan dari Kepala BNPB 308 nomor 308 tahun 2024. Nah, jadi sebenarnya klaster ini sudah lama seharusnya dibentuk dan ada terutama bagi kita di daerah Sumatera Barat. Yeah. Tapi kemudian kan memang klaster ini adalah wadah bagi para pihak untuk berkonsolidasi, berkoordinasi dalam rangka untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana. Nah, untuk di seluruh Indonesia pun sebenarnya itu belum ada provinsi yang sudah membentuk 6 klaster. Jadi baru Sumatera Barat sebenarnya hari ini yang menginisiasi sekaligus

0: logistik, yang keenam klaster pemulihan. Nah, kita di Barat itu tahun 2004 sudah ada satu klaster yang disekakan oleh gubernur. Nah, nanti kemudian belajar dari pengalaman terutama penanganan banjir, banjir bandang, bencana hidrometeorologi di akhir tahun 2025, kami di Sumber Pulih yang merupakan wadah bergabungnya kawan-kawan non pemerintah yang konsen di kegiatan kebencanaan melihat kita perlu ini wadah klaster untuk membantu Sumatera Barat supaya lebih siap dan mampu melakukan penanggulangan bencana. Nah, belajar pengalaman-pengalaman terakhir, kemudian sebelumnya juga 2024 kita kan dilanda bencana banjir, banjir bandang, hidrometeorologi juga. Jadi ini rasanya sudah memang tidak ada tawar-menawar lagi menurut kami, ini memang harus segera dibentuk semuanya. Karena dengan harapan melalui klaster ini, itu upaya-upaya penanggulangan bencana mestinya sudah akan menjadi lebih baik dan lebih terkoordinir. Nah, karena kemudian memang semua stakeholder, baik pemerintah maupun non-pemerintah, TNI Polri itu akan berada dalam satu wadah di klaster ini. Jadi ini kami koordinasikan dengan kawan-kawan plan internasional yang kebetulan masih sedang melakukan aktivitas penanganan darurat di Sumatera Barat. Kemudian juga kita koordinasikan dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kita sama pemikiran dan kemudian bersepakat ini kita harus wujudkan. Nah, sehingga berlanjutlah proses kita menginisiasi melalui workshop, mengundang semua stakeholder yang baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk menyampaikan bagaimana pentingnya klaster penanggulangan bencana ini di Sumatera Barat. Nah, di workshop pertama itu kemudian para stakeholder yang hadir bersepakat ini memang kita harus membentuk 6 klaster PB ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan lokakarya untuk lebih fokus membentuk struktur, kemudian mengidentifikasi tugas dan fungsi di masing-masing struktur. Nah, di struktur itu sub-sub klaster apa saja yang perlu ada di masing-masing klaster itu, di struktur itu. Sampai kemudian siapa saja kemudian yang memang perlu dan akan dilibatkan menjadi bagian dari masing-masing klaster. Nah, setelah itu dari hasil lokakarya itu kemudian kita membentuk tim untuk merumuskan proses-proses yang dihasil, hasil-hasil yang didapatkan dari proses workshop pertama dan lokakarya kedua itu menjadi rumusan dokumen draft kebijakan untuk pembentukan 6 klaster ini. Dan alhamdulillah itu kemarin kita sudah konsultasi publikan di auditorium gubernur dan peserta terlihat cukup antusias dan memberikan masukan untuk melengkapi bagaimana klaster ini bisa segera di SK-kan dan kemudian melengkapi ada usulan kemarin ada lembaga-lembaga atau organisasi yang perlu ditambahkan. Kemudian ada juga yang menyampaikan terkait dengan peran dan tugas di masing-masing klaster PB yang akan dibentuk di Sumatera Barat ini. Nah, di samping itu sebenarnya kita juga menyiapkan SOP. Karena sebenarnya klaster PB ini kan tidak hanya pada saat darurat saja, tapi di pra bencana sebelum terjadi bencana dia juga berfungsi atau berjalan. Kemudian di pasca juga. Nah, mitigasi jadi kalau selama ini kan di kalau mendengar klaster seolah-olah ini hanya munculnya pada saat tanggap darurat. Nah, padahal sebenarnya klaster ini juga akan berperan pada pra dan pasca bencana gitu.
1: Ya, tapi kan memang kondisinya sekarang masyarakat rasanya ini memang masih asing dengan klaster ini, Pak. Hanya saja tadi kita sudah dapat penjelasan dari Bapak nih, kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwasanya ini latar belakangnya sudah jelas ini kenapa terbentuknya klaster ini, hanya ini Pak penerapannya. Mungkin kalau di Sumatera Barat akhir 2025 kemarin kita juga masih mengalami yang namanya hidrometeorologi, ya, bencana hidrometeorologi. Apakah klaster ini sudah meraba ke sana atau bagaimana ini Pak, sudah diterapkan juga?
0: Ya, secara kebijakan kan memang sudah ada itu klaster logistik. Nah, memang secara optimal.

0: sebagai sebuah klaster kalau dari apa yang kita lihat sudah berjalan, tapi memang perlu kita optimalkan lagi karena memang baru satu tahun ya 2024, jadi memang perlu proses-proses untuk mengintegrasikan karena klaster ini kan melibatkan banyak pihak dan stakeholder. Perlu bagaimana kemudian memastikan sebagai sebuah wadah multi stakeholder pemerintah dan non pemerintah itu betul-betul berjalan di bawah satu komando koordinasi.
1: Ya, menyamakan visi gitu ya Pak Khalid ya.
0: Menyamakan perspektif, pemahaman, karena kan kemudian harus ada yang memundurkan ego juga ini. Tidak ada yang bisa mendominasi, semua saling mengisi dan menguatkan. Karena kita punya kapasitas dan kompetensi dan sumber daya masing-masing yang kemudian harapannya itu yang akan memperkuat klaster-klaster yang ada nantinya.
1: Oke, Pak Khalid, sore ini kita juga bersama Pak Hidayat ya, yang merupakan Kepala Markas PMI Sumbar, Pak Hidayat Irwan Eskom. Pak Hidayat, selamat sore. Halo Pak Hidayat.
2: Ya, selamat sore Bang Adrianto Jasman.
1: Iya, selamat sore Pak Hidayat. Terlalu panjang ya, panggil Ian aja Pak.
2: Oh, Pak Ian.
1: Oke, apa kabar Pak Hidayat sore hari ini?
2: Alhamdulillah. Sehat, ya, ini ya? Lagi OTW, jadi agak kurang bisa menampilkan
1: wajah. Baik.
2: Salam tuh Bang Khalid Saifullah.
1: Oke.
2: Bang Saiful.
1: Baik.
0: Siap, karena sehat selalu.
1: Baik, Pak Hidayat, ini terima kasih banyak. Ini dalam kondisi perjalanan masih menyempatkan bergabung bersama kami. Ini kami sudah membahas tadi, Pak, ya, sekaitan dengan klaster penanggulangan bencana ini. Dan kita juga sudah dibeberkan sama Pak Khalid tadi, ada 6 klaster ya. Ada 6 klaster, diantaranya ada kesehatan, jaringan dan pertolongan, logistik, dan sebagainya macamnya. Tadi ada 6 ya, ada 6 poin. Nah, kalau tadi memang Pak Khalid menyinggung juga sekaitan dengan menyamakan perspektif dari semua stakeholder juga. Nah, di sini kan PMI kan kita sama-sama tahu sebenarnya PMI itu memang sudah sama-sama kita lihat juga. Di kapanpun dimanapun itu kejadian ya, selalu menjadi salah satu organisasi yang paling cepat hadir gitu ya saat terjadi bencana. Nah, untuk soal klaster ini nih, bagaimana ini posisi PMI Pak dalam sistem klaster kebencanaan di yang ada di Sumatera Barat ini atau seluruh Indonesia mungkin yang ada di ada klaster ini juga Pak?
2: Oke. Baik, Bang Ian, selamat sore, Bang Khalid Saifullah, para pendengar RRI di mana saja berada. Terima kasih ya. Pertama, pengalaman, kenyataan, realita bahwa penanganan bencana ini tidak bisa menjadi urusan pemerintah saja. Kita tahu banyak pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Mulai dari Aceh, Jogja, Nias, Sumbar, kemudian Palu, Lombok, dan terakhir kemarin di Senyar, 3 provinsi termasuk Sumatera Barat itu meteorologi. Ternyata penanganan darurat itu butuh keterpaduan, kemudian butuh satu kesatuan oleh semua unsur. Dan kalaupun ini sebenarnya tanggung jawab pemerintah sesuai dengan undang-undang, tetapi ternyata butuh bantuan dari semua pihak termasuk juga dari Palang Merah Indonesia. Untuk itu tentu saja apa yang sudah disampaikan oleh Bang Khalid tadi merupakan sebuah manfaat yang perlu kita dukung. Kenapa demikian? Dengan adanya klaster merupakan keinginan dan kemauan bersama untuk mencapai sebuah tujuan taktis ya dari pelayanan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, sehingga pada saat pembentukan SKPDB, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, menurut Perka 3 2016, klaster-klaster yang dibentuk di Perka 308 2024 itu berlebur menjadi bagian operasi. Nah, Di SKPDB sebagaimana kita ketahui, sana kan ada komando, ada unsur tak komando, ada pelaksana. Pelaksana itu di dalam strukturnya itu namanya bidang operasi. Tapi di dalam PK 308 itu namanya klaster. Nah, pada saat terjadi bencana, orang-orang lembaga-lembaga yang sudah duduk di klaster itu akan diaktivasi menjadi bidang operasi. Apa artinya? Tak perlu lagi cari orang, ngumpulin orang, tanya orang siap atau tidak, ini dari mana, untuk apa, kegiatannya apa, karena sudah dibentuk sebelum terjadinya bencana. Akhirnya bagi kita di organisasi non-pemerintah yang memang diamanahkan di Undang-Undang 1/2018 membentuk tugas-tugas pemerintah, salah satunya di kegiatan penanggulangan bencana, tentunya adalah sesuatu hal untuk mempersingkat birokrasi dan koordinasi. Karena di dalam klaster itu ada tiga tugas utamanya. Sama koordinasi, mobilisasi, kolaborasi antar semua klaster. Nah, itu nanti di dalam sistem komando penanganan darurat, di struktur operasi penanganan darurat bencana, setelah status ditetapkan, komando dibentuk, bidang operasi ditetapkan, kemudian orang-orangnya, klaster-klaster itu sudah ada. Bagaimana klaster bidang operasi itu bisa berjalan sinergi, berkolaborasi, saling mengisi, menguatkan, karena dia sudah melaksanakan aktivitas kegiatan sebelum terjadinya bencana. Kayak sama sebagian umpamanya di bidang humas, di klaster umpamanya klaster di pelayanan pengungsi ya, saya umpamanya di klaster kesehatan, sehari-hari kita sudah bertemu. Pada saat terjadi bencana, kita meluburkan diri dalam SKPDB, sudah kenal kan?
1: Iya, benar.
2: Nah, kan sudah kenal satu sama lain. Nah, umpamanya yang jadi koordinator klaster kesehatan contohnya, ketika bencana itu di level provinsi, menjadi koordinator klaster kesehatan itu adalah kepala dinas kesehatan provinsi. Koordinator klaster logistik, kalau saya BPBD, koordinator pengungsian dan perlindungan, kepala dinas sosial, pencari pertolongan, kepala kantor SAR. Dan kemudian pendidikan, kulangnya pendidikan. Nah, pada saat dia lembur, dia menjadi bidang operasi, kan orang-orangnya sudah ada. Sudah terbentuk gitu.
1: Dan mereka
2: kan?
1: Mereka sudah siaga ini, gitu ya Pak ya.
2: Sudah karena kan rantai tugas komando mereka itu bukan hanya pada pada tanggap darurat.
1: Benar-benar.
2: Nah, ini sebenarnya mengapa kami dari PMI mendukung, karena saya juga termasuk dari bagian unsur dari sumber Uli, kita juga di forum mendukung hal ini. Pertama, pengalaman pembentukan struktur SKPDB, kadangkala itu urusannya pemerintah saja. Pemerintah saja yang sementara potensi-potensi di luar pemerintah yang kalau kemarin kita lihat di Des Relawan ya. Des Relawan itu semacam pendaftaran online yang kita buka dari bersama dengan forum juga, forum PRB, BNPB. Nah, itu ada 800 lembaga loh yang tergabung.
1: Benar.
2: Nah, itu kalau potensinya sekarang dimulai dibentuk, diajak, dibuat, umpamanya begini, kalau yang sebagaimana disampaikan oleh Bang Khalid tadi, di dalam klaster pencarian pertolongan, sekretariatnya umpamanya di kantor SAR. Nah, pendidikan umpamanya di dinas pendidikan. Nah, mereka sudah berkumpul, mengadakan silaturahmi, buat perencanaan gitu kan. Nah, itu masih mungkin baik pada saat tanggap respon tanggap darurat. Nah, tadi juga menurunkan ego, kemudian memaksimalkan hasil. Nah, walaupun sebenarnya klaster PB ini dulunya sebenarnya sudah ada. Dulu klaster itu 10. Sekarang menjadi 6. Nah, bagi kita ternyata walaupun terlambat, tapi masih nomor 1. Mudah-mudahlah. Itu Bang Ian.
1: Tapi Pak Hidayat, ini kan
2: kenapa PNI mendukung beberapa hal-hal latar belakangnya seperti yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah kemarin dibentuk, diuji publik, kemudian nanti menjadi dasar hukum, landasan, dan sebenarnya yang paling diuntungkan di dalam klaster ini sebenarnya pemerintah.
1: Okay.
2: Karena mereka kan sudah ada payung hukumnya dari komennya payung hukum surat keputusan gubernur. Hmm. Ini lembaga-lembaga yang klaster atau bidang operasi ini, siapa koordinatornya, mereka tak lagi menunggu harus menunggu perintah lagi.
1: Ya benar-benar.
2: Karena
1: benar.
2: Secara otomatis sudah ada payung hukumnya.
1: Sudah ada kewenangan.
2: Tinggal melipur aja lagi kalau SPPDB. Itu Bang Ian, Bang Khalid.
1: Dan ini sebenarnya Pak Hidayat juga sudah sudah sangat-sangat mendalam sekali ini juga bersama Pak Khalid tadi ya. Nah ini Pak Hidayat mungkin bisa menggambarkan juga kepada kita dari 6 klaster itu, apakah itu memang merata semuanya pra and pasca, atau mungkin ada klaster-klaster yang memang itu bergerak di saat bencana atau di pasca bencana gitu Pak Hidayat?
2: Ya dari 6 klaster itu sebenarnya fungsinya, tugas fungsinya itu memang yang terbanyak pada saat terjadi bencana. Saat
1: terjadi, oke. Okay.
2: Pada saat respon, kemudian karena di respon itu mereka menjadi bidang operasi. Nah pasca bencana kalau kita lihat dari Perka 308/2024 itu lebih terhadap mengevaluasi, memberikan masukan apa yang sudah dilakukan oleh bidang operasi sehingga klaster-klaster itu mempunyai payung hukum untuk merekomendasikan ke gubernur ini loh kita lakukan, ini kita perbaiki, ini yang ditingkatkan. Ini yang perlu kita dioptimalkan.
1: Ya,
2: nah,
1: ya.
2: Kemudian di pra bencana itu lebih mengedepankan koordinasi, mengoptimalkan tentang kesiapsiagaan.
1: Pendidikan nah, mungkin ya Pak.
2: Beban tusinya masing-masing, beban tusinya masing-masing tentu tidak sama.
1: Ya,
2: contohnya pemulihan itu kan dari Kementerian Dalam Negeri itu koordinatornya. Nah, pemulihan itu kan sebenarnya di ujung mereka lebih banyak, tapi bukan berarti di awal mereka punya kegiatan ada. Tapi bobotnya itu kan di pemulihan itu kalau kita berbicara rehabilitasi dan rekonstruksi kan di ujung. Tapi ya, di depan, benar. Di tengah juga mereka punya aktivitas. Cuma bobotnya. Satu sama lain itu mengikuti ramanya masing-masing. Nah, seperti umpamanya kalau kanker kesehatan, pencarian pertolongan itu kan di awal tuh. Dia pencari pertolongan di awal, di ujungnya ada, tapi ada. Tidak sebanyak pada saat direspon awal
1: kejadian
2: gitu.
1: Benar-benar. Jadi memang benar-benar sebenarnya tetap bersinergi semuanya. Bedanya memang nanti mereka penanganan mereka masing-masing di klaster ini beda bobotnya gitu ya Pak ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, iya.
1: Oke.
2: Okay. Dengan tusinya.
1: Nah ini Pak Khalid. Kita juga sudah dijelaskan juga sama Pak Hidayat tadi ya, kaitan dengan penindakan dari masing-masing klaster ini. Nah, kalau untuk penetapan leading sektornya sendiri, bagaimana itu Pak Khalid mungkin bisa menjelaskan juga dari 6 klaster ini, Pak?
0: Jadi memang leading sektor atau koordinator lah ya, karena memang di klaster ini sifatnya sebenarnya koordinatif ini, karena kemudian wadah untuk mengkonsolidasi supaya terorganisir dalam melakukan penanganan bencana. Nah maka ketika bicara klaster pencarian dan pertolongan secara regulasi perundang-undangan dan kebijakan yang ada itu kan itu tusi pokoknya kan SAR. Sehingga kemudian untuk pencarian dan pertolongan mereka sebagai sebuah lembaga atau badan yang memang menjadi pekerjaan mereka, mereka sudah sangat paham sehingga mereka diberikan kalau istilah di Minang itu di tinggian serantiang di duluan selangkah. Artinya mereka diberi kepercayaan mandat untuk mengkoordinir untuk klaster pencarian pertolongan. Nah ketika bicara kesehatan, nah karena ini masalah kesehatan maka dinas kesehatan. Nah ketika bicara pengungsian dan perlindungan, karena di pengungsian perlindungan itu kan terkait dengan soal aktivitas-aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar, mulai sandang, pangan, kemudian kebutuhan dasar yang 6 itu kan, yang 5 itu ada air sanitasi, dan juga terkait dengan pendidikan di lokasi pengungsian. Nah, maka kemudian dinas sosial diberikan amanah untuk itu. Nah, salah satu klaster yang spesifik juga misalnya pendidikan, karena kemudian memang dalam praktik kadang-kadang kan tidak dilihat ketika masa darurat bencana itu dalam tanda kutip terkait soal pendidikan ini kan kemudian memang harus jadi perhatian penting ini. Jangan karena bencana kemudian pendidikan menjadi terhenti. maka penting klaster pendidikan ini ada. Nah, sebagai leading sektor, maka dipercayakan kepada dinas pendidikan. Pendidikan. Ya, nah, ya, sehingga ya, walaupun bencana terjadi, pendidikan ini tidak boleh berhenti. Karena ini soal masa depan anak bangsa. Nah, gitu. Nah, kemudian yang klaster pemulihan. Nah, ini kemarin masih belum fix sebenarnya siapa yang akan mengkoordinir. Karena secara tusi, bicara pemulihan ini kan di situ ada beberapa sub cluster, diantaranya misalnya soal pengelolaan sampah atau limbah-limbah, baik itu limbah bencana. Ketika bicara banjir-banjir bandang, kan ada debris yang dibawa oleh banjir bandang, misalnya potongan kayu, sampah segala macam kan. Nah, itu kan harus dikelola, karena kalau tidak nanti akan jadi masalah baru. Ketika penanganan darurat, ada limbah, ada sampah, ada sampah di pengungsian, ada sampah ketika bantuan-bantuan datang, dan yang paling penting ada sampah pengobatan, sampah limbah layanan kesehatan, dan yang paling penting lagi adalah pengalaman kita 2024. Ada ternak yang mati, kemudian tidak segera diurus, kemudian itu mencemari air yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, dan itu berdampak terhadap adanya masyarakat yang meninggal. Nah, ini yang diurus oleh klaster pemulihan, termasuk misalnya klaster pemulihan ini ketika bicara bencana, ada infrastruktur sarana-prasarana vital yang tidak berfungsi. Nah, klaster pemulihan inilah yang kemudian memulihkan fungsinya, bukan memulihkan seperti awal. Jadi misalnya kalau jembatan, bagaimana jembatan itu bisa fungsi jembatannya jalan. Jadi klaster pemulihan membangun jembatan darurat, apakah bilai dari pohon kelapa atau kayu gitu. Ketika jalan rusak berat, tidak bisa dilalui, bagaimana jalan bisa dilalui untuk sementara? Fungsi jalannya untuk membangun akses itu bisa berjalan. Nah, ini sebenarnya gawe-gawenya klaster pemulihan. Nah, dalam diskusi kemarin itu memang di workshop dan lokakarya itu masih ada misalnya dalam frame perspektif pemahaman itu, klaster pemulihan itu adalah ini bicara soal rehab rekon. Nah, tidak begitu saja. Jadi memang klaster pemulihan ini memang di masa darurat itu juga punya peran penting dia. Nah, tentu karena ini masa darurat, masanya pendek, maka pemulihan di sini dalam arti bukan pemulihan secara fisik, secara utuh, tapi yang dipulihkan adalah fungsinya. Nah, maka kemarin masih sedang diskusi memastikan, ada yang usulannya adalah BMCKTR, ada yang DLH, ada yang kemudian Bapeda. Nah, ini mungkin kemudian nanti pada proses legalisasi ada keputusan dari pimpinan kepala daerah siapa yang mendirikan amanah untuk mengorganisir dan mengkoordinir. Karena klaster pemulihan ini juga penting ini kalau tidak di-clearkan. Sehingga kemudian ini memang seperti sampaikan Kanda Dayat tadi, ini dengan adanya klaster ini sebenarnya tidak hanya berfungsi di masa darurat, karena di pra bencana sebelum masa bencana sudah beraktivitas, baik itu bersilaturahmi, kemudian membangun perencanaan, kemudian misalnya pencarian pertolongan, mengadakan latihan-latihan bagaimana melakukan evakuasi, melakukan pencarian. Ketika bicara soal klaster kesehatan, bagaimana kemudian, karena ketika bencana itu kan orang tidak ujuk-ujuk bisa datang di lokasi.
1: Benar.
0: Tapi klaster kesehatan misalnya membangun kapasitas masyarakat-masyarakat daerah berisiko, bagaimana bisa melakukan pertolongan pertama darurat misalnya gitu kan. Sampai tim layanan kesehatan medis dengan kompetensi dan kapasitas yang bisa dipertanggungjawabkan datang, sehingga bisa meminimalisir risiko korban misalnya. Nah, ketika ini sudah dilakukan pada pra bencana, ketika terjadi bencana ini sudah menjadi terbangun kemestri hubungan emosional, sehingga dalam melakukan tugas-tugas penanganan darurat itu bisa menjadi lebih optimal dan lebih terkoordinir dan cepat gitu kan.
1: Pak Hidayat, mungkin juga ini bisa di jadi cerminan juga untuk kita-kita semua, Pak. Dari bencana-bencana yang pernah terjadi, mungkin Pak Hidayat, yang kalau tadi sudah kita bahas juga nih sama Pak Khalid sekaitan dengan leading sektornya masing-masing klaster itu. Nah, menurut Pak Hidayat nih, kalau dari kejadian-kejadian yang pernah ada gitu, pelajaran ini kan sebenarnya secara garis besarnya memang koordinasi gitu ya. Pak Hidayat menilainya seperti apa ini? Mungkin kendala selama ini, atau ada pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari bagaimana kita membangun koordinasi dalam dalam masa-masa bencana itu, Pak?
2: Ya Bang Ian, filosofinya begini, ada sama-sama bekerja dan bekerja sama.
1: Oke.
2: Itu kan kalimatnya sama ya.
1: Tapi kayak tapi ada paradoks di situ, ya. Pak.
2: Iya. Nah, ada semua orang sama-sama bekerja. Semua lembaga bekerja, instansi pemerintah, TNI, Polri sama-sama bekerja terus di lapangan.
1: Ya.
2: Tapi beda ketika dia itu bekerja sama. Pengalaman kita yang sering kita lihat selama ini adalah lebih banyak sama-sama bekerja.
1: Sama-sama bekerja ya.
2: Tapi bagaimana bekerja sama kan itu yang perlu kita evaluasi.
1: Ya, benar.
2: Kalau kita berbicara tanggung jawab kita bersama, maka ini adalah bekerja sama.
1: Ya.
2: Untuk mencapai tujuan penanganan darurat yang efektif dan efisien seperti dimanakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007.
1: Kalau sama-sama bekerja aja kadang-kadang malah timbul permasalahan baru.
2: Dari gitu, pembelajaran kita yang sudah-sudah, kita kan mencalik tuah kan nembana yo. Jadi menurut saya ini salah satu jawaban untuk kita.
1: Oke.
2: Itu lebih baik ke depan.
1: Baik.
2: Karena kalau seandainya sama-sama bekerja sudah dilakukan, belum ada klaster, ada payung hukumnya, oke lah, tidak ada masalah. Tapi ke depannya tentu ini akan menjadi sebuah cambuk bagi kita, terutama pemerintah ya sebagai penanggung jawab, bagaimana mengoptimalisasi semua lembaga potensi yang ada gitu kan. Kadangkala kita di luar pemerintah ini ada punya kekuatan yang tidak dipunyai oleh pemerintah. Satu, khususnya di PMI sebenarnya dia punya peluang di undang-undang untuk mengumpulkan dan menggerakkan dana masyarakat.
1: Oke.
2: Nah, kalau pemerintah kan ada keterbatasan. Kemudian di kita, lembaga-lembaga lain ya seperti teman-teman di LSM itu, mereka datang tak perlu pakai surat tugas. Nah, mereka bisa langsung kemudian hadir di lokasi. Mungkin ada yang datang paling awal, kemudian pulang paling akhir gitu.
1: Iya.
2: Nah, itu Bang Ian, filosofinya sama-sama bekerja atau bekerja sama.
1: Iya.
2: Dari saya.
1: Kadang juga mungkin kalau sama-sama bekerja aja itu malah timbul permasalahan baru kadang-kadang gitu ya Pak Hidayat. Bukankah begitu, Pak?
2: Iya, dari beberapa pengalaman kita temui itu.
1: Ya, jadi mungkin memang kejadian kalau misalnya kejadian namanya juga darurat gitu ya Pak ya. Kadang-kadang memang beberapa kejadian itu relawan spontan berdatangan gitu. Karena memang jiwa relawan manusia itu sangat tinggi juga gitu kan ke lokasi bencana gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti itu terjadi yang mungkin ya kita semoga berharap ya mudah-mudahan nanti ya bekerja bersama-sama maksudnya iya bekerja bersama-sama gitu agar jangan hanya bersama-sama kerja sama-sama bekerja gitu kan ya. Nah ini kalau PMI sendiri bagaimana itu mengelola hal-hal seperti ini Pak? Kalau PMI secara internal bagaimana memanaging atau mengkoordinir soal seperti ini agar emang benar-benar tercipta yang namanya bekerja sama-sama bukan hanya bersama-sama sama-sama bekerja aja gitu.
2: Ya, satu bahwa yang kayak pagi kita di PMI itu yang menjadi leading sektor penanganan bencana, tanggap darurat bencana itu adalah pemerintah dalam ini diamanahkan oleh kepada BNPB, BPBD. Artinya semua urusan pekerjaan kita itu merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk selalu berkoordinasi tentang kegiatan di lapangan. Nah, itu bentuk dari kita sama-sama kita bekerja sama. Jadi apa yang kita lakukan kita laporkan, apa yang kita mau buat kita informasikan. Setelah selesai kita kembali melaporkan kepada pemerintah. Karena kenapa demikian, sehingga harapannya kepada semua teman-teman lembaga ini dilakukan nanti manfaat utamanya adalah menghindari tumpang tindih. Duplikasi pekerjaan, tumpang tindih satu sama lain. Nah, ini tentu satu hal yang baik untuk masyarakat, tentu tak baik juga untuk penyelenggara. Dan baik kita untuk kita semua. Sehingga kita tahu sektor mana yang harus kita, maksudnya area mana yang harus kita tangani, wilayah mana yang harus kita intervensi, kebutuhan apa yang harus kita penuhi lagi. Nah itu memenuhi gap-gap. Bentuk bekerja sama itu mencari gap, kita penuhi gap-nya di mana gitu. Itu Bang Ian.
1: Ya. Jadi tidak terputus rantai komandonya gitu ya Pak Hidayat ya. Memang betul. Hal-hal yang hal seperti itu yang memang penting gitu, diterapkan gitu ya. Nah iya. Jadi Pak Khalid ini mungkin bisa juga menilai nih Pak Khalid ya, karena kita memang lagi-lagi meng-headline yang namanya koordinasi nih Pak Khalid. Ya. Karena kalau dari masyarakat sendiri nih Pak ya, mungkin di lapangan itu memang menilai koordinasi saat bencana itu masih berjalan sendiri-sendiri, terus juga mungkin tumpang tindih itu tadi yang bisa timbul gitu. Menurut Bapak ini mungkin persoalannya sebenarnya di mana gitu? Apakah memang di sistem ini permasalahannya atau SDM-nya atau mungkin ada komitmen antar lembaga itu gitu Pak atau antar instansi itu Pak?
0: Iya. Jadi gini Bang Ian, kita harus jujur. Sumatera Barat itu sudah kalau ujian dan cobaan bencananya luar biasa. Hampir dikatakan setiap tahun terjadi bencana yang cukup besar. Nah, cuman kemudian memang kita cukup lambat sebenarnya proses pembelajarannya. Jadi fakta di lapang kita harus akui. Yang disampaikan Kanda Daya tadi itu kita masih lebih banyak sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja dalam penanggulangan bencana. Sehingga kemudian ini berdampak dengan terjadinya beberapa tumpang tindih dalam melakukan upaya-upaya penanganan bencana. Nah itulah kemudian seperti saya sampaikan di awal, harapannya dengan ada klaster ini nih yang kita perkecil dinamika yang ada ini. Karena dengan adanya klaster-klaster ini semua kemudian bisa betul-betul terkoordinir dengan berkoordinasi. Nah tapi tetap betul seperti sampaikan Bang Ian, soal manusianya penting.
1: Manusianya
0: karena ketika bicara mekanisme sudah ada, tanpa dikoordinir dan digerakkan oleh sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pengorganisasian dan mengkoordinir aktivitas itu, maka upaya-upaya untuk menjadi terkoordinir juga akan tidak optimal. Jadi memang akan sangat berfungsi, misalnya bicara soal SKPDB itu selalu setiap bencana itu ditetapkan struktur komando penanganan darurat bencana kan. Tapi memang seperti disampaikan oleh Kanda Dayat tadi, itu masih belum merangkul semua stakeholder dan melibatkan sebagai bagian yang kita bekerja sama dalam melakukan penanganan bencana. Nah sehingga kemudian memang ini menimbulkan beberapa dinamika yang kemudian memang cukup berpengaruh sebenarnya terhadap penanganan bencana di lapangan. Nah harapannya dengan ada klaster ini yang sudah dipra mulai bergerak, ini koordinasi-koordinasi antar stakeholder, baik pemerintah dengan non-pemerintah, pemerintah dengan antar pemerintah, itu mulai terbiasa. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka ketika klaster yang seharusnya pra ini sudah mulai, hanya pada saat bencana saja kemudian menunjukkan eksistensi klasternya, maka dinamika-dinamika sebelumnya akan tetap terjadi. Jadi memang ini harus ketika klaster ini sudah di SK-kan, memang harus di pra itu betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang bisa dilakukan di pra bencana. Sehingga proses koordinasi itu sudah mulai dibangun, dibiasakan pada pra, sehingga ketika terjadi bencana semua sudah tinggal menjalankan saja, sehingga ini menjadi lebih optimal. Jadi misalnya pengalaman kita yang terakhir, yang non pemerintah sibuk dengan agendanya sendiri-sendiri, sehingga saya pengalaman misalnya kemarin itu pada satu lokasi di minggu-minggu pertama itu, hari-hari satu minggu pertama itu, di satu titik itu untuk makan siang saja bisa 3 kali datang untuk orang yang sama. Jadi orang bawa nasi kan di hari 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari pertama itu, bahkan sampai 15 hari masih ada orang yang bawa nasi siap makan misalnya itu kan. Tapi karena kemudian tidak terkoordinir, terorganisir dengan benar, jadi yang mau ngasih itu penting dapat informasi saja apakah sudah atau belum. yang penting mereka dapat informasi di sana ada pengungsian, nah, sudah bawa gitu kan. Nanti supaya datang lagi bawa juga, dan itu untuk makan siang semua, sehingga numpuk, di satu titik itu ada 4 nasi kotak atau 2 nasi kotak, 2 nasi bungkus. Orang yang nerimanya sama, sehingga sama. Itu kemudian jadi membazir karena enggak sanggup lagi orang makan kan. Nah, itu contoh nyata. Belum lagi ketika bicara ada yang datang karena tidak terorganisir, dia datang dari mana, langsung cari informasi saja, sudah itu bawa satu truk bantuan, satu diesel, satu L300. Padahal di titik itu sebenarnya yang dibawanya itu sudah susah orang membagikannya. Ketika klaster ini berjalan, nah ini yang kemudian akan bisa diminimalisir. Kemudian memang dia terorganisir dan bisa terdistribusi dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan di daerah. Nah, ini kan memang tidak bisa begitu saja ujuk-ujuk. Jadi memang harus dibangun dari awal. Karena koordinasi ini satu kata mengucapkannya mudah, itu akan jadi sulit ketika kemudian kita tidak membiasakannya. Karena ini koordinasi ini akan berimplikasi terhadap menghilangkan ego-ego sektoral. Kita harus mengerti ada kelebihan orang dan ada kekurangan kita. Nah, inilah yang kemudian diisi dengan berkoordinasi. Jadi ketika koordinasi ini memang sudah berjalan, maka tidak akan ada lagi mestinya ego sektoral. Kelebihan kita menjadi kekuatan bagi yang lain. Nah, itu mestinya yang akan terjadi. Begitu kira-kira Bang Ian.
1: Baik, ini menarik sih sebenarnya. Memang ini ada pencerahan kita dapat di sini. Perlu kita bentuk klaster ini agar semuanya itu memang benar-benar terstruktur, terorganisir, dan juga sangat sistematis lah gitu ya Pak Khalid ya. Agar spot per spot itu juga nggak tumpang tindih, terus juga ada banyak hal sebenarnya yang mungkin perlu kita perhatikan. Tapi ini karena memang waktu yang membatasi kita juga ini, Pak Khalid, boleh sedikit Pak Khalid terakhir ini ada pesan mungkin yang ingin disampaikan kaitan dengan pembentukan klaster ini, atau ada harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan?
0: Ya, dari saya secara pribadi dan secara koalisi Sumbar Pulih sangat berharap ini klaster ini bisa segera kita wujudkan, dan ini tidak hanya menjadi sebuah kertas yang ditandatangani oleh kepala daerah, tapi kemudian memang menjadi dasar untuk meningkatkan koordinasi per klaster dalam penanggulangan bencana. Itu saja Bang Ian, terima kasih.
1: Baik. Kalau dari Pak Hidayat, mungkin ada tambahan Pak, ada harapan atau mungkin ada himbauan juga ke masyarakat ya, yang Bapak juga sering bertemu juga langsung dengan masyarakat yang mengalami kebencanaan seperti itu Pak. Ada harapan juga mungkin, atau ada pesan-pesan ingin disampaikan juga Pak?
3: Baik. Bang Gian, kemudian pendengar di mana saja berada, tugas penanganan bencana, penanggulang bencana ini adalah investasi akhirat ini. Jadi bukan hanya sekedar untuk berbisnis seperti abdi negara atau abdi masyarakat, tapi adalah investasi di akhirat. Dan satu hal yang pengalaman saya juga ketika kita banyak memberi kemudahan bagi orang lain, kemudian makin banyak kita bisa memberikan orang lain, banyak kita memberikan kemudahan orang lain, maka akan semakin banyak kemudahan-kemudahan yang mungkin kita juga dapatkan. Dengan ada klaster, harapannya penanganan bencana di Sumatera Barat semakin lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan tentunya ini semakin tangguh. Urusan bencana adalah urusan kita semua.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Hidayat. Pak Khalid, terima kasih banyak. Ini sudah meluangkan waktu untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan juga jadi edukasi untuk kita semuanya. Bersama-sama kita bisa ya untuk klasterisasi kebencanaan ini. Dan mudah-mudahan kita juga bisa lebih terkoordinir, dan rantai komando kita makin mantap untuk menangani yang namanya bencana di Sumatera Barat. Apalagi ya kita disebut juga etalase bencana kan di Sumatera Barat gitu ya Pak Khalid ya, dan Pak Hidayat ya. Baik, Pak Khalid, Pak Hidayat, kita doakan di sini sehat selalu Pak, dan selamat bertugas, selamat beraktivitas ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mendengar sekian dulu untuk bercerita bencana kesempatan sore hari ini, dan terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih telah bersama kami dalam bercerita bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, pendengar, selanjutnya tepat pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ranai untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan untuk Anda semua, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia akan memperkuat perlindungan hak warga negara di ruang digital sebagai respon terhadap perkembangan teknologi yang belum terakomodasi dalam regulasi saat ini. Menurut Mugianto, Undang-Undang HAM yang berlaku saat ini telah berusia 27 tahun sehingga perlu disesuaikan dengan berbagai tantangan baru, termasuk munculnya hak-hak digital dan aktivitas masyarakat di ruang siber. Selain mengatur perlindungan hak digital, revisi Undang-Undang HAM juga akan memuat norma baru mengenai hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi melalui putusan yang tidak bulat setelah Hakim Anggota Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion yang mengatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Isnaen Suwanda. Suwanda.
1: Ya, kejadian menengah 23 dimanapun Anda berada, baru saja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah atau subsidi 5 tahun penjara. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak bulat karena ada satu Majelis Hakim yang menyampaikan bahwa Nadiem Makarim tidak bersalah atau Hakim tersebut melakukan dissenting opinion. Dan berikut pernyataan hakim yang menyatakan bahwa Nadiem tidak bersalah.
2: Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur pembunuhan hukum tersebut karena tidak ada bukti terdakwa memasukkan anggota keluarga atau kerabat ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa memasukkan kroninya ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa menerima uang, pemberian, hadiah, atau pemberian dalam bentuk lain yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada aliran uang dari pengadaan barang laptop ke terdakwa. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa.
1: Ya, pendengar, vonis Majelis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Nadiem harus membayar menjalani kurungan selama 9 tahun penjara. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnaen Suwanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Formasi mancanegara, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memperingatkan bahwa tatanan global berbasis hukum internasional sedang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mendesak komitmen global untuk kerjasama dan reformasi perserikatan bangsa-bangsa yang lebih kuat. Saat berbicara pada pembukaan konferensi keberlanjutan Hamburg, Steinmeier mengatakan dunia memasuki periode di mana norma-norma internasional yang telah lama ada semakin terancam. Steinmeier mengatakan bahwa politik global semakin dibentuk oleh politik kekuasaan mentah, pola pikir menang kalah, dan konfrontasi. Hal ini menggeser apa yang disebut sebagai pondasi sistem internasional yang kooperatif. Dari dunia olahraga, tim nasional bola voli putra Indonesia naik peringkat ke-43 dunia seusai berhasil menjuarai Piala Asia AFC Putra 2026. Tambahan poin yang cukup signifikan membuat tim merah putih yang sebelumnya berada di peringkat ke-55 dunia kini berada di peringkat ke-43 dunia dengan mendulang total 101,75 poin. Dalam laman Volleyball World, saat ini tim merah putih dipastikan menempati peringkat ke-8 di Konfederasi Asia dengan berada di bawah negara-negara seperti Jepang, Iran, Qatar, Korea Selatan, Tiongkok, Bahrain, dan India. Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. Dua gol Yohane Wisa dan satu gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Kongo ke babak 32 besar, sekaligus menjadi salah satu kisah kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan tahun 2027 menjadi momentum integrasi seluruh program Kementerian Sosial agar berjalan dalam satu sistem. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang saling terhubung. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam. Pembentukan tim ini bertugas mengatasi komentar negatif dan judi online.

0: Piala Dunia bukan sekedar hanya nonton bareng ya. Bukan hanya tentang skor, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang melaju ke fase selanjutnya atau babak selanjutnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Piala Dunia itu selalu erat kaitannya dengan pergerakan ekonomi. Tidak hanya di negara yang menjadi tuan rumah seperti Amerika Serikat, Meksiko maupun Kanada, itu sudah pasti, tetapi negara-negara di seluruh dunia, bahkan negara-negara yang negaranya tidak masuk sebagai peserta Piala Dunia, termasuk seperti Indonesia. Ketika nonton bareng, itu pergerakan ekonominya meningkat drastis.
1: Daerah ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan PSU perumahan yang selama bertahun-tahun belum diserahkan, termasuk dalam kondisi pengembang tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasinya telah berakhir, sehingga kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan pelayanan publik dapat terus berjalan.
2: Melalui perda tersebut, pemerintah Kota Batam berharap proses penyerahan dan pengelolaan PSU dapat berlangsung lebih tertib melalui koordinasi dengan BP Batam. Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola secara berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Permusyaki melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Dharmasyaraya mulai menyalurkan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil sebagai upaya mempercepat pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Bantuan tersebut berupa susu, telur, dan berbagai bahan pangan bergizi yang diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Berikut kita dengarkan laporan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
4: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Pemerintah daerah berharap cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga kelompok desil 3 sampai dengan desil 5 pada tahun-tahun mendatang. Anissa menjelaskan bantuan gizi tersebut disalurkan setiap bulan dan akan terus diberikan hingga 6 bulan setelah ibu melahirkan. Langkah ini dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi fase penting bagi tumbuh kembang anak.
5: Dari data, kita masuk ke program yang kita salur. Itulah dia program ibu hamil. Nanti kalau ibu hamil, kita kasih bantuan karena angka stunting di Dharmasraya itu masih cukup tinggi. Dan pencegahan stunting itu dimulai seharusnya pada saat ibu hamil. Inginnya saya sebenarnya desil 1 sampai desil 5, tapi karena keterbatasan anggaran kita mulai di desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tahun depan meningkat bisa sampai ke desil 5.
4: Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan asupan gizi yang cukup, diharapkan risiko bayi lahir dengan kondisi kurang gizi maupun mengalami stunting dapat ditekan sejak dini. Anissa menambahkan, program bantuan gizi ini juga diintegrasikan dengan layanan kesehatan lainnya, seperti pemeriksaan kehamilan secara berkala di posyandu, peningkatan sanitasi lingkungan, serta pemantauan berbagai faktor kesehatan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Bobby Febrianda melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kota Payakumbuh menjadikan momentum peringatan Harganas ke-33 tahun 2026 sebagai hulu kebijakan publik demi mencetak SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya kita dengarkan laporan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
6: Pemerintah Kota Payakumbuh menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat kota di halaman kantor Wali Kota sebagai momentum memperkuat ketahanan keluarga. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman selaku Inspektur Upacara membacakan naskah pidato menteri yang menyoroti tentang era perubahan global yang bergerak cepat. Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial saat ini sangat mudah mempengaruhi masa depan generasi muda apabila institusi keluarga di rumah tangga rapuh. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan kualitas internal keluarga merupakan sebuah keharusan serta urgensi nasional dalam menghadapi jendela peluang historis berupa bonus demografi. Guna memaksimalkan potensi itu, pemerintah Kota Payakumbuh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkokoh tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pilar pertama disoroti adalah sektor kesehatan yang berfokus pada penuntasan kasus stunting melalui pemenuhan gizi optimal pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Selanjutnya,

0: Pilar kedua dan ketiga menekankan pentingnya pendidikan karakter di rumah sebagai penanaman nilai integritas serta penguatan ketahanan mental agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh.
1: Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Jadikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan dirindukan. Hingga kemanapun anak kita melangkah, magnet kehangatan keluarga akan selalu menarik mereka pulang ke jalan yang benar. Hadirin yang saya banggakan, akhir kata, mari perbarui paradigma kita. Keluarga bukan sekedar unit terkecil masyarakat, melainkan hulu dari segala kebijakan publik dan penentu pembangunan nasional. Kemajuan ekonomi dan infrastruktur yang mega tidak akan bermakna tanpa diimbangi rekualitas SDM yang bermoral dan bermental baja.
0: Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk menempatkan institusi keluarga sebagai hulu dari segala kebijakan publik demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Irsyad melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam bersama Relima Perpusnas RI Lokus Batam berupaya meningkatkan kesadaran literasi dengan berbagai kegiatan. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
3: Pemerintah Kota Batam terus menggalakkan budaya literasi melalui kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional, sekolah, komunitas, dan taman bacaan masyarakat. Berbagai program disiapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, mulai dari workshop bunda literasi, pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, hingga penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan layanan buku digital yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Perwakilan Dispusit Batam Sapariah mengatakan, berbagai program terus dijalankan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kota Batam.
4: Kami dari Dinas Perpustakaan Kota Batam, khususnya di bidang pembinaan, melakukan pembinaan untuk perpustakaan sekota Batam, tingkat SD, SMP, rumah ibadah, dan juga TBM-TBM yang ada di Kota Batam. Kita juga melakukan sosialisasi tentang minat baca di wilayah Kota Batam, dan melibatkan semua unsur yang bergerak, penggerak-penggerak literasi di Kota Batam.
3: Selain pemerintah, relawan literasi masyarakat Perpusnas juga aktif mengampanyekan budaya membaca melalui kegiatan membaca nyaring, pelatihan bagi orang tua dan penggiat literasi, serta berbagai aktivitas edukatif di sekolah maupun ruang publik. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting agar literasi menjadi kebiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Relima Perpusnas RI Lokus Batam Rita Fatima mengajak masyarakat membangun kebiasaan membaca sejak dini dengan memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan, dan koleksi buku digital yang tersedia secara gratis.
5: Sebenarnya kalau tertarik enggaknya sama buku tuh kayaknya mereka belum ketemu aja buku yang mereka suka gitu. Kemarin tuh waktu saya ngisi di SMA 18 anak-anak perpustakaannya dan anak-anak Rohis tuh mereka, iya Bu, aku gak suka baca buku. Iya, kalau buku bacaannya itu cuman buku-buku pelajaran ya otomatis udah capek gitu ya, udah bosan. Tapi coba cari buku-buku yang sesuai dengan minat kalian gitu. Ya itu tadi, membaca itu gak bisa ujuk-ujuk jadi sebuah kebiasaan, tapi bagaimana orang tua itu menanamkan sejak kecil ke anak-anaknya, termasuk ya orang tuanya juga.
3: Melalui sinergi pemerintah, komunitas sekolah, dunia usaha, dan keluarga, diharapkan budaya gemar membaca di Kota Batam terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun masyarakat yang semakin literat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Pekanbaru. Riau kembali terancam kehilangan atlet berprestasi setelah dua pesenam andalannya, Abimayu Rafi dan Agung Suci Tatio Akbar, mengajukan mutasi ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Berikut kita dengarkan laporan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
7: Dunia olahraga Riau kembali menghadapi ancaman kehilangan atlet potensial. Dua pesenam andalan daerah, Abiyu Rafi dan Agung Sucitantio Akbar, resmi mengajukan mutasi untuk memperkuat provinsi lain, masing-masing ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Keputusan tersebut dibuat murni berasal dari keinginan atlet yang mempertimbangkan masa depan karir mereka. Pelatih senior senam Riau, Ahmad Marcos mengungkapkan bahwa keinginan kedua atlet untuk pindah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurutnya, mereka menilai peluang pengembangan karir dan memperoleh jaminan masa depan lebih terbuka di luar Riau dibandingkan tetap bertahan membela daerah yang telah membesarkan nama mereka. Marcos menjelaskan salah satu alasan utama yang mendorong keputusan tersebut adalah belum terrealisasinya janji pemerintah daerah terkait pemberian pekerjaan bagi atlet-atlet berprestasi. Padahal, para atlet telah mengorbankan banyak waktu sejak usia dini untuk berlatih dan mengharumkan nama Riau di berbagai kejuaraan.
8: Iya, dengan keluarganya pindah ke Jawa Timur, ada bisnis. Ada usaha keluarga dia di Jawa Timur, lalu dia mencari kehidupan. Kalau Abiu masih dalam proses, saya bilang kemarin, saya nggak bisa menahan. Tetapi kalau dia memang betul-betul disejahterakan oleh daerah lain, ya silakan monggo ke Jawa Barat.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Binpres Koni Riau, Amrizal Amir, membenarkan adanya pengajuan mutasi dari kedua atlet senam tersebut. Ia mengatakan proses administrasi mutasi sedang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
9: Ada satu mau pindah juga ke Jawa Timur. Lagi proses suratnya ke Jawa Timur juga itu. Agung. Ke Jawa Timur. Kadang-kadang atlet ini kan ada yang nasionalismenya tinggi, ada yang tidak. Nah, kalau yang tinggi itu mau berapapun hujan emas di negeri orang pun dia tetap hujan batu suka di negeri kita. Itu juga kan. Karena ada orang yang sekarang orientasinya ke uang.
7: Tidak hanya cabang olahraga senam, Koni Riau juga mencatat adanya pengajuan mutasi dari atlet cabang angkat besi dan aerosport. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa perhatian terhadap pembinaan atlet, termasuk juga kepastian masa depan mereka setelah berprestasi, perlu menjadi perhatian serius agar Riau tidak terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya. Demikian Khaira Januari ini melaporkan.
2: Kapila Natuna yang akan mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang dengan sejumlah peserta mengalami kondisi kurang fit akibat mabuk perjalanan selama perjalanan laut dan juga darat. Berikut kita dengarkan laporan Analia Widih dari RRI Ranai.
10: Kafilah Kabupaten Natuna yang mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah tiba di Tanjung Pinang pada Selasa 30 Juni 2026. Kepada RRI Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna, Sudirman menyampaikan rasa syukur setibanya di kota Tanjung Pinang meskipun rombongan mengalami kondisi kurang fit akibat perjalanan yang jauh menggunakan transportasi laut yakni KMP Bahtera Nusantara 01 yang dilanjutkan dengan transportasi darat menggunakan bus ke kota Tanjung Pinang.
11: Karena dari kapal kan udah ada yang mabuk, kemudian naik bis lagi gitu, jadi dua kali ya mabuknya. Dan ada juga yang udah sampai di hotel baru mabuk lagi.
10: Sementara itu, salah satu peserta dari cabang kaligrafi Al-Quran, Rohan Khan, menyampaikan bahwa kondisi perjalanan menjadi tantangan tersendiri bagi peserta MTQ, terutama pada cabang lomba yang membutuhkan konsentrasi dan kondisi fisik yang stabil.
12: Sebenarnya untuk peserta MTQ ini sendiri kan rata-rata cabang yang digunakan cabang yang ada ini kan, pakai suara dan juga ya fisik yang lumayan kan. Jadi kalau misalkan untuk transportasi lebih baik sebaiknya tuh sebagusnya sih sebenarnya pesawat ketimbang kapal, karena melihat dari keadaan teman-teman sekarang pada mabuk sih.
10: Kedatangan kafilah Kabupaten Natuna dalam ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga disambut oleh panitia dari kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Analia Widi melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi dan Rem 032 Wirabraja Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno puji konektivitas kewilayahan Mokadim 0304 Agam. Berikut kita dengarkan laporan Joni Marbeta.
13: Presiden memberikan instruksi mengambil momen bencana untuk bisa mendeteksi daerah-daerah yang juga terpencil, terpotong-potong. Walaupun dia antar jorong, antar negari, kalau itu tidak ada jembatannya kemudian harus memutar 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, bahkan lebih, itulah harus dibuat jembatan.
14: Komandan Resor Militer Danrem 032 Wirapraja, Brigadir Jenderal TNI Aji Mimbarno SAPMM memuji pelaksanaan konektivitas kewilayahan yang telah dibangun Makodim 0304 Agam saat melakukan kunjungan kerja ke kesatuan tersebut 29 Juni 2026. Kunjungan kerja yang merupakan agenda perdana sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirapraja itu disambut langsung Dandim 0304 Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP beserta jajaran. Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan kepada prajurit, PNS dan anggota Persib Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Makodim 0304 Agam. Dalam arahannya, Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personil Makodim 0304 Agam yang dinilainya berhasil menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Menurutnya, pelaksanaan konektivitas kewilayahan di Makodim 0304 Agam itu telah berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi TNI dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Danrem 032 Wirapraja Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan rangsumando Padang Copang Kabupaten 50 Kota Peristrikan Kolonel CAJ Dr. Kandidat Fasdawina SSM Hum yang juga Brigjen TNI Aji Mimbarno merupakan Ebitrium Akmil dengan kecabangan infanteri 1997 itu menjelaskan TNI Angkatan Darat telah membentuk Satgas Konektivitas Wilayah yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat sebagai langkah memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia. Dan ia menilai implementasi program tersebut di Makodim 0304 Agam telah menunjukkan hasil yang positif dengan tercapainya 16 titik pengerjaan Jembatan Merah Putih.
15: Konektivitas kewilayahan sesuai dengan pesan Kasat. Seperti apa Anda melihat Makodim 0304 Agam?
16: Ya, kalau sesuai data yang dilaporkan, saat ini sudah cukup banyak ya daerah-daerah yang awalnya terpisah kemudian bisa disambung dari program ini. Jadi saya mengapresiasi terhadap Dandim beserta jajarannya yang sudah bisa mensukseskan program dari program konektivitas wilayah itu. Ada 16 titik yang sudah disambungkan yang tadinya dari dua wilayah yang berdekatan itu tidak bisa terkonek. Harus berputar, membawa hasil panen harus berputar, mengunjungi sanak keluarga yang dekat harus berputar. Nah ini dengan ada jembatan-jembatan itu, walaupun pendek tetapi sudah bisa menyambungkan dengan dua wilayah yang berdekatan.
14: Selain itu, Danrem mengingatkan seluruh prajurit agar tetap profesional dalam menjalankan tugas serta siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Dan dirinya juga berpesan agar seluruh personel senantiasa menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral sebagai modal utama dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kegiatan diakhiri dengan sesi dialog bersama prajurit serta penyerahan tali ASI kepada keluarga prajurit yang sedang menjalani pengobatan. Dan juga tadi malam, Danrem beserta rombongan mengikuti acara Ramah Tamah yang berlangsung di Mes Bupati Agam Belakang Balok sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di wilayah Makodim 0304 Agam yang disambut Bupati Agam Beni Warles. Dan juga pagi ini, Danrem 032 Wirapraja mengunjungi Yonif TP 897 Singgalang di Lubuk Basung. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
2: Mendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pembekalan kehidupan berkeluarga sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya menekan angka perceraian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda agar lebih siap membangun rumah tangga yang harmonis. Berikut kita dengarkan laporan Widi Dwi Putria Liani dari RRI Padang.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja sebagai upaya menekan angka perceraian dan mempersiapkan generasi yang lebih siap membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting agar pendidikan keluarga tidak hanya diberikan menjelang pernikahan dan mampu menekan angka perceraian yang terus naik tiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi di Padang kemarin mengatakan, pembekalan mengenai kehidupan berkeluarga harus dilakukan jauh sebelum seseorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami, istri, dan pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong perguruan tinggi serta sekolah menengah atas untuk memberikan materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didik. Materi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, seluruh institusi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta menyelenggarakan sedikitnya satu kegiatan keluarga setiap tahun. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat keharmonisan keluarga sekaligus menjadi sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan dalam rumah tangga.
18: Bukan hanya ketika mereka akan menikah saja, satu pekan, satu bulan menikah saja, akan tapi jauh hari yang kita persiapkan. Maka itu perlu bekalan-bekalan, perlu ada materi-materi. Tingginya perceraian itu menurut saya adalah karena kurang memahami dan kurang bekalan tentang keluarga, tentang peran daripada istri, peran daripada suami. Yang lalu kita juga sudah minta sudah bicarakan dengan perguruan tinggi. Di samping ada pembekalan yang akan berumah tangga, dan kemudian juga perlu ilmu pengetahuan tentang rumah tangga ini juga diajarkan kepada para siswa kita dan juga para mahasiswa kita minimal kelas 3 SMA dan kemudian ketika juga para mahasiswa, apakah pelajaran tentang keluarga ini diintegrasikan dengan pelajaran yang ada ataupun juga akan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk itu.
17: Mahyeldi menyampaikan, Pemprov Sumbar juga terus mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, termasuk melalui pendampingan saat pembagian rapor di sekolah. Keterlibatan keluarga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun karakter dan memperkuat ketahanan keluarga. Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat mendukung implementasi peraturan daerah tentang ketahanan keluarga, sekaligus mempersiapkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong masyarakat untuk mengembangkan urban farming sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga. Selengkapnya, kita dengarkan Aryo Wisnu melaporkan.
19: Urban farming atau pertanian perkotaan kini tidak hanya dipandang sebagai solusi ketahanan pangan, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fokus utama kinerja dinasnya sejalan dengan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dirinya juga menjelaskan, meski beberapa komoditas kebutuhan pokok belum bisa disuasembadakan di wilayah Kepri, sejumlah komoditas lain dapat dipenuhi secara mandiri melalui pertanian perkotaan. Rika Asmi mencontohkan komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran yang bisa ditanam langsung di perkarangan rumah. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan terbatas, teknik seperti hidroponik, aquaponik, pot, dan polybag menjadi solusi praktis. Dampak ekonominya jelas terasa karena belanja untuk komoditas yang bisa ditanam sendiri bisa dikurangi.
20: Kalau kita mau meningkatkan produksi dari urban farming, mungkin sifatnya terbatas. Jadi ketahanan pangannya memang mengarah pada pemenuhan di keluarga masing-masing. Secara ekonomi ada nggak dampaknya? Secara simultan pasti ada. Tiap keluarga kemudian bisa mengurangi belanjanya untuk komoditas yang bisa dia tanam gitu. Artinya secara ekonomi juga berpengaruh pada keluarga itu sendiri.
19: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi menambahkan, dengan semakin banyak keluarga yang menerapkan urban farming atau pertanian perkotaan, diharapkan ketahanan pangan lokal semakin kuat, sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Bengkalis. Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memahami penyebab dan dampak kelangkaan BBM di daerah. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani.
1: Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik tengah menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan BBM yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan yang berdampak pada aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah. Menurut anggota Kementerian Sosial dan Politik BEM IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, Nur Fatiha, kajian ini bertujuan menghimpun berbagai informasi untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Bengkalis.
21: Harapannya nanti Kak, setelah adanya kajian-kajian ini, kita bisa melihat gitu Kak, bisa mendapatkan jawaban kenapa sih terjadi kelangkaan di bahan bakar minyak di Bengkalis ini.
1: Nur Fatiha menjelaskan penyusunan kajian saat ini masih menggunakan data dan informasi dari berbagai pemberitaan serta referensi yang membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kajian ini diharapkan menjadi bahan diskusi sekaligus memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM khususnya di wilayah kabupaten seperti di Kabupaten Bengkalis. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap upaya perbaikan distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro, cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro. Aduh, ah ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
2: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua.
3: Terkadang kita sering, bahkan selalu memandang suatu kebersihan sebagai hal sepele, tanpa kita sadari bahwa di dalam sebuah kata bersih mengandung makna yang cukup dalam. Kebersihan erat kaitannya dengan kepribadian. Orang yang cinta kebersihan secara lahiriah dapat dikatakan mempunyai kepribadian yang baik. Ada pepatah yang bilang kalau kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan ini mempunyai korelasi terhadap sikap dan perilaku seseorang. Orang yang suka terhadap kebersihan akan cenderung selalu berpikir positif, sehingga menghasilkan hal-hal yang bersifat positif. Mulai sekarang, mari kita cintai kebersihan diri dan lingkungan supaya hati kita juga bersih, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang negatif.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, beringat akun TikTok lokerblog.id pada Rabu 24 Juni 2026 membagikan video arsip dengan narasi PT Nindya Karya Indonesia kembali memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk berkarir. Yuk segera daftarkan dirimu melalui link yang tertera untuk bisa mengawali karir bersama PT Nindya Karya. Penting. Proses rekrutmen ini dilakukan secara mandiri dan online, serta tidak bekerja sama dengan perusahaan travel manapun dan tidak dipungut biaya. Hashtag Loker Terbaru, hashtag Nindya Karya, hashtag Danantara, hashtag Infokarir, hashtag Job Search. Lowongan kerja PT Nindya Karya. Rekrutmen terbaru PT Nindya Karya membuka lowongan kerja terbaru untuk putra-putri terbaik Indonesia. Daftar online gratis sekarang. Ya. Mendengar untuk informasi ini, per Selasa 30 Juni 2026, konten ini sudah mendapat 236 tanda suka, menuai 14 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 287 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan pada trofi akun TikTok lokerblog.id. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Tautan terdaftar tidak mengarah ke halaman resmi PT Nindya Karya. Unggahan video berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Nindya Karya 2026 merupakan konten tiruan atau impostor konten. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari turnbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro Satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda, pendengar. Dan kita akan update sekaitan dengan indeks harga saham gabungan yang dikabarkan ya, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa 20 Juni 2026. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 5.665,17 atau turun sebesar 155,62 poin atau sekitar 2,67%. Ya, mendengar, sejak awal perdagangan IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 5.801,45. Indeks juga sempat menyentuh posisi terendah di level 5.638,57 sebelum akhirnya ditutup melemah. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung di area negatif. Sebanyak 569 saham melemah, 131 saham menguat, dan 98 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai lebih dari 14,91 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan mencapai 22 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 1,6 juta kali transaksi. Sebelumnya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia BEI diperkirakan masih bergerak lesu dan IHSG diperkirakan bergerak sideways karena minim sentimen positif jangka pendek.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
7: Satu, dua, tiga.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
8: Hah? Ngeri juga ya?
7: Iya.
8: Ya udah nggak usah ditukar lah.
7: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia, pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Ke seluruh Indonesia, RRI menyapa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Rusia pada 2025 hampir mencapai 5 miliar US dollar, pendengar. Capaian ini dinilai mencerminkan tren pertumbuhan yang konsisten sekaligus memperkuat fondasi kemitraan ekonomi kedua negara. Ya, selain perdagangan, Erlangga mengatakan kerjasama investasi antar kedua negara juga menunjukkan perkembangan yang positif. Dan menurut dia, investasi Rusia di Indonesia mencapai hampir 500 juta US dollar dalam 2 tahun terakhir. Pastinya, pendengar, untuk penjelasannya, Menteri Erlangga itu hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan ekonomi dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
5: Ya, mendengar kita update dari BMKG Minangkabau, perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini, mendengar, langsung disampaikan oleh perkirawan dari BMKG Minangkabau. Saat ini kita sudah terhubung dengan salah seorang perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Jenny Andrian. Selamat sore, Bang Jenny.
6: Ya, selamat sore, Bang Ian.
5: Apa kabar, Bang Jenny, sore hari ini?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Bang Jenny, kita langsung update untuk perkiraan cuacanya. Silakan Bang Jenny langsung sampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
6: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Ian. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan bahwa sore hari ini kondisi secara umum wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Pasaman Barat, yaitu di wilayah Balingka, kemudian Lembah Melintang, Sungai Aur, kemudian wilayah Gunung Tuleh. Kemudian juga masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah 50 kota, yaitu di wilayah Limonagari, kemudian wilayah Sungayang, kemudian di wilayah Sago Halaban. Kemudian bergeser ke selatan, yaitu masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di wilayah Solok Selatan, lebih tepatnya di wilayah Sangir Jujuan, kemudian wilayah Sangir, kemudian Sangir Balai Janggo, kemudian di wilayah Sangir asam jujuhan. Kemudian di wilayah perairannya sendiri itu terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, itu wilayah Pulau Siberut, hujan dengan intensitas ringan menuju sedang dan sedikit di wilayah Siberut bagian barat daya itu hujan dengan intensitas lebat. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum untuk dini hari di malam harinya itu berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, kemudian Agam, kemudian Padang Pariaman bagian pesisir, kemudian Kota Pariaman, kemudian wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian sedikit di wilayah pesisir barat Kota Padang, kemudian wilayah Painan. Kemudian untuk di wilayah timurnya itu di wilayah 50 kota dan wilayah Pasaman bagian timur. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian masih terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian wilayah Agam, Padang Pariaman bagian pesisir, kemudian Kota Pariaman dan pesisir barat dari Kota Padang, kemudian di wilayah pesisir selatan bagian bagian pesisirnya ya, pesisir selatan bagian pesisirnya, kemudian di wilayah 50 kota. Kemudian untuk esok hari pagi hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan di bagian barat dan cerah berawan di bagian timur. Dan untuk esok hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai dan hujan ringan di wilayah Agam. Kemudian untuk esok hari pagi hari juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Padang Pariaman, kemudian Pariaman, sedikit di wilayah Kota Padang dan pesisir selatan. Untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah 50 kota, kemudian di wilayah Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan wilayah pesisir selatan. Untuk esok hari, sore hari, diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, kemudian Agam, kemudian wilayah Padang Pariaman, Kota Padang, kemudian pesisir selatan, lalu Kabupaten Solo, kemudian wilayah Tanah Datar, dengan dan yang berpotensi dengan intensitas sedang hingga lebat yaitu di wilayah Pasaman Barat, 50 kota, dan sedikit di wilayah Sijunjung. Untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada karena untuk esok hari masih terdapat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa tempat yang telah kami sebutkan. Untuk tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id, kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, kemudian di media sosial kami di @infobmkg dan di media sosial daerah di @bmkgminangkabau. Dan masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Bang Ian.
5: Baik Bang Jenny, terima kasih informasinya Bang Jenny untuk sempatan sore hari ini. Selamat bertugas bersama rekan-rekan di sana Bang Jenny, sehat selalu. Selamat sore, ya. Assalamualaikum Bang Jenny.
6: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Dan selanjutnya datang dari dunia sepak bola, dan DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua pesepak bola keturunan, ada Luke Anthony Fikiri dan juga Michelle Lee Becker. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat paripurna ke-22 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 hingga 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, 30 Juni 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan permohonan kewarganegaraan kedua pemain telah dibahas Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI. Hasil pembahasan kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan seluruh anggota Dewan. Ya, setelah menyampaikan laporan hasil pembahasan, Puan meminta persetujuan serta rapat paripurna, dan seluruh anggota Dewan yang hadir menyatakan persetujuan terhadap usulan tersebut.

0: kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, jalan, jalan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Ke seluruh Indonesia, RRI menyapa,
1: satukan rasa dari desa sampai kota. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kata informasi dan inspirasi. Dan terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat, serta dengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, yeah. Mendengar informasi selanjutnya, kami update masih melalui kbrnrri.co.id bahwasanya informasi dari Kementerian Keuangan ya, dan Kemenkeu itu mencatatkan, sekali lagi pendengar, Kemenkeu itu mencatatkan dan menjawab, maksud kami menjawab kegelisahan sebagai masyarakat terkait pengenaan pajak dana jaminan hari tua JHT. Menurut catatan Kemenkeu, ketentuan tersebut bukanlah kebijakan baru karena sudah berlaku sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 16 tahun 2010. PMK itu mengatur pemberian fasilitas tarif PPH final sebesar 0% untuk pencairan manfaat JHT di masa pensiun. Insentif sebesar 0% berlaku untuk pencairan dana JHT dengan nominal sampai dengan 50 juta rupiah. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1.723.910 klaim. Dari jumlah itu sebanyak 1.645.469 klaim atau sekitar 95,45% memiliki saldo di bawah 50 juta rupiah dengan tarif pajak 0%.

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan pembekalan kehidupan berkeluarga sejak usia remaja sebagai upaya penekanan angka perceraian dan mempersiapkan generasi yang lebih siap membangun rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting agar pendidikan keluarga tidak hanya diberikan menjelang pernikahan dan mampu menekan angka perceraian yang terus naik tiap tahunnya. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di Padang kemarin mengatakan pembekalan mengenai kehidupan keluarga harus dilakukan jauh sebelum seorang memasuki jenjang pernikahan. Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satu dipengaruhinya oleh minimnya pemahaman mengenai peran suami, istri, dan pengelolaan keluarga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendorong perguruan tinggi serta sekolah menengah atas untuk memberikan materi tentang kehidupan berkeluarga kepada peserta didik. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Terus satu hari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, dan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda bahwasanya untuk kesempatan petang hari ini nanti kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib di pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Ya, sembari menantikan saat azan maghrib untuk kesempatan petang hari ini, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di kesempatan sore hari ini, yaitunya pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Kali ini akan dibacakan surah Al-An'am ayat 95 hingga 99 oleh Qori Budi Henry dan terjemahan Rika Sandra. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini, pendengar, 30 Juni 2026 oleh Ustazah Nur Hayati yang nanti akan menyampaikan. Kami ulangi, oleh Ustazah Nur Hayati SAG yang nanti akan menyampaikan sekaitan dengan akhlakul karimah. Dan selanjutnya, pendengar dari Sudirman 12, pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, kami hadirkan pembacaan Al-Quran dan juga bimbingan rohani, dan selamat mengikuti.

0: aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, pada kali ini tausiah kita berjudul Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah merupakan suatu modal dalam hidup ini untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, kerukunan, dan sebagainya. Dengan Akhlakul Karimah, kita bisa menciptakan kerukunan dengan sesama dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gambaran tentang akhlakul karimah yaitu perbuatan atau tingkah laku yang baik seperti tolong-menolong, saling menghormati, dan hal-hal lain yang berbentuk baik untuk diri kita dan orang lain. Berbuat baik kepada sesama merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya,

0: Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah. Berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Perintah ini mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, atau orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik dengan sesama manusia. Selain memerintahkan sholat dan berzakat, ayat tersebut sangat tegas memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik dengan sesama. Para pendengar radio Republik Indonesia Padang, dari keterangan ayat tersebut, sudah nampak jelas bahwa kenyataan dalam hidup kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Untuk melakukan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, yaitu bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Mari kita hormati orang yang lebih tua. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan yang lebih tua harus menghargai yang lebih muda. Jadi, yang lebih tua harus berbuat baik juga kepada yang lebih muda. Dengan melakukan hal ini, insya Allah, kemakmuran akan selalu tercipta dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 105 ayat 195 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal, baik dalam ibadah, bermuamalah, maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Dan berbuat baik itu tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tapi juga meliputi akhlak, moral, dan perilaku sehari-hari. Para pendengar, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita punya akhlak yang baik, orang lain akan menghormati dan menyukai kita. Sebaliknya, jika akhlak kita buruk, tak akan ada orang yang menghormati dan menyukai kita. Bahkan, semuanya akan benci kepada kita. Untuk itu, mulai sekarang, marilah kita belajar untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Demikianlah uraian atau tausiah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja sama-sama kita simak pembacaan dari Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar dimanapun Anda menyimak siaran kami kali ini, tepat di pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Jika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucil gitu?
1: Hah? Apanya yang kucil sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini udah rasis namanya, ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Selain itu juga silakan simak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, selamat malam pendengar. Ini saatnya untuk saya sudahi Padang sore ini, dan sekaligus saya pamit dari ruang dekat Anda semuanya. Setelah ini insya Allah ada rekan Tito Oktri yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Dan selanjutnya untuk Anda, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarip Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu meta api aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi rasanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna

0: manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke tentu ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
2: Proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
1: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
6: Dan kembali 351 yang satu 49 sudah di sana dan yang satu 62 di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI.

0: Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
3: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH yang berkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
2: Baik, dan pendengar, di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
5: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
6: Selama satu tahun terakhir, terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
7: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
5: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
8: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
9: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
8: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
10: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
9: Ya, itulah.
10: Cuman ya bola bulat, nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
8: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar untuk kesempatan edisi kali ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Pendengar Padang, malam kali ini saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sedikit pendengar, kami sampaikan informasi berikut ini, di mana Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasser Lee mengatakan pemerintah, dunia usaha dan juga industri perlu memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan daya saing serta kompetensi pekerja, termasuk juga bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ia mengatakan salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan upskilling dan juga reskilling bagi pekerja terdampak PHK maupun pencari kerja. Menurutnya, pelatihan tersebut penting untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan baru agar tetap sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang sejauh ini terus berkembang. Dan pendengar, yang menegaskan peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu diiringi dengan penguatan hubungan industrial guna menciptakan industri yang produktif, tangguh dan berdaya saing.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia, pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Kompas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kilas info. Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni di Painan, pendengar, kemarin mengatakan hasil evaluasi capaian pendidikan saat ini harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan dan juga transformasi pembelajaran secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah melalui program unggulan Nagari Pandai. Kegiatan yang diikuti sekitar 300 siswa dari berbagai SMP dan MTS sederajat di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah kemampuan literasi, kemudian juga numerasi, berpikir kritis, serta membangun karakter dan sportivitas dalam berkompetisi. Ia menegaskan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan harus terus memperkuat kualitas pembelajaran agar mampu mencetak generasi yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing. Liga Sang Juara dinilai menjadi salah satu strategi untuk mendorong peningkatan kompetensi akademik peserta didik. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita masuk dalam program obrolan malam untuk ruang kesehatan malam hari ini, kami hadirkan dulu pergar untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Suara dari Sawah.
1: Drama tentang kehidupan manusia dihadirkan dalam drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Suara dari Sawah.
2: Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, seperti pemaparan yang sudah diberikan tadi, apabila kami jadi berinvestasi di wilayah ini, maka banyak sekali keuntungan yang bisa dirasakan oleh warga. Lahan pertanian bapak ibu nanti akan diganti rugi menurut harga yang berlaku. Belum lagi, ketika proyek ini selesai, akan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Lapangan kerja bagi pemuda-pemudi setempat, dan juga nagari ini akan semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang.
3: Wah, berarti kami juga bisa untuk membuka usaha untuk mendukung proyek ini nantinya ya Pak Hari.
2: Buka usaha? Oh iya, pasti Pak Tomo. Nanti Bapak dan juga warga lain bisa buka usaha. Gini, Pak Tomo dan warga yang lainnya bisa bayangkan dengan uang ganti rugi yang diterima nanti, kehidupan Bapak Ibu akan sejahtera. Bapak-bapak bisa beli motor baru, ibu-ibu bisa renovasi rumah jadi lebih bagus, atau bahkan semuanya bisa beli mobil loh.
3: Pak, maaf Pak Hari, tapi dari pemaparan tim Bapak tadi, Pak, sepertinya tidak sesuai dengan nilai tanah kami. Dan juga beberapa warga mengaku belum pernah sama sekali didatangi tim Bapak, apalagi untuk diskusi tentang pembelian lahan proyek ini, Pak.
4: Beberapa warga yang mana? Saya sudah menanyakan kok, dan semuanya sepakat.
3: Saya balik tanya nih Pak Tomo, warga mana yang sudah Bapak tanyakan? Saya punya data kok, siapa yang sepakat, siapa yang tidak setuju.
2: Oke, tenang dulu Pak Tomo, Bang Raka, tenang dulu. Memang belum semuanya, tapi tim saya nanti coba untuk negosiasi lagi kok Bang Raka. Kalau perlu, Bang Raka juga ikut dampingi tim saya gimana?
3: Pak Hari, maaf Pak, meski secara presentasi investasi proyek Bapak ini terlihat mungkin menjanjikan, tapi saya melihat masih ada beberapa potensi Pak, sangat merugikan bagi para petani di negara ini. Saya lebih mengusulkan lebih baik Bapak menginvestasikan dana Bapak untuk memajukan pertanian di negari desa ini.
5: Maaf ya, saya tengahi ya Pak ya. Mungkin pertemuan hari ini memang belum mencapai kata-kata sepakat. Saya coba ajukan solusi untuk Pak Hari ya. Bagaimana kalau tim Bapak coba untuk sosialisasi lagi ke seluruh warga? Jangan hanya beberapa saja. Dan Baraka ya, semangatnya untuk memajukan negari ini saya hargai. Tapi di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa menemukan titik tengahnya ya. Untuk sementara pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu ya.
3: Jadi Bapak Ibu sekalian, memang dengan masuknya investor ke negari kita mungkin akan mendatangkan keuntungan. Namun dampaknya akan tidak baik terhadap hasil unggulan pertanian negari kita selama ini. Orang luar kan sudah tahu bagaimana kualitas hasil pertanian kita.
6: Bener loh, Pak, Bu. Kalau selama ini, mungkin penjualan hasil tani Bapak Ibu kurang signifikan. Nah, kita coba bantu dengan membentuk koperasi tani digital.
3: Di negari kita kan sudah masuk akses internet. Jadi ya kita manfaatkan untuk menjual hasil lahan pertanian dan perkebunan di negari ini. Ya, melalui digital. Jangkauannya kan lebih luas. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan pertanian organik. Hasilnya pasti jauh lebih berkualitas dan berkuantitas, serta harganya pun bisa bersaing hingga menambah pendapatan para petani di negari ini.
4: Ah, tapi ide kamu itu kan belum terbukti, masih konsep. Terus kalau pakai teknologi canggih begitu, kan tidak semuanya warga yang paham. Yang ada bukan untung, tapi malah buntung.
3: Nah, kalau ada yang belum paham, nanti kita belajar bersama kok Pak Tomo. Rasa-rasanya kalau kita belajar, pasti tidak ada yang tidak mampu. Lagian kan saya dan Mila juga akan terus mendampingi kalau memang semua warga sepakat kita membentuk koperasi tani digital ini dan mengembangkan pertanian organik.
6: Ya elah Pak Tomo, emak saya nih dulu nggak paham ponsel, sekarang malah sering live TikTok loh Pak Tomo. Kalau mau belajar, nggak ada yang nggak mungkin toh.
4: Alah, siapa yang menjamin kalau usulan kalian itu akan berhasil? Kalian yang baru lulus kuliah dan belum berpengalaman di bidang pertanian.
3: Pak, siapa juga yang menjamin kalau lahan pertanian kita dibeli investor, lalu kita masih memiliki hak atas lahan kita itu, Pak? Begini saja Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang masih ingin hasil pertaniannya dijual secara tradisional, ya silakan. Dan buat Bapak Ibu yang ingin menjalankan koperasi tani digital ini, ayo kita sama-sama jalankan. Toh kan sebentar lagi kita akan panen raya.
7: Aduh, hasil panen kali ini kok anjlok ya? Harganya murah sekali dibeli tengkulak.
8: Serius, Pak? Bapak tidak jual hasil panen di koperasi tani digital?
7: Enggak, Bu. Saya nggak ngerti teknologi. Ibu sendiri gimana hasil panennya?
8: Alhamdulillah, Pak. Panen kali ini saya bersyukur sekali. Semuanya ludes dibeli orang. Dan hasilnya juga dikirim ke luar daerah. Jadi ya, alhamdulillah sekali.
3: Wah, ada apa ini Bapak Ibu? Dari jauh saya lihat serius sekali nih.
7: Gini Raka, hasil panen saya anjlok penjualannya. Mana banyak sisanya yang tidak terjual. Rugi saya jadinya. Tapi mendengar cerita Bu Wandi barusan, saya jadi menyesal tidak ikut koperasi tani digital yang Raka gagas.
3: Gak perlu menyesal Pak Tino, sisa hasil tani Bapak masih bisa kok mendatangkan rezeki. Gini aja Pak, nanti sisanya itu saya coba jual melalui aplikasi koperasi tani digital ya Pak. Mudah-mudahan masih ada yang membeli. Karena semua hasil tani ada kok Pak, pasar pembelinya.
7: Beneran Raka? Wah, terima kasih ya. Saya ingin daftar dan ikut dalam koperasi tani digital negara kita kalau begitu.
2: Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bagaimana? Sudah dapat tawaran dari tim saya kan? Saya jamin Bapak Ibu sekalian tidak akan rugi. Karena kami sudah memberikan harga terbaik untuk lahan Bapak Ibu. Kalau sepakat, hari ini akan kami segera cairkan. Dan kami akan segera mulai proyeknya. Gimana Pak Wali? Cocok? Oke, gimana? Pak Tomo, oke ya?
4: Jadi begini Pak Hari. Sebelumnya saya atas nama seluruh warga negari, mohon maaf. Kami memang ingin negari kami berkembang, maju, ramai, dikunjungi oleh orang lain. Tapi kami juga menyadari bahwa ternyata kami memiliki produk pertanian unggulan yang telah banyak dikenal oleh orang. Dan kami semua ingin hasil pertanian kami juga makin dikenal oleh masyarakat luas tanpa harus mengorbankan lahan negari kami tercinta. Jadi kami sudah bersepakat untuk menolak rencana investasi Pak Hari dalam proyek kompleks wisata di negari kami. Kami akan mengembangkan hasil pertanian kami lebih baik lagi dengan program koperasi tani digital.
3: Sebenarnya kami hanya ingin negari kami tetap asri dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, Pak. Dan kalau Pak Hari tetap ingin berinvestasi di sini, bisa dengan cara support program koperasi tani digital kami. Kita berkolaborasi demi kemajuan negari ini dan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sini.
5: Saya kembalikan lagi ke warga negari semuanya ya. Karena kan lahan yang akan dibeli lahan mereka. Jadi mereka yang memutuskan.
9: Bang, WA bang.
5: Maaf saya sela sebentar ya. Barusan saya dapat pesan dari Pak Camat kalau program koperasi tani digital negari kita masuk dalam nominasi desa percontohan tingkat nasional.
6: Serius? Alhamdulillah. Gak sia-sia kuliahku selama ini.
3: Alhamdulillah, negari kita memang akan benar-benar dikenal luas oleh masyarakat. Bagaimana Pak Hari?
2: Saya senang mendengar kabar bahwa ternyata program koperasi tani digital yang diusung untuk negari ini sukses. Kalau begitu, Raka, Pak Wali, Pak Tomo, semua warga Mulai saat ini saya akan mengubah niat saya, sehingga saya akan mengalihkan investasi saya untuk mendukung program koperasi tani digital dan pengembangan pertanian organik di nagari ini. Ya, semoga ini pilihan terbaik untuk kita semua dan Bapak Ibu semua semakin sejahtera. Bagaimana?

Pak Tino diperankan oleh Febian. Bu Wandi diperankan oleh Ramaita. Narator Rita Ismail. Penulis cerita Wahyudi Maswar. Teknik rekaman Robi Andesko. Teknik editing Arif Pratama Putra. Produser Santoso. Asisten produser Robi Hakyardi. Sutradara Yudi Maswar.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Yang ini enak nih kayaknya.
2: Wah, yang ini juga.
1: Jangan lapar mata, Wi. Beli seperlunya aja. Iya nih, tapi ini butuh deh kayaknya. Ini juga.
2: Hah, ini juga.
1: Periksa dulu deh, kondisi produknya baik nggak? Ada yang berlubang, sobek, atau apa gitu?
2: Aman deh, udah dicek kok. Aku juga udah cek tanggal kadaluarsa, logo sertifikat halal, dan izin edar dari BPOM-nya.
1: Gitu, Ben-nya pinter.
2: Ya iyalah, ya udah, yuk bayar.
1: Tapi, bayarin dulu ya.
3: Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam untuk ruang kesehatan.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Malam hari ini kita sudah ada dalam program obrolan malam untuk ruang kesehatan. Pendengar, kami temani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja pendengar di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Bahasan kita, pendengar, dalam obrolan malam ruang kesehatan kali ini yaitu seputar penyakit hantavirus pada manusia. Dan untuk kesempatan malam hari ini, saya juga sudah bersama dengan narasumber kita, pendengar. Langsung saja saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda, pendengar, ini dia, ada Ibu Dr. Dewi Wahyu Fitrina SPPK FISR dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Kita coba sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum, Dr. Dewi. Ya. Yeah. Selamat malam. Selamat malam, Dr. Dewi.
2: Selamat malam, nah, Mas Tito.
1: Iya, terdengar suaranya Dr. Dewi. Terima kasih Dr. Dewi sudah menyempatkan hadir ya malam hari ini melalui Zoom. Baik, Dr. Dewi, bahasan kita malam hari ini seputar penyakit hantavirus pada manusia ya.
2: Iya, betul, Mas Tito.
1: Oke, baik. Di bagian awal kali ini, Dr. Dewi boleh sampaikan dulu sedikit banyak penjelasan seputar penyakit hantavirus pada manusia sebelum nanti kita masuk lebih dalam. Silakan, Dr. Dewi.
2: Ya. Selamat malam, Mas Tito, ya. Seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang berada di Kota Padang maupun daerah Sumatera Barat.
1: Iya.
2: Perkenalkan, saya Dr. Dewi Wahyu Fitrina, dokter paru dari Rumah Sakit M. Jamil Padang, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Saya malam ini senang sekali diundang oleh RRI yeah. untuk menyampaikan kepada para pendengar tentang penyakit virus hanta pada manusia. Yeah. Mungkin kita semuanya sudah tahu ya bahwa bulan Mei kemarin terjadi infeksi virus di kapal pesiar di kapal Hondius ya,
1: yeah.
2: Yaitu 8 orang terkonfirmasi virus hantanya dan 3 orang meninggal, dan salah satunya adalah di kapal itu ada penumpang dari Indonesia, dan setelah diperiksa ternyata tidak terkonfirmasi oleh virus hantavirus tersebut. Baik para pendengar semuanya, dapat saya jelaskan bahwa virus hanta ini adalah virus zoonosis, yaitu yang terdapat pada binatang, yaitu binatang pengerat dalam arti, dalam hal ini adalah virus tikus ya. Tikus itu kan binatang pengerat ya. Kemudian juga celurut ya. Namun virus ini pada tikus tidak menyebabkan penyakit ya. Dia menginfeksi tapi tidak menyebabkan sakit. Kemudian virus ini bisa menyebabkan penyakit dua tipe, yaitu sindrom paru karena hantavirus atau sindrom jantung paru karena hantavirus. Kemudian yang kedua adalah demam berdarah dengan sindrom ginjal. Jadi terjadi demam berdarah kemudian disertai dengan gangguan ginjal. Nah, di Indonesia sendiri sejak 2024 sampai 2026 terdapat 23 kasus yang terkonfirmasi hantavirus. Namun gejalanya adalah yang demam berdarah hemoragik, demam berdarah ya, hemoragic fever disertai dengan renal syndrome, dengan sindrom ginjal. Dan dari semuanya itu ada satu orang dari Sumatera Barat, gitu, Mas Dito.
1: Ya. Baik, dokter, kalau berbicara seputar penyakit hantavirus ini ya, mengapa masyarakat kita juga butuh atau perlu untuk mengantisipasi lah begitu. Ini boleh disampaikan juga, dokter.
2: Iya, karena ini terkait dengan populasi tikus, Mas Tito. Populasi tikus di sekitar lingkungan sekitar kita.
1: Iya.
2: Nah, di mana peluang-peluangnya itu ada bangunan-bangunan yang ada celah ya, kemudian ada sampah yang tidak dibuang, dibiarkan saja.
1: Okay.
2: Kemudian banyak tikus di situ karena populasinya sudah terdesak mungkin ya, karena bangunan-bangunan atau ada bangunan yang lama, bangunan yang tidak dihuni ya, atau kita setelah membersihkan seperti membersihkan ruangan yang sudah lama tidak dipakai dan di sana banyak kotoran tikus. Nah, jadi lingkungan tersebut harus kita hati-hati ya, karena kalau mengandung kotoran tikus, nah bisa debunya nanti mengandung virus tersebut. Jadi terhirup aerosol kita, Mas Tito, gitu ya.
1: Oke, baik. Dokter Dewi, tapi sebenarnya penyakit ini masih belum umum ya, Dokter Dewi, ya, di Indonesia? Atau dalam tanda kutip kasusnya bisa dikatakan masih sedikit atau seperti apa, Dokter Dewi?
2: Jadi sebenarnya penyakit ini, Mas Tito, ada yang dua tipe tadi ya. Sindrom paru karena hantavirus dan demam berdarah dengan menyebabkan gangguan ginjal. Nah, yang tipe yang pertama itu yang menimbulkan gangguan jantung paru itu sering banyak karena terkait juga spesiesnya virusnya di banyaknya di Amerika Selatan, di Brazil, dan Argentina ya. Kemarin penumpangnya kan kalau nggak salah, sebelum boarding kapalnya ada dua penumpang yang dari Argentina tersebut yang sakit. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua itu yang demam berdarah dengan gangguan ginjal itu juga banyak di Eropa dan Asia Timur. Kalau di Asia terutama di Cina dan Korea. Nah, sebenarnya virus ini waktu Perang Korea tahun 1950 sudah terjadi demam berdarah sindrom renal ini, sindrom ginjal, pada 3.000 tentara PBB, pasukan PBB. Nah, setelah disolasi ternyata virusnya itu kejadiannya di dekat Sungai Hanta itu, Mas Tito. Sejarahnya begitu. Sehingga dinamakan virus Hanta. Gitu.
1: Nah,
2: kalau di Indonesia yang terkonfirmasi spesiesnya namanya Seoul virus. Jadi virus Korea ini, Mas Tito. Bukan dari yang Amerika. Dan yang bisa menularkan antar manusia namanya Andes. Nah, yang di kapal pesiar bulan Mei kemarin ternyata terkonfirmasi itu adalah spesiesnya hantavirus, spesiesnya Andes. Jadi menular antar manusia gitu. Kalau yang bukan Andes itu tidak menular, hanya menularkan dari binatang ke manusia, dari tikus ke manusia gitu.
1: Oke, nah ini menyambung, dokter boleh jelaskan juga bagaimana sampai pada akhirnya penyakit hantavirus ini bisa menular kepada manusia ini, dokter, silakan.
2: Jadi Tikus itu kan ada menggandung, ada bisa menggigit ya Mas Tito ya, menggigit dengan cara menggigit, kemudian ada virus di situ masuk ke aliran darah, kemudian dari bahan yang diekskresikan dalam hal ini urin, fesesnya, kemudian dari air ludahnya yang disekresikan, kemudian dari debu-debu yang terhirup oleh kita, debu kering dan terkontaminasi oleh virus hanta tadi, Mas Tito. Jadi kita kalau membersihkan kotoran tikus jangan disapu secara kering atau disedot, karena ini akan berpotensi terhirup oleh kita. Nah, sebaiknya kalau kita membersihkan kotoran tikus tersebut harus dibasahi dengan cairan aseptik atau antiseptik gitu, Mas Tito. Sehingga baru kita bersihkan dengan koran atau tisu, lalu langsung dibuang, dimasukkan ke dalam plastik. Dan kita harus memakai sarung tangan, memakai masker, kalau bisa yang masker surgical ya, yang bagusnya N95 untuk COVID itu ya, Mas Tito ya. Kemudian ya harus memakai alat pelindung diri gitu, Mas Tito. Karena virusnya ini memang sangat fatal akibatnya ya, Mas Tito ya.
1: Baik. Dokter, virus hanta atau hanta virus ini bisa menular dari orang ke orang tidak, dokter?
2: Secara umum tidak, Mas Tito ya. Tapi virus Andes yang di Amerika Selatan itu bisa menularkan antar manusia. Dan itu yang terkonfirmasi di atas kapal persiar Hondius kemarin. Yang berlayar dari Brazil ya. Ada dua penumpang yang berangkat dari Brazil. Kemudian setelah itu 5 hari kemudian dia demam dua-duanya. Dia menderita pneumonia, radang paru akut. Dan menular ke penumpang lainnya yang 8 itu, Mas Tito. Dan 3 orang meninggal. Nah, setelah diperiksa ternyata virusnya Andes. Itu diperiksa di Inggris katanya, Mas Tito.
1: Iya, baik. Andes ini jenis yang bisa menular dari orang ke orang begitu ya?
2: Iya, betul. Iya, Mas Tito. Kalau selain Andes itu tidak menularkan dari orang ke orang. Enggak seperti COVID nih, Mas Tito.
1: Baik. Dokter, kalau hewannya itu sendiri hanya tikus, hanya hewan pengerat saja, atau mungkin ada hewan-hewan yang lain yang juga bisa mengantarkan penyakit hantavirus ini?
2: Iya, hewannya adalah hewan pengerat, Mas Tito. Ya tentu yang pengerat tikus ya. Kemudian satu lagi celurut namanya ya, celurut. Hewan pengerat ya. Tapi pada hewan itu dia tidak sakit dan dia hidup hidup normal kayaknya di situ ya, secara alami gitu. Nah, kalau pada manusia baru menimbulkan penyakit.
1: Baik. Dokter, ini ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui WA. Dokter, saya ingin bertanya aktivitas sehari-hari apa saja yang bisa dikatakan berisiko lah. Berisiko mungkin bisa terpapar lah ya terkait virus ini. Mungkin tadi di awal dokter sudah sedikit banyak jelaskan ya, tapi bisa disampaikan kembali dokter.
2: Bisa. Baik. Yang berisiko untuk terinfeksi hantavirus itu adalah di mana di lingkungan sekitar kita tentu ada tikus ya. Lalu ada lubang celah-celah di tempat tikus masuk gitu ya. Kemudian kotoran sampah yang tidak dibuang tentu mengundang tikus masuk ya, Mas Tito ya. Lalu makanan juga nih, Mas Tito. Makanan ini kalau terbuka tentu didekati oleh tikus ya. Nah, kalau ada kotoran tikus, kita beri dulu cairan aseptik, antiseptik ya. Nah, baru kita bersihkan. Jangan menyapu kering gitu ya. Nah, jadi tempat-tempat lingkungan yang kumuh gitu, Mas Tito, gitu ya. Atau gudang-gudang yang tidak dipakai ya, itu kan tempat bersarangnya tikus ya. Ibaratnya tempat di mana tikus senang gitu, Mas Tito.
1: Berarti balik lagi ke kebersihan ya, Dokter Dewi ya.
2: Iya, betul, Mas Tito. Jadi Dari air liur, gigitan, paparan dari kotoran tikus ya. Mungkin kotoran tikusnya kecil ya, jadi kita nggak begitu, nggak jadi masalah ya Mas itu ya. Tapi di situ ada virusnya gitu.
1: Jadi memang kebersihan nomor satu di sini ya, untuk bisa
2: mencegah
1: penyakit hantavirus ini ya masuk ke tubuh manusia begitu ya dokter ya.
2: Iya, dan obatnya belum ada Mas Dito.
1: Waduh.
2: Obatnya nggak seperti COVID ya, sudah ada obatnya antivirus. Kalau ini belum ada rekomendasi antivirus dari WHO atau FDA, dan vaksin juga belum ada Mas Dito.
1: Vaksin juga belum ada ya.
2: Belum ada, jadi kita itu kalau merawat pasien hanya memberikan terapi suportif ya. Misalnya gangguan pada jantung, tentu komplikasi ke jantungnya yang kita obati. Kalau dia ke paru, biasanya kalau parunya dia sesak nafas, kita berikan oksigen. Dan kadang-kadang paru-parunya itu dimasuki oleh cairan, udem paru namanya, Mas Dito.
1: Baik. Dokter, ini ada pendengar kita lagi nih dokter yang ikut bergabung bertanya seputar gejala awal yang biasanya muncul ketika seseorang terinfeksi atau terkena penyakit hantavirus ini. Nah, ini boleh diinformasikan, boleh disampaikan dokter.
2: Baik Mas Dito, jadi masa inkubasinya itu 1-8 minggu Mas Dito ya. Dalam 3-5 hari itu biasanya timbul demam tinggi, kemudian menggigil, nyeri otot, dan disertai dengan sakit kepala, gejala mual muntah gitu ya, atau seperti sakit flu bisa juga Mas Dito. Jadi demam tinggi dan menggigil biasanya Mas Dito, dan nyeri otot yang sangat nyeri sekali, bisa juga sakit kepala. Biasanya infeksi virus kan seperti itu ya Mas Dito. Baru kemudian masuk ke paru, mulai sesak nafas.
1: Ini berarti
2: batuk, ya.
1: Boleh-boleh dilanjutkan dulu dokter, silakan.
2: Ya, kalau ke paru muncul batuk, kemudian sesak nafas, lalu terjadi gagal nafas, Mas Tito. Gagal nafas, dan juga ke jantung juga ada komplikasinya ya. Jadi sindrom kardiopulmoner hantavirus. Atau kalau ke paru saja, sindrom paru hantavirus. Nah, kalau seperti ini harus gagal nafas, tentu harus memakai ventilator, Mas Dito. Namun di Indonesia, gejala sindrom parunya itu belum ada. Yang ada gejala demam berdarah dan sindrom ginjal, gangguan ginjal, Mas Dito. Namanya hemorrhagic dengue renal syndrome, itu. Nah, ini di Indonesia, kalau yang parunya belum ada, Mas Dito. Yang paru itu yang cukup berat tuh, Mas Dito. Kalau yang apa, yang sindrom demam berdarah itu bisa juga menimbulkan gagal ginjal juga, Mas Dito. Gagal ginjal akut, gitu.
1: Berarti ini bisa dikatakan sangat berbahaya sekali, apalagi bagi para penderita penyakit dengan komplikasi begitu ya, dokter ya?
2: Iya. Pasien dengan komorbid ya Mas Dito ya,
1: dengan komorbid,
2: dengan usia lanjut gitu ya, daya tahan tubuhnya kan juga sudah mulai menurun ya Mas Dito.
1: Baik, kalau kita bandingkanlah dokter ya, hantavirus ini dengan COVID-19, karena sebelumnya ada informasi juga yang yang apa disampaikan lah begitu ya oleh beberapa artikel bahwa hantavirus ini katanya lebih berbahaya begitu, bahkan dari COVID-19. Nah, ini kalau dilihat seperti apa? Apa yang membedakan antara penyakit atau virus dari hantavirus ini dengan COVID-19, karena kita tahu sekilas mirip-mirip sama flu influenza begitu ya dokter ya. Ini boleh dijelaskan dokter, silakan.
2: Iya, sama Mas Ito ya. Kalau COVID juga menyerang paru-paru ya. Menyerang paru-paru, dan nanti kalau terjadi inflamasi yang hebat di parunya atau pada sitokin, maka terjadi akut respiratory distress syndrome. dan berakhir dengan gagal nafas. Nah, ini sama juga nih Mas Tito. Kalau COVID, kita sudah tahu ada, kita tahu ada obatnya Mas Tito. Ya, ada obatnya. Tapi kalau virus anta ini belum ada obat antivirus, belum ada vaksinnya gitu. Dan prosesnya juga cepat. Ini dengan angka kematian yang tinggi ya. Kalau sindroma paru hantavirus itu kematiannya tinggi Mas Tito, 50%.
1: Iya. Oke. Ada kemungkinan tidak dokter, hantavirus ini bisa berkembang luar biasa bahkan sampai pandemi begitu, seperti COVID-19?
2: Kalau seseorang yang terinfeksi oleh virus ini, dia tidak menularkan ke orang lain Mas Tito ya. Kecuali kalau spesiesnya virus Andes tadi,
1: Andes tadi
2: yang
1: ya.
2: dari Brazil, ya, itu menularkan ke antar manusia seperti yang terjadi di kapal pesiar kemarin. Jadi tidak seperti COVID ya Mas Tito ya, pandemi. Jadi jangan takut ya, jangan takut bahwa ini. Dan di Indonesia spesiesnya adalah Seoul dari Korea ya, Seoul virus namanya. Kalau Andes itu di Amerika Selatan nih Mas Tito.
1: Di Amerika Selatan ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, berarti kita bisa dikatakan sekarang ini masih apa ya, masih bisa lebih lebih apa ya, posisinya bisa lebih dalam tanda kutip ya dokter ya, bisa lebih santai karena hantavirus di Indonesia sejauh ini masih sangat minim sekali ya dokter ya, atau seperti apa dokter?
2: Ada 23 baru yang terkonfirmasi Mas Tito, dari 2024 sampai 2026 dengan 256 suspek. Itu dari DKI,
1: baik.
2: Jawa Barat. Sumbar juga ada menyumbang itu?
1: Sumbar juga ada ya.
2: Ada. NTT, Sulut, Sulawesi Utara, Jogja gitu.
1: Oke, dokter kalau dari keilmuan dokter Dewi, dokter pantau, dokter lihat sejauh ini perkembangannya seperti apa? Dokter, dari mungkin jumlah suspek begitu ya, perkembangan dari bulan ke bulan, apakah perkembangannya cukup signifikan untuk penyakit hantavirus ini, atau sejauh ini seperti apa? Apakah semakin grafiknya semakin menurun atau bagaimana dokter?
2: Kita di rumah sakit juga punya tim khusus untuk penyakit emerging ini nih, Mas Tito. Jadi setiap kasus suspek kita ambil sampelnya, langsung kita kita kirim ke labor yang bisa memeriksa ini ya, labor yang merupakan rumah sakit rujukan ya. Biasanya di rumah sakit Sulianti Saroso. Ya. Nah, jadi kita kirim suspeknya ke situ, Mas Tito. Dan yang penting Mas Tito, kita kalau ketemu kasus kita harus menanyakan riwayat terpapar pekerjaannya ya, lingkungannya dengan ini gitu. Itu yang sangat apa?
1: Kalau di sangat, kalau di posisi itu hampir sama dengan COVID ya, Dokter Dewi ya.
2: Maksudnya Mas Tito?
1: Kalau di posisi harus dianalisa yang bersangkutan sebelumnya habis dari mana gitu.
2: Oh iya iya betul, habis traveling dari mana gitu ya. Betul betul Mas Tito. Misalnya traveling dari Cina atau Korea ya.
1: Iya iya, riwayat perjalanannya juga dianalisa gitu ya dokter ya.
2: Iya iya betul Mas Tito. Nah, riwayat traveling dari luar negeri ya. Dari Eropa, kalau di Eropa biasanya Eropa Utara, Timur. Cina, Korea.
1: Baik, berarti bisa dikatakan kita harus tetap waspada dengan penyakit hantavirus ini, tapi juga tidak perlu terlalu khawatir begitu ya dokter ya?
2: Iya, betul Mas Ito. Nggak seperti COVID ya, dia tidak menular antar manusia. Jadi kita memang harus menjaga kontak antara hewan ini dengan kita, Mas Tito. Dari air liurnya, air urinnya, kemudian gigitan gitu. fesesnya, kotorannya, ya itu bisa menyebabkan terkontaminasi lah ya makanan. Jadi apa-apa yang di sekitar kita itu berpotensi untuk dihinggapi tikus gitu Mas Tito.
1: Iya.
2: Sampah, makanan. Kemudian kalau ada lubang, kalau bisa ditutup dengan materi yang kuat Mas Tito ya, semen gitu ya.
1: Iya.
2: Jangan dengan kayu karena hewan pengerat itu kayu bisa di ini ya di
1: Iya, bisa dihancurkan begitu ya, dokter ya.
2: dihancurkan ya dengan kawat ya kawat.
1: Iya. Oke. Baik. Dokter, ini ada lagi nih pendengar kita yang ikut bergabung bertanya, apakah penyakit hantavirus ini bisa benar-benar disembuhkan? Nah, kemudian bagaimana penanganan awal yang biasanya diberikan? Nah, ini juga boleh diinformasikan, dokter, silakan.
2: Iya. Makasih Mas Ito. Jadi virus ini kalau virus yang tipe sindrom paru ya yang mengganggu paru dan jantung itu biasanya lebih fatal ya. Tingkat
1: Iya.
2: kematiannya 50%. Nah,
1: Oke, baik.
2: kita hanya memberikan terapi suportif untuk parunya, kita berikan oksigen, kemudian jantungnya dan cairan gitu ya.
1: Iya.
2: Kemudian kalau yang tipe demam berdarah itu ya, Mas Tito, ya sama aja kita memberikan terapi suportif seperti kita merawat pasien demam berdarah, cairannya, kemudian kita dan yang penting kita harus memantau ketat perjalanannya. Sebelum terjadi keparahan kita harus memantau
1: Oke,
2: dan kita
1: baik.
2: hanya memberikan suportif Mas Tito. Dan penyakit ini juga sesuai juga dengan epidemi daerah ya. Daerah masing-masing ya,
1: Ya.
2: tipe virusnya juga berbeda-beda, Mas Tito.
1: Oke,
2: Di
1: baik.
2: Indonesia
1: Ya.
2: belum ada yang meninggal rasanya, Mas Tito.
1: Oke, baik.
2: Oh, tiga yang meninggal, Mas Tito, maaf, tiga.
1: Oke, sudah ada tiga yang
2: Iya.
1: meninggal ya, dari total yang sudah disampaikan tadi ya, dokter ya.
2: Iya, iya.
1: Ada sekitar 250 kurang lebih ya, suspek.
2: Suspek, ya.
1: Dan ada beberapa yang
2: Terkonfirmasi 23.
1: terkonfirmasi 23 ya.
2: Iya,
1: Oke,
2: tiga
1: baik.
2: meninggal.
1: Tiga meninggal ya, mudah-mudahan ya kita berdoa dan berharap ya, dokter ya.
2: Iya.
1: Ini bisa benar-benar hilang ya hantavirus ini ya dari
2: Iya.
1: Indonesia ya. Oke.
2: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau selama tikusnya masih ada juga susah Mas itu.
1: Iya. Tetap ya masyarakat dihimbau untuk selalu jaga kebersihan ya, dokter ya.
2: Iya, Mas itu.
1: Oke. Baik. Dokter, ini ada pendengar kita lagi. Tadi sudah disampaikan tapi boleh disampaikan kembali. Pendengar kita bertanya, apakah sudah tersedia vaksin atau obat khusus untuk infeksi hantavirus atau penyakit hantavirus ini, dokter? Ini boleh disampaikan kembali.
2: Ya, jadi disampaikan kembali
1: Iya.
2: bahwa sampai saat ini dari WHO ataupun dari FDA belum memberikan lisensi untuk obat antivirus
1: Oke.
2: maupun vaksinnya. Belum ada, Mas Ito.
1: Oke, baik. Jadi belum ada ya, pendengar
2: Iya,
1: ya. Jadi
2: belum ada.
1: memang antisipasinya selalu jaga kebersihan ya.
2: Ya,
1: Karena
2: betul.
1: penularannya memang ya dari binatang pengerat itu tadi ya, dokter ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Dokter, kita break sejenak ya, dokter. Setelah ini, dokter boleh sampaikan pesan-pesan atau mungkin ada himbauan-himbauan, ada hal-hal yang perlu disampaikan ke pendengar kita, masyarakat kita nanti. Saya beri kesempatan untuk dokter Dewi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan beberapa selingan informasi berikut ini dulu untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Man, simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia, pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Ke seluruh Indonesia.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
5: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Obrolan Malam untuk Ruang Kesehatan. Bahasan kita masih seputar penyakit hantavirus pada manusia. Baik, pendengar, sekarang kita sudah ada di bagian akhir. Saya akan langsung saja ke Dr. Dewi untuk bisa menyampaikan himbauan-himbauan ataupun juga ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita agar masyarakat kita bisa jauh lebih waspada terhadap hantavirus, tentu tanpa harus merasa panik begitu ya, dokter ya. Silakan, dokter.
6: Iya. Baik, Mas Ito, iya. Kepada seluruh pendengar RRI di mana saja berada, hantavirus adalah virus yang ditularkan terutama melalui tikus dan hewan penggerak lainnya. Dan penularan dapat terjadi saat seseorang menghirup debu yang terkontaminasi urin, kotoran tikus, atau air liur tikus. Yeah. Nah, itu pencegahan adalah langkah yang terbaik untuk menghindari terinfeksi dari virus hanta. Untuk itu, masyarakat tidak perlu cemas dan tenang ya, dan tentu harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun sebagai langkah utama pencegahan penyakit virus hanta ini. Begitu, Mas Tito.
5: Oke, baik. Terima kasih Dokter Dewi sudah bersama di kesempatan malam hari ini. Salam sehat selalu, Dokter. Selamat melanjutkan kegiatan-kegiatan ataupun juga aktivitas ya. Selamat malam. Assalamualaikum, Dokter Dewi.
6: Terima kasih, Mas Tito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, baik. Itu dia pendengar, baru saja Anda sudah dengarkan juga ikuti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Dewi Wahyu Fitrina SPPK FISR dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil ya, seputar penyakit hantavirus pada manusia dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan kali ini, edisi Selasa tanggal 30 Juni 2026. Saya Dito Oktri pamit undur diri. Setelah ini kita akan masuk dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Nanti saya akan terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Kabupaten Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan program bantuan pemenuhan gizi bagi ibu hamil diprioritaskan bagi keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori sangat miskin berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Pemerintah daerah berharap cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga kelompok desil 3 sampai dengan desil 5 pada tahun mendatang. Anissa menjelaskan bantuan gizi tersebut disalurkan setiap bulan dan akan terus diberikan hingga 6 bulan setelah ibu melahirkan. Langkah ini dilakukan karena pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut sepanjang periode 1000 hari pertama kehidupan yang menjadi fase penting bagi tumbuh kembang anak. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Hey, bersiaplah. Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, pendengar di barapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Kami terima telepon untuk Anda yang ingin ikut bergabung di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kita coba sapa penelpon dulu ya di 812878. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ruang selamat rindu. Malam, Ruang Rindu.
1: Aduh Om Taito, ini apa kabar Om?
0: Alhamdulillah baik sehat.
1: Alhamdulillah baik sehat ya.
0: Iya dong. Aduh, baik sehat dong.
1: Ini tebakan Bang Tecen, ini dua kalah dua menang, gimana caranya itu Om?
0: Iya, gak ada yang benar nih tebakan Bang Tecen nih.
1: Iya, Afrika Selatan Kanada, pegangnya Afrika Selatan, tapi golnya Kanada 90+2. Itu hati Bang Tecan nggak bisa terima. Oh.
0: Iya, tidak hanya hati Bang Tecan yang tidak bisa terima ya. Hati ya, pendukung Jepang juga tidak bisa terima.
1: Nah, kalau yang Jepang itu, nah itu kalau Bang Tecannya kayak buah simalakama gitu Om.
0: Gimana
1: ya
0: tuh?
1: Dipilih ini kayak gimana, dipilih ini kayak gimana, ujungnya Bang Tecan pegang Brazil, nyatanya Brazil menang Om.
0: Iya, nah, bisa ini ya, Brazil bisa comeback ya.
1: Bisa comeback, itu pun di plus-plus juga itu.
0: Itu dia makanya, itu maka, di plus-plus juga.
1: Aku di Belanda tadi, kesal aku Om, di Belanda.
0: Kenapa?
1: Iya, Bang Tecen gak pegang Belanda ya, Bang Tecen pegang Maroko.
0: Iya, kenapa?
1: Cuma masa menit 91 bisa disamakan oleh Maroko gitu loh. Iya. Ini kesalahan kapten loh.
0: Iya, bukannya lompat ya?
1: Berarti kesalahan kapten loh. Kalau
0: bukannya
1: anggota nggak apa-apa.
0: Lompat malah ngeliatin aja bolanya.
1: Ngeliatin aja itu. Nah, jadi kok klub elit hati-hati aja lah ya. Babak 32 besar ini ya. Oh, menang 1-0 sampai 90 menit, jangan berpuas diri dulu. Oh.
0: Jangan berpuas diri dan berpuas hati ya.
1: Kenyataannya, faktanya udah nampak ya. Dikasih adu penalti, aduh.
0: Bisa-bisanya Jerman takluk sama Paraguay.
1: Iya, ini Bang Tecan tapi manuang kebatang, Om. Karena Bang Tecan tak gak jadi Jerman juga ya, Om, ya.
0: Iya,
1: aku
0: iya.
1: Jerman menang ini. Tapi kalahnya kan adu penalti. Penalti ini boleh dibilang terhormat juga itu kalah, Om.
0: Ya, sebenarnya sih sekelas Jerman.
1: Iya, karena pasang-pasang orang menembak, aduh juga gagal. Contoh Messi, penaltinya
0: iya
1: gagal.
0: Iya sih, harusnya sekelas Jerman mah udah langsung menang aja, udah gak usah seri.
1: Kalau kita kaji ke sana, itu betul. Iya dong. Jadi, kini yang Bang Tecan rasakan, waktu di penyisian grup, dengar ya Om ya?
0: Iya.
1: Waktu di penyisian grup, wakil Asia terkapar ya? Cuma dua yang lolos, Jepang sama Australia.
0: Iya.
1: Di babak 32 besar ini, penerawangan Bang Tecan ini wakil Eropa bakalan hancur ini, Om.
0: Kenapa gitu?
1: Iya, maksudnya hancur ini, ini giliran Eropa pula yang bakalan kalah. Pantai Gading nanti lawan Norwegia, Bang Tecan tegaknya di Pantai Gading.
0: Pantai Gading ya?
1: Bukan di Norwegia. Alasannya sepele.
0: Gimana?
1: Alasannya sepele. Karena Norwegia dihantam Prancis 4-1.
0: Iya sih, cuma
1: ya, Bang
0: kan
1: Tecan nggak mau ya pemain inti nggak dimainin atau apa itu nggak
0: pasti,
1: penting.
0: Pasti dimainin lah, kan pengen lolos.
1: Nah, kayak gitu ya. Jadi tagaknya Bang Tecan ini di Pantai Gading. Habis itu Prancis lawan Swedia ya.
0: Yakin
1: ya udahlah Prancis, pasti Swedia.
0: Yakin Bang Tecan pegang Pantai Gading?
1: Oh yakin. Kalau Bang Tecan kalau udah ngomong pantang ibarat ludah dibuang, pantang dijilat lagi. Oh.
0: Waduh.
1: Udah. Kalau Bang Tecan orangnya nggak banyak ini, cuma konsisten. Kalau itu dipilih ya udah gitu loh. Karena
0: ya,
1: kalau Bang Tecan nilai ya, tim-tim yang main sebelumnya ini udah unggul. Kita rasain bakalan menang, ditambahan waktu. Kecolongan. Bisa aja lah orang tagak di Norway, yakin deh. Pantai Cat. Banyak di Norwegia pada Pantai Gading, tapi yeah, Pantai Gading jangan coba-coba.
0: Jangan coba-coba nah, juga sama Tanjung iya, Hijau atau Tanjung Verde ya, Argentina ya, hati-hati ya.
1: Nah, Om, om kan langsung menembak Bang Teja langsung kan cie-cie dulu Om. Perancis dulu, Perancis dulu pokokin Bang Teja juga.
0: Iya, iya. Kalau nah, Perancis sih kayaknya nanti, menang ya. Perancis sama Swedia kayak sih menang.
1: Iya jelas lah kalau apa apapun yang Om bilang, Bang Teja tetap pendiriannya Perancis. Iya, apapun. Iya. Mau om om gimana gimanain lah diceritain gimana gimana diketawain atau apa yeah, dinyelenein silakan yang pasti aku pegangnya Prancis jadi tim hebat Eropa Jerman sama Belanda udah selesai ya om ya, yang dua itu udah selesai ya
0: udah selesai
1: nanti
0: udah
1: menyusul pulang. Norwegia sama Swedia ingat Norwegia Swedia habis nanti.
0: Widih, pede banget.
1: Nah, kayak gitu.
0: Iya ya, kalau Swedia, Swedia mungkin iya ya.
1: Iya, cuma iya, iya, apa-apa. Ya kalau Om tagak Jo Norwegia
0: ya, gimana ya? Ya?
1: Silakan. Iya. Karena Bang Tichan berpedoman dari pertandingan kemarin. Ada yang adu penalti kayak gitu kan. Ini bisa juga menimpa tim elit ini artinya iya, tim-tim iya, hebat Eropa bisa merasakan juga ini.
0: Meksiko Ekuador.
1: Oh, Meksiko, Ekuador kayaknya Bang Tecen nggak mau ngomong ke sana dulu, Om.
0: Kenapa?

0: yang siaran pagi besok kita bahas dengan beliau gitu. Ya, dua ini aja dulu ya, Om ya.
1: Yang siaran kalau siang, kemarin, yang siaran siang besok.
0: Siaran. Iya, yang siaran siang besok itu apa, Om? Ekuador sama apa?
1: Yang besok paginya ya, setelah iya, paginya. Pantai Gading Norway dan Perancis Swedia, Meksiko Ekuador jam 8. Iya. Terus juga malamnya tuh Inggris Kongo. Siap-siap Inggris akan kalah dengan Republik Kongo, Jan.
0: Udah, Inggris yang menang itu, di hitam putihkan aja, Om.
1: Pede
0: gak
1: banget.
0: Usah banyak bicara, Om.
1: Ini hati-hati nih, tim-tim besar nih harus hati-hati.
0: Kayaknya udah, itu kalau tim Inggris tuh, kalau dilihat permainannya masih bakalan melaju juga lah. Ya, minimal sih nanti di 8 atau 16 besar. Aman itu, Om.
1: Iya.
0: Ada lagi yang
1: tapi
0: mau optanya?
1: Portugal nih agak berat nih kayaknya ya. Bagannya itu agak berat nih Portugal nih.
0: Portugal lawannya siapa dulu? Tunggu dulu siapa lawannya.
1: Lawan pertamanya aja udah Kroasia.
0: Portugal di 32 lawannya Kroasia ya.
1: Ya, terus kalau
0: ada reuni di sana itu, Om.
1: Iya, ada reuni mantan pemain ini
0: ya, anggap aja lah reuni kapten-kapten gitu ya.
1: Reuni kapten-kapten ya.
0: Ya mantan kapten, gitu.
1: Pemain El Real,
0: iya, itu ada reuni itu.
1: Ada reuni.
0: Tapi kalau dilihat-lihat Kroasia Portugal kayaknya walaupun Portugal ini imbang di Kolombia
1: ya, enggak seseok, tapi Portugal tapi kadang bagus, ada, kadang terseok, kadang bagus, kadang terseok.
0: Nah, mudah-mudahan kadang bagus lawannya itu Kroasia. Karena Kroasia nggak menemukan penyerang topnya siapa dulu ya. Itu nggak ada sekarang, Om.
1: Iya,
0: Kroasianya yang go-getternya nggak ada.
1: Kroasia itu zaman dulu banget ya. Ada namanya Davor Šuker.
0: Oh, waktu Davor Šuker itu bahaya Kroasia. Kalau nggak salah Davor Šuker top scorer nggak apa nggak dulu, Om?
1: Iya, lumayan lah, lumayan.
0: Jadi
1: enggak, legenda enggak juga itu di Kroasia.
0: Iya, waktu era Davor Šuker, wah itu.
1: Ada
0: itu
1: yang
0: era itu.
1: Iya, ada yang dalam tanda kutip ya meremehkan kayak Maroko terus Kroasia. Mereka nggak lihat di 2022 gitu. Maroko tuh sampai gitu mana, terus Kroasia di 2018 ya, jadi finalis
0: berarti,
1: itu.
0: Berarti beliau ini nggak melihat statistik 2022 gitu ya?
1: Iya, walaupun sebenarnya kalau dilihat-lihat kan pemain bintangnya kan nggak terlalu gimana banget ya. Ada sih, tapi nggak yang mungkin
0: nggak
1: sebanyak
0: orang ini.
1: Mungkin nggak sebanyak
0: itu
1: nggak sebanyak Portugal bagus. Tapi kan mereka bermain secara kolektif ya, biasa kalau udah main secara kolektif tuh secara bersama gitu ya.
0: Iya, secara
1: itu,
0: bersama
1: itu bisa nggak ketebak sih.
0: Iya, nggak terlalu di bintang tuh, Om, kalau lah mode itu.
1: Iya, apalagi di
0: kalau ada tim yang kolektif kayak gitu, jangan diremehkan kalau mungkin beliau tuh nggak
1: sama kayak
0: bintang, ya.
1: Sama kayak Jepang ya. Jepang tuh
0: ya,
1: sayangnya
0: Jepang tuh kan nggak full tim, Om.
1: Iya, nggak full tim. Sayang
0: nggak
1: aja tuh
0: team.
1: Kayak
0: Jepang sejak mulai penyisihan sampai main tadi malam nggak full tim.
1: Betul.
0: Jadi walaupun Jepang tuh kalah, terhormat loh kalahnya. Udah itu aja.
1: Iya,
0: kita salut sama Jepang.
1: Kalau misalnya tiga pemain intinya tuh kayak Kubo, Mitoma, terus juga sama Minamino bisa main ya.
0: Minamino tuh kan di Liverpool mainnya itu, Om.
1: Iya, kalau mereka bertiga bisa main nih, full tim nih. Wah, bisa habis itu Brazil.
0: Bahaya trio itu. Mungkin lebih bagus daripada trio macan, Om. Mainnya yang aku sebutin tadi di Jepang.
1: Brazil gimana itu ya? Brazil itu kalau nggak dipegang sama Don Carlo, kayak udah abis deh kayaknya deh.
0: Abis, itu kan keberuntungan. Gol 90 plus berapa itu, Om? Plus
1: iya, dan
0: 4, plus 6.
1: Dan ditambah yang golin itu juga pemain yang dimasukin gitu sama Don Carlo tuh. Di menit keberapa gitu. Akhirnya beruntung gitu. Wah, luar
0: jadi,
1: biasa lah.
0: Jadi ya, apa ini? Ini Don Carlo yang dapat pujian.
1: Betul.
0: Waktu Brazil menang lawan
1: Betul.
0: Jepang
1: ini
0: ya.
1: Ini man of the match-nya Don Carlo.
0: Iya, Don Carlo. Ini satu yang enggak tahu harus berbuat apa gitu ya.
1: Iya. Ya pengalaman lah ya, pengalaman.
0: Ini, Om. Iya.
1: Pengalamannya itu udah jauh lah.
0: Iya. Mudah-mudahan pelatih timnas John Hartman kayak gitulah nanti, Om ya.
1: Iya.
0: Dia lihat lawan ini, lawan Vietnam, lawan

0: Malaysia, Thailand harus begini, harus begini, harus begini.
1: Iya, John Hartman itu kan juga mantan pelatih Kanada itu.
0: Iya, mantan pelatih Kanada. Berarti istilah pengalamannya udah oke okay lah gitu.
1: Iya.
0: Ada orang yang bilang, oh ya Om ya, kenapa John Hartman ini nggak dipanggil daripada kulit? Ada pertanyaan kayak gitu Om.
1: Iya.
0: Om bisa jawab nggak Om?
1: Oh, kenapa nggak John Hartman dulu yang dipanggil gitu?
0: Iya, di waktu pas kita
1: STY-nya mundur. Setelah penggantinya STY.
0: Iya, setelah penggantinya STY. Sedangkan waktu itu John Hartman itu masih apa? Nganggur, Om.
1: Oh iya, maksudnya iya, sebenarnya iya, mungkin...
0: Iya, dulu, nganggur.
1: Iya, sebenarnya waktu itu kan...
0: Waktu itu?
1: Alasan kenapa Patrick Kluivert itu dipilih juga... Sebagai apa ya, perpanjangan tangan lah supaya... Anak-anak diaspora ini mau gitu gabung ke Indonesia.
0: Iya,
1: daya tarik itu salah satunya
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya, itu betul banget, itu bukan salah satunya, itu betul banget itu. Jadi dengan pelatih kelas Indonesia nanti abang-abang Belanda yang keturunan bisa ditariknya gitu. Bukan dari Belanda aja, dari negara lain juga gitu
1: negara lain yang juga punya keturunan ya, tapi khususnya memang Belanda sih. Banyak diaspora-diaspora anak-anak Belanda ini ya. Ya anak-anak diaspora ini banyak yang respect lah sama Patrick Kluivert ya. Jadi di luar dia jadi pelatih, dulu jadi pemain gacor banget itu.
0: Oh, kalau pemain Patrick Kluivert. Ini yang bikin kesal kuman Om.
1: Apa tuh?
0: Anaknya beliau Justin Kluivert gagal penaltinya.
1: Oh, iya.
0: Sedangkan dia baru dimasukkan. Mungkin menyesal Kuman atau Kuman ini marah nggak tahu ya.
1: Waduh, Kuman kena bully.
0: Dia berjudi. Kenapa lah Justin Kluivert yang diambil jadi penendang? Virgil van Dijk tuh kenapa nggak dikasih? Itu bahaya itu. Udah gede
1: bisa...
0: badannya, udah pintar,
1: kadang...
0: udah santian, udah hebat.
1: Iya. Kadang ya. Di apa namanya di
0: kesalahan
1: lapangan
0: pelatih,
1: ya di teknis-teknis gitu wah
0: iya,
1: itu
0: kayak gitu.
1: Itu benar-benar apa ya benar-benar krusial lah gitu
0: iya
1: kasihan ya
0: Belanda ya Kluivert di ayahnya kali ya nggak tahu juga
1: entah ya kita nggak tahu ya dan
0: ya, nggak tahu ini
1: ditambah
0: kok bisa ambilnya dia gitu loh.
1: Iya padahal kita sangat apa ya dengan Belanda itu ya di penyisihan tuh kayak sangat-sangat yakin gitu wah kayak Belanda nih akan melaju jauh
0: artinya,
1: nih.
0: Artinya alon-alon kelakon kayaknya Belanda walaupun imbang di pertama abis itu menang kayak gitu ya.
1: Iya soalnya imbangnya juga sama Jepang kan. Setelah itu kan dia
0: betul.
1: Lumayan bantai-bantai juga tuh.
0: Ah tuh siapa tuh nggak dikasih pemain Barcelona Frank De Jong. Kenapa beliau tuh nggak dikasih tembak penalti?
1: Nah itu dia.
0: Iya Frank De Jong kalau diambil sama Kuman, insya Allah pasti gol di orang berdua itu tuh.
1: Mungkin karena memang
0: pengalaman orang itu lah, 8 tahun gitu.
1: Sudah jalannya gitu. Belanda
0: iya,
1: tuh harus
0: jalan penaltinya kalau beliau yang berdua
1: sudah
0: tadi.
1: Pupus.
0: Iya, Frank De Jong sama Virgil van Dijk dikasih ke pertama deh, di tengah atau terakhir terserah lah.
1: Iya.
0: Nah, ini kan nggak diturunkan. Ya udahlah, begitulah jadinya.
1: Kasihan ya, padahal
0: kasihan.
1: Tinggal menunggu ya beberapa menit lah di lost time itu ya di
0: 91.
1: Menit 90 tuh
0: Takadi
1: harusnya bisa lebih ketat lah pertahanannya tapi kebobolan juga emang udah nggak rezekinya itu
0: betul
1: Belanda emang udah harus pulang
0: ya tapi nggak
1: supaya
0: gak
1: ini supaya apa prediksinya ekonomi itu terbantahkan gitu
0: nggak terbantahkan betul iya. tapi kalahnya tuh juga nggak enak sih gitulah bagus mainnya 2x45 90 menit kok plus berapa itu baru enak penalti perpanjang waktu nggak lama soalnya tapi memang harus itu dijalani.
1: Iya. Wah,
0: nah,
1: Kanada gitu. Moroko nih seru juga, tapi kayaknya menang Moroko sih.
0: Kanada lawan Moroko abis ini. Kanada lawan Moroko.
1: Di 16 besar nanti.
0: Oh, di 16 besar.
1: Kanada kan juga udah menang ya lawan Afrika Selatan.
0: Lawan Afrika Selatan. Itu kan di plus-plus menangnya itu.
1: Nah, ini juga.
0: Tapi kalau Kanada lawan Moroko nanti tetap pegang Moroko deh. Moroko ini istilahnya Maroko. Maroko ini wakil Mesir, wakil Afrika, Maroko.
1: Wakil Afrika.
0: Iya, Maroko. Kalau Meksiko, Kanada, Amerika Serikat itu zona kon apa itu? CONCACAF ya, Om ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, artinya Amerika Utara sama Amerika Tengah gitu ya. Berarti nggak masuk ke Amerika Latin ya, Om?
1: Iya, tidak masuk ke Amerika Latin. Oke deh, kalau begitu. Baik. Bang Techan malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
0: Coba ini Om. Apa namanya? Merpati Band, coba Om, Merpati Band Om.
1: Coba kita cek dulu ya. Merpati Band judulnya apa tuh?
0: Tak selamanya selingkuh itu indah.
1: Oke, udah kita sediain nih lagunya. Ada salam-salam enggak?
0: Ya, tahunnya tahun berapa Om? Cilik tahunnya dulu Om.
1: Ya harusnya sih Bang Techan
0: masuk. Oh gitu, ya takutnya kadang-kadang masalah tahun ini kadang-kadang Bang Techan dengan Uni Macan ada juga sedikit chaosnya gitu.
1: Sedikit.
0: Karena selama ini masuk Uni, dilihat dia kayak gitu. Berarti masuk nggak tahunnya Om?
1: Tahunnya masuk kok. Masuk.
0: 2004 apa 2007 kalau boleh Bang Techan tahu itu lagu Om?
1: Merpati Band ini 2007 ya, kok nggak salah ya. Coba kita cek dulu deh.
0: 2004
1: atau 2007?
0: 2007.
1: Ya, namanya Selingkuh Itu Indah. 2007.
0: Ah, 2007 masuk dong Om.
1: Masuk. Oke.
0: Okay. Oke lah.
1: Kalau begitu.
0: Oke. Nanti salam-salam buat yang akan gabung aja lah semuanya disalamin. Salam istimewa buat Om Situ juga malam ini. Acok aja Om masuk malam. Acok masuk malam ya.
1: Oke, iya ya.
0: Iya, biar cerita ini seru, hangat terus. Iya, betul banget. Spesialnya buat Trio Macan Merusana. Makasih banyak, Om.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, pendengar. Selamat malam ya untuk Bang Techan malam hari ini yang sudah ikut bergabung. Kita coba sapa penelpon lagi di telepon WA kita. Ada Hanafi. Selamat malam Hanafi.
2: Halo, selamat malam Bang Tito. Berbagi rindu memori lewat lagu Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik,
2: salam
1: sehat.
2: Salam olahraga jaya.
1: Salam baik. Olahraga jaya. Baik, sehat ya.
2: Baik, Hanafi, ya. Sehat. Alhamdulillah Bang Tito, gimana?
1: Alhamdulillah baik sehat juga malam hari ini.
2: Duo penjajahan kita Indonesia kita gagal masuk 16 besar.
1: Iya nih, duo penjajahan kita gagal ya.
2: Ya, salah satunya tuh yang main Neymar Junior versus Tsubasa Junior. Ya.
1: Iya, iya.
2: Jadi Tsubasa dari Jepang.
1: Ya, harusnya kalau sesuai dengan anime Kapten Tsubasa menang 3-2 harusnya.
2: Iya.
1: Ya, tapi justru kalah 2-1 ya.
2: Kalah 2-1 ini satu gol dari Jepang di babak keduanya, dua gol balasan dari Brazil. Ya.
1: Sedih nggak? Sedih nggak? Wakil Asia ini udah makin abis nih. Ya tinggal Australia aja sih satu lagi.
2: Tapi udah mendukung Brazil dari kemarin.
1: Oh, udah dong. Udah dukung Brazil dari kemarin ya. Tapi Hanafi bukannya Mesir ya?
2: Ya Mesir ya. Tapi kalau untuk memenangkan di pertandingan ini Hanafi menangkan Brazil dulu. Kemudian itu Jerman. Tapi nggak masuk babak berikutnya karena penalti Paraguay banyak dicetak. Gitu di babak penalti. Jalur penalti Paraguay menang melalui jalur penalti masuk babak 16 besar, sedangkan yang ini satu lagi Belanda versus Maroko. Maroko menang melalui jalur penalti tiket 16 besarnya. Yang tadi sudah Brazil versus Jepang ini melalui jalur babak utama menangnya.
1: Betul, betul. Ini tim-tim besar banyak yang gugur ya Hanafi ya?
2: Iya.
1: Tapi ini dong, Hanafi prediksi dulu dong dikit ya. Nanti kan ada beberapa pertandingan nih ini lumayan banyak nih sebenarnya. Di hari Rabu besok ya, tanggal 1 Juli itu ada 4 pertandingan. Nah, di jam 12 dini hari nanti tuh ada Pantai Gading Norwegia, terus juga di jam 4 dini hari atau jam 4 pagi itu ada Perancis Swedia, terus ada Meksiko Ekuador, lalu ada Inggris Kongo. Nah, prediksi dulu dong dari Pantai Gading Norwegia ya. Sebelum nanti ke lagu ya, Hanafi ya. Pantai Gading ya, Norwegia kira-kira gimana, Hanafi? Megang siapa?
2: Ya menang, nah itu Norwegia. Karena pengen kalau menang tuh bisa lihat aurora gitu gratis.
1: Oh, kalau menang bisa lihat aurora gratis, siapa yang lihat?
2: Ya, enggak tahu. Perintah Norwegia belum membuka ini gratis tempat wisata aurora.
1: Oh, iya, siapa tahu ya. Kalau Norwegia siapa tahu menang aja, gitu.
2: Ya.
1: Jadi rakyat dunia bisa berwisata ke Norwegia gitu ya. Dengan gratis. Iya. Berarti Hanafi pegang Norwegia ya. Kalau Bang Techan tadi Pantai Gading. Terus Prancis Swedia? Prancis lah ya.
2: Hanafi pilih ini Swedia payung sebelum hujan.
1: Swedia payung sebelum hujan. Boleh. Terus Meksiko Ekuador.
2: Kalau tuan rumah Meksiko ini kayaknya ini kekuatan besar untuk tuan rumah. Jadi nanti Meksiko aja.
1: Meksiko aja karena tuan rumah ya. Ini tuan rumah sejauh ini tuan rumah tuh 3-3 ini masih aman nih. Ya kita nggak tahu nih nanti.
2: Kalau sebelumnya
1: gimana?
2: Tuan rumahnya Qatar gagal masuk babak 16 besar waktu Piala Dunia Qatar pada bulan November Desember.
1: Iya. Iya sih, ya Qatar kita tahu lah ya Hanafi ya, seperti apa. Kalau Qatar kayaknya uang yang berbicara gitu. Jadi Qatar tuh negara kaya ya kan, tapi sebenarnya skill pemainnya ya biasa aja sih bisa kita bilang gitu.
2: Ini kayaknya ini diadakannya tuan rumah di Qatar untuk pengembangan kemampuan bermainnya di dunia gitu.
1: Biar jadi ininya, sorotan juga gitu.
2: Ya yang penting ini kekalahan adalah keberhasilan yang tertunda gitu.
1: Keberhasilan yang tertunda. Nah satu lagi ya, satu lagi Inggris Kongo, Hanafi.
2: Inggris. Inggris ya. Karena ini Harry Kane banyak cetak gol dalam ini Piala Dunia di Rusia Brazil tahun 2014 waktu itu
1: ya. Tapi sebenarnya Harry Kane mah dia lumayan sih dari tiap edisi tuh lumayan banyak golnya gitu.
2: Ada juga itu Jesse Lingard, ada banyak tapi yang paling banyak cetak gol tuh Harry Kane. Gol yang positif, gol yang dimasukkan ke gawang lawan, bukan gol yang gawang sendiri itu mendapatkan sepatu emas.
1: Oke, siap deh kalau begitu. Hanafi, malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
2: Kita mau muterin ada lagu Semangat Berkibar darinya ini ya, Kenan featuring sama Ipang Razwadi yang dari Indonesia. Semangat Berkibar, dua bahasa lagunya, Inggris sama Indonesia.
1: Semangat Berkibar. Semangat Berkibar ya. Nanti kita coba cek itu tahun berapa?
2: 2010
1: ya. Oke. Boleh kalau begitu. Nanti kita coba carikan lagunya. Hanafi ada salam-salam dulu, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito yang ditugas. Semoga sehat selalu lancar aktivitasnya. Swedia air putih juga saat bertugas. Terus salam buat Bang Techan, buat Angka Gazi, buat Bu Eza Hanum, buat Kak Rahma, Kak Mary, Bang Andi Yudhistira, Buat ini Bang Hendra, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat semua pecinta bola. Ini kemarin nanti tak bisa request lagu, bukan tak bisa request, tak bisa komentar ke Pro 3 gitu, makanya padatnya ramenya penelpon memberi komentar sebelum pertandingan atau ketika sedang habis bak pertama gitu. Ya, lagu yang bookingan nanti untuk hari Kamis sudah disiapkan Bang Tito.
1: Sudah, harusnya sih sudah ya. Hanafi ya, ini aja gitu, WA aja. Terus aja ke nomor kita ya. Nanti kita
2: ya
1: coba lengkapin deh requestan-requestan ya lagunya ya. Oke. Okay.
2: Ya itu aja Bang Tito, nanti okay. Anapi kirimkan nanti bookingan lagunya, bacakan ketika off air, ketika dan lima layanan telepon dari pendengar Pro 1 itu aja.
1: Okay.
2: Terima kasih Bang Tito, salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga jaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pengarah ada Hanafi. Selamat malam ya untuk Hanafi malam hari ini. Kita berpindah ke 812878 ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam, apa kabar? Ini dengan apa, Uncle ya?
3: Benar Bang Tito.
1: Betul sekali, apa kabar dulu nih Uncle nih?
3: Alhamdulillah, sehat. Kok ragu Bang Tito, saya atau yang enggak sayangnya?
1: Iya, siapa tahu kan orang lain gitu. Soalnya kayak suara beda nih, agak berat-berat gimana ya kan? Lagi sakit engkau?
3: Iya, bukan sakit Bang. Ini hadiahnya bergadang setiap malam nih Bang.
1: Itu dia. Hadiah bergadang ya tiap hari ya. Sama lah kita kalau gitu. Ya kurang lebih sama lah kalau ada pertandingan-pertandingan menarik ya. Itu yang... Ya. Bisa kita tonton jam 12 atau jam 1 atau jam 2, bolehlah gitu.
3: Tadi malam Bang, sampai subuh, lanjut sampai siang di kantor sama Pro 1 lagi kan Bang.
1: Iya, asal jangan sampai sakit aja ya.
3: Maton aja terus Bang.
1: Iya, boleh-boleh tetap jaga kesehatan tapi, ya kan.
3: Iya.
1: Ini suara udah mulai berat ini gara-gara begadang nih kayaknya nih. Udah mulai-mulai beda suaranya.
3: Tapi gak seberatnya Bang Andi Yudhistira kan Bang.
1: Iya Bang Andi Yudhistira dia memang gitu ya. Emang beda suara. Sakit gak sakit tetap berat suaranya Bang Andi. Tapi komentar dulu dong sedikit tentang hasil pertandingan sebelumnya. Dan ya hasil pertandingan besok boleh prediksi juga Angkel, silakan Angkel. gimana?
3: Prediksi saya
1: gimana?
3: Saya mau jawab pertanyaan yang pertanyaan Bang Teddy yang dikasihnya sama Bang Tito tadi dulu ya.
1: Boleh silakan.
3: Bukannya kalau Bio Van Dijk mang dia enggak nendang tadi. Yeah. Tapi Frankie De Jong mang udah ditarik keluar tadi Bang.
1: Iya. Yeah.
3: Kepanjangan Bapak
1: Udah ditarik ya. Keluar ya.
3: Mungkin dia nendang lagi. Bukan pelatihnya gak mau nurunin dia kan. Tapi kalau Sergio Van Dijk kayaknya mungkin
1: lagi orang lagi pilek ya kayak Van Dijk ya. Lagi kurang sehat gitu.
3: Ya mungkin dia mikir Bang, tendang ini bisa jadi lebih dari 5 mungkin kayak gitu. Sergio Van Dijk untuk penendang terakhir itu yang disiapkan kayaknya deh Bang.
1: Kayaknya iya ya, itu yang udah ditarget gitu ya. Kayak ada hitungan-hitungan khusus tapi meleset gitu.
3: Iya, hitung-hitungannya kayak gitu. Karena meleset jadinya Maroko penendang terakhirnya berhasil, ya nggak jadilah kan. Andainya Maroko meleset juga, Andre, aku yakin Sergio Van Dijk yang akan turun lagi, akan nendang. Tapi Frankie De Jong, dia udah ditarik. Bukan dia nggak mau diturunin nendang. Berarti Bang Deddy nggak perhatiin pas Frankie De Jong keluar ditarik tadi.
1: Iya. Mungkin kurang agak ngantuk kali ya nontonnya gitu. Ya walaupun jam 8 pagi ya.
3: Iya, tadi kan udah di atas jam 10 tadi itu, Bang.
1: Iya, udah di atas jam 10.
3: Drama penalti. Ya, bersambut aja deh dinamika olahraga jam 11 langsung kan, Bang.
1: Iya, betul. Tapi menurut Uncle gimana, Belanda memang pantas kalah atau memang Maroko cukup beruntung atau gimana, Uncle?
3: Kalau menurutku pantas kalah, enggak juga deh Belanda.
1: Enggak ya, juga ya. Tapi kayaknya memang Belanda, Maroko cukup apa ya, Dewi Fortuna-nya kencang ini.
3: Dewi Fortuna-nya agak kencang, terus mental juaranya juga teruji deh, Bang.
1: Iya.
3: Tadi golnya kan udah 91 kan, Bang. Baru makanya 1-1 kan.
1: Iya. Enggak patah semangat ya. Enggak. Pokoknya sebelum peluit akhir berbunyi gas terus ya.
3: Ya, contoh juga kayak Brazil tadi malam kan udah menit terakhir juga. Brazil bisa leading di menit 96 kan, Bang.
1: Iya. Wah, itu 1 menit lagi padahal. Ya, 1 menit lagi tuh udah extra time harusnya. Mungkin udah perpanjangan waktu.
3: Mungkin dia akan mikir akan perpanjang waktu.
1: Tapi sebenarnya strateginya dari Don Carlo sendiri ya bagus. Bisa dibilang bagus ya, karena Jepang memang bisa dikatakan cukup lemah dia di bola-bola atas.
3: Ya.
1: Sejak di babak Hendrik kedua itu benar-benar nge-spam itu ya, setelah Hendrik masuk ya.
3: Tuh baru mulai hidup deh, Bang.
1: Iya, benar-benar nge-spam bola-bola atas gitu.
3: Iya. Tapi kalau seandainya perpanjang waktunya berlanjut sama Jepang, belum tahu juga Brazil akan menang, Bang.
1: Iya, betul.
3: Sebabnya anak-anak Jepang ini ulet-ulet juga nih semangatnya, Bang.
1: Iya, betul. Duh, sayang ya. Pemain-pemain inti Jepang nggak masuk full.
3: Banyak orang bilang kayak final nonton kayak Belanda sama Maroko. Katanya kan, wah seru semakin di babak kedua gitu, Bang.
1: Iya. Oke deh, kalau begitu. Uncle, nih kayaknya ini kayak banyak yang masuk ya malam hari ini ya. Ini banyak yang ikut gabung juga melalui telepon WA kita. Oke deh. Halo, Uncle. Dulu, Bang. Gimana? Ya,
3: Abang mau tanya prediksi yang mana lagi, Bang?
1: Iya. Bentar malam. Nanti malam ya. Yuk, coba. Kalau Uncle lihat kira-kira akan seperti apa nanti jalannya pertandingan ya, sedikit lagi ya sebelum nanti kita terima telepon pendengar yang lain. Nah, nanti malam itu ada Pantai Gading, Norwegia, terus juga ada Perancis, Swedia, Meksiko, Ekuador, Inggris, Kongo. Nah, dari Pantai Gading, Norwegia dulu nih Uncle nih.
3: Aku megang Norwegia deh, Bang.
1: Norwegia, sama sih, kayak Norwegia deh. Kalau itu juga pegang Norwegia. Kayaknya ya. Kita nggak tahu nanti ya. Terus Prancis, Swedia.
3: Prancis dong, Bang.
1: Prancis ya. Meksiko, Ekuador.
3: Ya, mungkin Meksiko nih, Bang.
1: Mungkin Meksiko karena tuan rumah ya.
3: Iya.
1: Terus
3: Inggris satu, Bang.
1: Inggris satu lagi ya. Inggris, Kongo ya. Waduh, tiba-tiba ini, prediksi satu. Kita salah semua. Kejutan semua.
3: Sama kita kan, Bang? Sama kan?
1: Sama-sama. Sama prediksi kita sama sih.
3: Semoga Portugal juga lolos, Bang.
1: Wah, Portugal berat itu. Portugal kayak berat deh.
3: Ya, aku pengen Portugal lewat lolos kan, lewat Kroasia.
1: Abis itu lawan Spanyol.
3: Spanyol akan lolos juga lawan Austria. Jadi Portugal sama Spanyol akan ketemu 16.
1: Parah kan? Ini bagannya nih di bagian sebelah kiri ini emang parah banget sih. Tapi ada yang bilang gini kan, ya ilang ngapain sih ngomongin bagan? Kalau emang jago mah jago aja gitu.
3: Ah itu. Tapi ada aku ingin beda sedikit lagi, Bang.
1: Iya.
3: Ada pendengar kita bilang Argentina juara dunia 82. Kalau 82 itu bukan Argentina yang juara dunia, Italia lawan Jerman Barat.
1: Italia lawan Jerman Barat ya.
3: 3-1. Kalau Argentina juaranya 78, 86 sama 2022.
1: Oke, baik. Nih, Uncle Keo udah riset nih.
3: Ya, kalau Argentina dari tahun 78, Belanda yang dia kalahkan 3-2 kan. Lalu 86 Jerman Barat juga 3-1 waktu di Meksiko. Nah, kalau 82 bukan Argentina yang juara, berarti bukan pemegang Argentina sejati dong. Kalau nggak tahu itu.
1: Iya, iya, iya. Nah, itu harusnya ya. Ini sebagai Argentina sejati harus tahu.
3: Harus tahu dong.
1: Sejarahnya. Dia,
3: ya, sejarahnya Argentina sejati. Nah, bintang mati harusnya jangan sampai kalah kayak gitu. Berarti orang tertipu juga. Coba lihat bang, 78 Argentina juara, Belanda yang dia kalahkan 3-2 waktu tuan rumahnya Argentina. Tapi kalau 82 Italia yang juara sama Jerman Barat, 3-1. Nah, 86 waktu gol tangan Tuhan bang, itu di Meksiko, Jerman Barat yang dia kalahkan 3-1. Terus 2-2 di Qatar, baru 3 kali Argentina juara dunia. Ada orang nyebut 82 Argentina juara, nggak ada.
1: Iya, bukan 82 ya.
3: Ya, 78, 86 sama 2022 bang. 82 itu Italia yang juara.
1: Coba kita pastikan ya, coba kita cek itu, ya. Iya betul. Tuh, udah ada nih bahkan penjelasannya nih di sini nih setelah kita cari tahu ya, Argentina itu bukan juara di edisi 82 gitu. Iya.
3: 82 Italia, Bang. Sama Jerman Barat.
1: Iya, betul. Italia ya sama Jerman Barat skornya 3-1 gitu.
3: Iya,
1: 3-1. Oke, kalau begitu, Uncle.
3: Oke.
1: Uncle pengen request apa malam hari ini sebelum nanti salam-salam ya Uncle ya?
3: Aku penasaran nih sama True Love ada nggak bang dari Marwan Faiz?
1: Dari apa? True Love?
3: Ya Marwan Faiz bang.
1: Oh Marwan Faiz. True Love atau This Love?
3: Apa judulnya
1: sih? This Love nggak sih?
3: Yang bang.
1: Iya betul itu This Love, This Love, This Love itu.
3: Ya,
1: boleh boleh nanti kita puterin ya lagunya.
3: Masukkan bang.
1: Harusnya sih masuk ya. Oke.
3: Ya tahun 90-an nggak dia nggak masuk kering lama.
1: Iya iya iya. Oke deh kalau begitu ada salam-salam nggak malam hari ini silakan, Uncle.
3: Oke. Salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya ibu sama ayah sehat selalu, panjang umur murah dan bahagia selalu. Buatnya bang Tito yang lagi tugas sehat selalu bang, lancar selalu aktivitasnya, keluarga sehat selalu buatnya bang Tito, semangat selalu bang untuk piala dunianya.
1: Iya sama-sama ya, ini ya kita ya sama-sama jaga kesehatan ya karena nih malam semua nih dini hari nih rata-rata nih pertandingan ya walaupun ada yang pagi juga ya.
3: Sama Spanyol sama ya malam esok mainnya bang.
1: Iya betul. Hari hari apa ya itu ya hari iya Jumat Jumat deh kalau nggak salah deh Jumat. Gimana? Iya Jumat dini hari. Uncle ya Jumat dini hari itu Spanyol kalau Portugal pagi sih bisa lah. Portugal halo? Portugal jam 6 pagi.
3: Jam berapa bang?
1: Jam 6 pagi, jam 6 pagi, Portugal hari Jumat.
3: Oh, berarti Spanyol yang malam bang?
1: Spanyol yang malam. Kayak Spanyol, okay. Oh, mungkin bisa skip kali ya, Spanyol kayak menang deh. Tapi paginya jangan di skip nih, yang jam 6 pagi nih. Karena Portugal jam main. Oke deh, Uncle, silakan salamnya Uncle. Salam
3: di Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Bang Rizkan. Salam buatnya Bang Aye di Bengkulu Utara.
1: Okay.
3: Salam buatnya Kak Manise yang ada di Maluku Tengah. Yang pencinta Portugal juga sama kayak Bang Tito. Salam buatnya Bang Binijo. Salam buatnya Bang Hanafi. Tito, Filippo, Danaka Wulan. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya yang lagi
1: menonton
3: pada tanpa kecuali spesialnya untuk punya tiga hal yang selalu ada di hati.
1: Terima kasih Bang Tito. Baik. Terima kasih kembali.
3: Selamat malam.
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti kita ke lagu dulu ya. Setelah ini kita akan terima telepon lagi, WhatsApp juga untuk Anda bisa via chat ataupun juga telepon ke nomor WhatsApp kita. Baik, kita ke Merpati Band dulu, pendengar, untuk Anda. Tak selamanya selingkuh itu indah. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match, simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026, Pantai Gading melawan Norwegia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia, pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador, pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2000.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia. Pregar masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum. Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya. Siapa di mana nih?
1: Dan Ayu, Bang Tito.
0: Nah, ini dia nih, fansnya Portugal nih. Betul ya?
1: Iya, fansnya Portugal. Tapi belum ya, Portugal tanggal 3 ya. Kalau di sini pukul 8 mainnya.
0: Oh, kalau di sana pukul 8 ya mainnya ya.
1: Iya, waktu nanti pukul 6 Indonesia, dini hari waktu Indonesia bagian timur.
0: Bagian timur ya, di Maluku Tengah.
1: Iya.
0: Waduh, Kak Ayu akhirnya ikut gabung juga nih. Dari kemarin nih Kak Ayu mau ikut gabung, cuma bisa di WA aja ya, Kayu. Sekarang akhirnya bisa ikut bergabung nih. Gimana?
1: Tapi kata apa gabung sama Bang Tito?
0: Komentar deh, komentar dulu deh sedikit ya, Kayu.
1: Iya sih, kalau hari ini kan yang main nih kan saya Yokotima, Brazil ya. Emang sangat luar biasa juga. Cuman kita harus patut bangga sama Jepang. Salah satu memang wakili Asia di tim apa namanya di kejuaraan FIFA World Cup 2026 gitu ya. Dan mereka juga kalah dengan penuh rasa hormat gitu. Itu yang paling bikin kita kesal sama pemain Jepang.
0: Respect gitu ya.
1: Iya, respect banget. Saya sebagai fans Portugal sangat respect sama apa namanya pemain Jepang gitu ya. Pada saat mereka kalah pun tetap membungkukkan badan, kita memberikan hormat gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi itu ada sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Dan mudah-mudahan apa ya, ya akan ketemu lagi di 2030
0: betul. Betul, di 2030 atau di 2027 nanti Indonesia ketemu Jepang di Piala Asia. Ya.
1: Tapi yang sangat menarik nih permainan antara Belanda sama Maroko ini ya, Bang.
0: Kenapa? Menariknya di mana, Kak Ayu?
1: Karena gini loh, kan di Maroko ini banyak kan fans Belanda gitu ya.
0: Betul.
1: Pada saat tadi kita lihat permainan di lapangan antara Belanda versus Maroko, ini banyak fans-fans abu-abu yang pindah ke Maroko.
0: Gitu.
1: Maksudnya yang tadinya pas timnya Belanda kalah, mereka akhirnya kayak kemana ya? Ternyata Maroko hebat gitu kan. Jadi
0: Ya memang kena serang terus itu Belanda itu.
1: Iya, dan di menit di babak pertama, babak kedua pun juga untuk permainan Maroko mereka yang apa menguasai bola gitu ya, kalau kita lihat permainan mereka sangat luar biasa.
0: Betul.
1: Bahkan untuk apa namanya untuk menit ke 90 ya Bang Tito. Tapi kiranya itu Belanda menang loh ternyata, ya Allah.
0: Iya, di ujung-ujung ya.
1: Dari Maroko itu sangat luar biasa.
0: Iya, di ujung-ujung banget itu. Waduh.
1: Iya, tinggal 1 menit tuh. Bahkan yang lebih menegangkan adalah permainan Belanda Maroko karena mereka harus menambahkan waktu gitu kan.
0: Iya.
1: Penambahan lagi gitu. Kita nggak fokus ke ini gitu. Kalau saya memang kalau untuk Jerman sama Prague saya nggak nonton ya, karena emang harus tidur, karena saya nonton saya harus apain Brazil ya sama
0: sama Jepang.
1: Ya terus yang ramai itu ya itu apa namanya Belanda ya sama itu sangat menarik di Maluku loh Bang Tito, karena apa pada saat Belanda kalah gitu ya. Fans-fans berantai ini ya Allah, banyak emosi.
0: Banyak yang kesel ya, memang bener sih, emang iya. Dimana-mana emang pasti kalau nonton Belanda tuh yang real fans Belanda pasti kesel sama permainan Belanda.
1: Iya, kesel karena apa, mereka kan sudah diprediksi dulu sama apa namanya apa namanya tim prediksi katanya Belanda ini akan menjuarai.
0: Ada tuh sama ekonom asal mana ya, Jerman kalau nggak salah ya. Katanya akan.
1: Iya itu kan dihujat akhirnya tuh nanti.
0: Iya patah akhirnya tuh prediksi.
1: Iya pakar matematika asal Jerman kalau tidak salah tuh, kalau nama beliau kalau nggak salah.
0: Iya matematika atau statistik gitu ya. Jadi beliau hitung secara statistik gitu.
1: Iya Mister juga. Klemen kalau nggak salah.
0: Karena dia itu udah prediksi di 3 edisi sebelumnya benar semua.
1: Iya, tapi ini kenapa nggak benar ya? Tapi aku lihat ada salah satu juga yang memprediksi bahwa Belanda itu kena kutukan gitu.
0: Bisa jadi ya. Biasa ada tuh yang kayak gitu ya, tuh, serba-serbi ya, sepak bola.
1: Karena menjuarai piala dunia gitu kan.
0: Bahkan
1: itu.
0: Ada yang juga nginfoin ya, kalau di tiap final piala dunia pasti ada pemain Inter dan Bayern Munchen gitu.
1: Iya benar. Gitu, jadi kita apa namanya, benar-benar permainan hari ini tuh suatu, karena tim-tim kayak Jerman gitu kan tidak nyangka kok bisa pulang gitu ya. Kalau dari apa namanya Paraguay, terus
0: kejutan ya, ada beberapa kejutan. Brazil juga hampir-hampir itu Brazil.
1: Hampir Brazil itu saya aja hampir, di bawah pertama saya lihat. Itu. Saya lihat suami saya sampai pasang status loh.
0: Waduh, jangan dulu, belum sampai akhir so.
1: Tapi sudah dibully habis-habisan, pokoknya perang-perang antar media sosial ya, entar apa ya, fans Argentina gitu. ini yang paling menarik kalau di Piala Dunia gitu, kalau kita lihat tim Indonesia. Mungkin kalau di Padang beda lagi kali ya, kalau lihat tim Indonesia itu perang sosmed gitu bang Tito. Itu yang paling seru gitu ya. Dan pada saat tadi untuk kemenangan Maroko sendiri tuh ada pawai Belanda gitu ya, pawai Belanda ikut juga untuk pawai terakhir ya, untuk kepulangan mereka gitu. Dan yang paling penting mereka bawa kopor.
0: Aduh, enak banget itu ya. Belanda kalah tetap ada pawainya, tapi ya, pawainya juga mengikuti ini ya, apa, real event
1: permainan.
0: Hal yang terjadi gitu ya. Jadi pawainya bawa koper gitu, kayak mau pulang gitu ya.
1: Iya, pokoknya di Maluku tuh paling seru kalau misalkan kejuaraan apa namanya Piala Dunia ini Bang Tito. Jadi ada yang sampai nurunin apa, setelah main harus menurunkan bendera secara upacara juga, kayak lucu-lucu gitu ya.
0: Iya ya, unik bendera. Ya, unik banget.
1: Iya, unik. Jadi harus menurunkan bendera Belanda hari ini. Belanda apa, bendera Jepang, Belanda bendera Jerman ya, sama Belanda diturunkan hari ini. Jadi yang bawah itu ada ini juga, karena Maroko kan ini baru ya gitu ya di Piala Dunia yang untuk masuk 3-2 besar atau tim gugur ini ya.
0: Iya. Jadi, ya, Maroko tuh udah, sebenarnya Maroko udah 4 tahun atau 10 tahun terakhir deh udah mulai bagus dia.
1: Iya, udah mulai bagus dan hari ini dunia tercengang gitu. Iya. Dan betul. Tadi sampai yang pawai juga fans Portugal gitu ya, fans Messi gitu, mereka ikut meramaikan apa namanya mendampingi Maroko itu ada di

0: sedap juga alhamdulillah Kota Ambon, termasuk Mas Ohi juga Maluku Tengah. Iya, karena emang kayak gitu keseruannya di Timur Indonesia, Bang Tito.
1: Kalau untuk
0: pilihannya jadi berasa gitu.
1: Betul, luar biasa sih euforia di sana ya, kalau dari ceritanya Kak Ayu.
0: Iya, euforianya luar biasa gitu. Bahkan anak kecilnya tahu Fatimah aja aku tanya, katanya tim Orange pulang hari ini.
1: Tapi
0: kita lanjut main.
1: Iya, tapi itu menarik ya, bahkan anak-anak kecil itu juga bahkan bisa belajar dari sana gitu, belajar nama-nama negara.
0: Iya, gitu. Kalau di sini anak-anak
1: bendera,
0: untuk fans
1: negara.
0: Iya, mereka paham nih Bang Tito, karena tadi aja kalau kita lihat mulai dari pagi media sosial itu dibanyain sama anak-anak yang menangis gitu karena Belanda pulang gitu kan. Ada yang sampai harus dibujuk pindah apa namanya Paraguay, pindah ke Meksiko, mereka nggak mau, mereka maunya Belanda gitu.
1: Iya, mungkin karena Belanda punya nama besar ya, dari dulu tuh emang Belanda tuh sebenarnya udah megang gitu.
0: Karena di Maluku kan kemarin pas waktu pernah pertama itu kedutaan Belanda turun ke langsung ke Kota Ambon Manise dan langsung menyaksikan kemenangan Belanda untuk masuk ke grup 3-2. Nonton bareng di lapangan Merdeka itu yang paling euforianya luar biasa, itu sampai padat gitu ya, sampai viral pokoknya. Ya begitulah namanya bola ya, tapi saya tetap respect sama tim saya yaitu Portugal.
1: Portugal ya. Kalau gitu kita
0: akan menghadapi
1: Kalau gitu kita sama Kak Ayu ya. Kita lihat nanti akan seperti apa jalannya Portugal ya. Apakah akan terseok atau akan bagus, atau terseok lagi atau bagus lagi.
0: Tapi saya berharap sih ya untuk
1: walaupun jalannya berat ya. Portugal tuh emang berat banget sih jalannya.
0: Iya, Portugal berat sih menurut saya, dan lawan-lawannya juga.
1: Iya.
0: Kroasia itu bukan lawan tandingan yang biasa sih menurut saya.
1: Iya, lawannya berat-berat lah. Nggak kayak Argen. Argen tuh di bagan yang lawan itu sebenarnya mudah-mudah lah Argen ya.
0: Iya, tapi ini juga loh Bang Tito, jangan kita ini juga itu yang di Tanjung Verde,
1: Tanjung Verde ya.
0: Tanjung Verde itu kan ini juga tuh, walaupun dia kayak gitu, tapi kuat juga, jangan sampai dia pulang ke Argentina nantinya.
1: Betul, sengaja sih ngomong kayak gitu biar Argen pulang. Biar Argen pulang ya, kita sengaja nih, wah Argen pasti menang gitu kan. Tiba-tiba pulang Argen.
0: Tiba-tiba pulang gitu kan.
1: Iya, kekalahan, ditahan imbang juga sama Tanjung Verde, penalti-penaltian. Benar-benar ya, sejarah itu Tanjung Verde.
0: Untung grup 3-2-nya kan gak boleh ada yang lolos kan, harus gugur antara satunya kan Bang.
1: Iya,
0: gak boleh ada yang imbang.
1: Ya siapa tahu kan penalti gitu, tetap seri juga, sampai extra time itu seri, terus penalti, terus menang penalti, Tanjung Verde.
0: Tapi kalau penalti sih Argentina ya jelas dong Messi kan.
1: Iya. Ya, tapi ya itu ya, kita ini ya, kita sebenarnya sih tetap apa ya, tetap support tim-tim besar ya biar makin seru gitu ya.
0: Iya,
1: biar
0: makin seru. Sebenarnya kalau misalkan Brazil jangan kalah lah gitu ya, terus Argentina jangan kalah karena
1: betul.
0: Iya, karena mereka ini lah tim-tim besar gitu yang bikin Piala Dunia ini semakin meriah gitu ya.
1: Iya, setuju.
0: Nah, oke, kayak gitu sih.
1: Kalau begitu, baik Kak Ayu. Iya. Kak Ayu pengen diputerin lagu apa nih Kak Ayu?
0: Lagunya lagu apa yang
1: lagu Indonesia kita? Mancanegara boleh tahun 2000 sampai 2010.
0: Dari punyanya Shakira bolehkah yang lagu boleh?
1: Shakira? Oh bisa sih, bisa. Shakira ya.
0: Iya,
1: masuk
0: dari
1: tuh.
0: Shakira.
1: Ya boleh deh, nanti
0: ya,
1: kita puterin.
0: Ya namanya buat Bang Hendra, terus ada siapa tadi yang Tante Yezi ya, Kak Rahma juga, Ibu Anwar juga, terus ada yang satu bukan siapa tuh ya?
1: Tadi siapa? Bang Teddy Hanafi?
0: Bukan, yang bukan siapa, yang ibu-ibu yang satu itu.
1: Oh, Ibu Irza, Ibu Irza ya.
0: Oh iya, Bu Irza. Namanya apa saya juga buat Mau Jaga Mame, kemudian juga untuk yang sering bergabung semuanya, kawan Muhammad aja, tetap semangat semua, tetap sport fans masing-masing ya di Piala Dunia.

0: dan selalu semangat tentunya nonton Piala Dunia gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih dan selamat malam.
1: Terima kasih kembali Kayu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Kayu di Maluku Tengah. Kita coba sahabat penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waduh,
2: wabarakatuh.
1: Ini dia nih, ada Bung Andi ya, yang selalu ikut bergabung ke Pro 3 nih Bung Andi nih.
2: Iya, channelnya sekarang berpusatnya di sana gitu.
1: Iya, channel berpusat di sana. Iya, iya, iya. Gimana Bung Andi, komentar dulu dong. Ini beberapa tim ini ternyata tim-tim underdog ini ngasih kejutan ya.
2: Iya, bukannya istilahnya ini apa? Hanya apa kebetulan atau gimana gitu. Ya. Yang jelas sekarang ini khususnya tim di Afrika ini persepak bolanya mengalami kemajuan gitu, gitu ya. Justru di Eropa malah mengalami kemunduran. Jadi buktinya ini ya kandidat harus juara gitu ya di era ini harus tumbang gitu kan. Jerman, Belanda gitu kan. Nah itu sudah satu ini, tapi bukan alasan itu sebenarnya. Memang karena ini, apalagi kalau harus ditentukan melalui adu penalti itu, Bung Tito, pasti semua semua pemain itu pasti mengalami kelelahan. Jadi kalau dihitung-hitung, ya 2 jam full gitu mainnya dengan extra time gitu tambahannya kan.
1: Betul, 2 jam full ya. Apalagi juga ya kondisi cuaca panas lah ya di.
2: Nah itu jadi satu faktor. Jadi terus betul-betul itu kalau istilahnya kalau menghadapi adu penalti ini fokus terutama mental gitu ya. Nah itu jadi kalau misalnya ada yang kalah ya harus terima dengan ini gitu.
1: Iya betul, harus terima dengan sportif ya.
2: Sportif gitu ya. Yang menang juga jangan istilahnya ini gitu.
1: Jangan puas gitu, jangan kan terlalu berlebihan
2: gitu. Terlalu inilah gitu ya. Karena perjalanan masih panjang ke depannya gitu.
1: Betul. Masih
2: karena masih ada tantangan-tantangan selanjutnya gitu. Mungkin lebih berat lagi gitu kan.
1: Betul, karena masih di 32 besar juga ya Bung Andi. Belum nanti 16 besar, terus per 8, per 4.
2: Waduh. Ya kalau kita ngelihat dari badannya ini ya Bung Tito ya. Ya kalau lolos di 16 besar itu pasti tim-tim besar itu saling istilahnya ini gitu.
1: Saling beradu ya.
2: Berhadapan gitu, saling ada salah satunya tumbang gitu.
1: Iya, ya di bagan.
2: Jadi sama ini prediksinya ini istilahnya Anda gitu ya, Portugal, mendukung Portugal gitu. Iya. Jadi kalau lolos 16 besar itu bakal ketemu Spanyol ini kalau kita mengatasi. Nah itu kan, mengatasi Austria gitu.
1: Kayaknya Spanyol kemungkinan besar akan bisa lah mengatasi Austria ya. Terus di bawahnya lagi tuh ada Amerika, ada Belgia. Waduh, berat-berat banget itu lawannya.
2: Nah itulah, tapi ya insya Allah misalnya.
1: Sama lah Norway juga lumayan lah ya.
2: Ya Norwegia ini kalau bisa mengatasi Pantai Gading. Ya dia sudah ditunggu
1: oleh
2: tim Samba ya.
1: Tim Samba
2: Brasil.
1: Betul.
2: Tapi kalau ngelihat permainan Brasil gitu, apalagi tidak full time gitu ya. Karena tidak ada Rafinha gitu.
1: Betul.
2: Ya. Kan saya komentar itu Pro 3 itu.
1: Iya.
2: Nah, sama juga istilahnya Jepang tidak ada Wataru Endo kaptennya. Ya memang itu salah satu istilahnya ini gitu.
1: Salah kurangan, satu kekurangan gitu.
2: Ya itu tidak terbantahkan, tapi itulah yang namanya bola. Kalau sudah di lapangan ya segalanya bisa terjadi gitu.
1: Setuju.
2: Jadi
1: setuju.
2: Banyak istilahnya ya seperti kita memprediksi tim-tim yang kita unggulkan bisa melangkah mulus justru tumbang gitu ya, atau kalah
1: tersandung
2: gitu
1: ya. Sama kayak tapi jujur ya Bung Andi ya, kalau Tito nggak nyangka Belanda sih, karena progresnya Belanda tuh di babak penyisian oke lah.
2: Ya, bukan apanya, Bung Tito, ya. Karena pemain Maroko ini banyak berkiprah di Liga Eropa.
1: Itu tidak bisa dipungkiri sih.
2: Nah, itu permasalahannya.
1: Betul,
2: jadi gaya-gaya permainan di Eropa itu pasti Maroko juga pasti menerapkannya, karena dia merasakan, gitu kan.
1: Iya, ya. Ada juga yang mengulas ya, tidak hanya Maroko, tapi banyak dari tim di benua Afrika itu banyak pemain-pemain juga diaspora.
2: Ya, rata-rata.
1: Kan? Dari Prancis. Gitu. Wah, Prancis itu benar-benar luar biasa ya. Maksudnya
2: seperti
1: banyak
2: Ghana
1: pemain-pemain luar biasa
2: Ghana,
1: dari sana gitu.
2: Ghana. Iya, Ghana ini termasuk.
1: Ghana
2: ini
1: juga.
2: Iya, Kongo juga ya. Kongo jangan juga dianggap enteng itu. Walaupun nanti Inggris ini saya kira kalau ngelawan-ngelawan tim-tim ini agak ini gitu ya.
1: Iya, siap-siap Inggris ya.
2: Lain kalau menghadapi sesama tim Eropa gitu. Inggris ini. Tapi nanti jumpa dengan Kongo ini.
1: Luar biasa ya. Benua-benua Afrika ini sejauh ini, waduh.
2: Ya itulah mengalami kemajuan, terutama ini Tanjung Verde. Tapi kalau Tanjung Verde kontra Argentina ya, itu kelewatan kalau nggak dikasih pelajaran berharga gitu.
1: Iya sih, betul sih. Argentina itu harus kasih sesuatu
2: menghapus
1: sih.
2: Menghapus istilahnya semua prediksi semua orang gitu. Pasti menjagokan Argentina gitu, iya, apalagi iya, bisa back to back gitu kan.
1: Iya betul.
2: Iya kalau melihat dari sejarahnya tahun 78 diperkuat Mario Kempes sampai 86 diperkuat Maradona bintangnya maksudnya nih ya, bintang lapangannya. Dan sampai di era Lionel Messi nih. Tapi satu sejarah yang tidak terlupakan, Bung Tito. Jadi pemain yang tiga kali merengkuh Piala Dunia itu Pele kan.
1: Betul.
2: Nah itu sampai sekarang belum bisa.
1: Belum,
2: nah, mungkin
1: betul, belum ada yang bisa memecahkan rekor
2: apa
1: itu sih.
2: Yang mendatang tahun 2030 Lionel Messi dengan Ronaldo sudah enggak mungkin karena Portugal enggak pernah juara dunia gitu kan. Nah, ya paling yang bisa mencapai ini cuma Lionel Messi paling istilahnya hanya dua kali merengkuh. Nah itu
1: di 2030 Messi juga umurnya udah 42 itu.
2: Ya betul.
1: Mungkin tapi kalau mau meramaikan aja mau coba masuk lagi masih bisa
2: masih bisa tapi ya
1: tapi udah capek mungkin, kayaknya.
2: Ya mungkin gaya permainannya sudah menurun gitu
1: usia,
2: ya tapi kalau trik-triknya masih bisa lah gitu
1: betul. Oke deh kalau begitu Bung Andi, malam hari ini Bung Andi pengen diputerin lagu apa nih
2: dari
1: atau kita pilihkan saja Bung Andi seperti
2: ya pilihkan aja
1: biasanya lah. Oke baik siap. Ada salam-salam Bung Andi silakan.
2: Sama semuanya aja tanpa terkecuali Bung Tito ya, mungkin saya ini mau ini ke Pro 3 ini.
1: Iya ya bentar lagi ya
2: kalau ada pembahasan di situ ya.
1: Iya
2: kita aja Bung Tito ya.
1: Baik terima kasih Bung Andi.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Bung Andi. Selamat malam untuk Bung Andi di Bengkulu malam hari ini ya. Satu penelpon lagi untuk bagian kedua malam hari ini pendengar. Kita coba sapa penelpon di 812878 ya. Ini ada Bang Hendra juga ikut gabung terus juga di telepon WA kita nih 085133375. Terima kasih ya sudah ikut bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa di mana nih?
3: Bung Benijo di Manado.
1: Waduh, Bung Benijo. Kemana aja nih Bung Benijo?
3: Soalnya susah sih mau di Padang, banyak fansnya.
1: Agak effort ya masuk ke Padang ya.
3: Iya, memang mujur-mujuran masuknya
1: nih, Bang. Iya betul, mujur-mujuran nih masuknya nih. Apa kabar dulu nih Bung Benijo? Kabar baik sehat ya Bung Benijo?
3: Alhamdulillah sehat walafiat nih, Bang.
1: Mantap, luar biasa. Bagaimana kondisi cuaca dulu deh di Manado deh malam hari ini Bung Benijo?
3: Cuaca bersahabat, arus lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif.
1: Mantap.
3: Dari Kota Manado, Bung Benijo terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, luar biasa nih Bung Benijo nih. Komentar dulu dong Bung Benijo. Silahkan. Seputar pesta bola dunia kita nih Bung Benijo.
3: Oh, komentar ya topiknya ya. Maksudnya komentar untuk main ini atau?
1: Boleh, Bung Benny Jo mau berkomentar seputar pertandingan yang sebelumnya sudah berjalan ataupun yang akan berjalan nantinya, boleh juga.
3: Oh, sedikit. Yang sudah nanti yang sudah berjalan aja kan, soalnya lagi nonton itu tadi ya untuk Jerman versus Paraguay ya.
1: Jerman Paraguay dimenangkan oleh Paraguay.
3: Paraguay adu penalti ya. So, itu memang dua kesebelasan, memang sih terjadi jual beli serangan, tapi mungkin Dewi Fortuna masih berpihak ke Paraguay itu. Itu komentar saya ya. Jadi untuk pendukung Jerman harus banyak bersabar ya. Mungkin 2030 pasti Jerman akan ya paling insya Allah ya, kata-kata pendukung-pendukung Jerman jangan berkecil hati. Masih ada waktu yang akan datang kan, mungkin 2030 bisa ke bahkan mungkin sampai ke final nanti ya. Kalau jagoan saya nih Bung Argentina.
1: Bung Benny Jo Argentina, waduh luar biasa nih Bung Benny Jo nih.
3: kan sementara Lionel Messi masih top skor,
1: Masih. Lionel Messi masih jadi pemuncak gol terbanyak sepanjang masa.
3: Iya, sepanjang masa. Mungkin sudah berapa gol? Kalau nggak salah sudah berapa dia?
1: Sudah kalau di total-total sudah berapa ya? 18 kalau tidak salah ya.
3: Mungkin. Iya. Nah, itu aja komentar ya.
1: Tapi diikuti oleh Mbappe, Bung Benny.
3: Mbappe ya dari Prancis ya.
1: Dari Prancis betul. Ya. Oke deh kalau begitu. Bung Benny Jo malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Bung Benny Jo?
3: Mancanegara boleh?
1: Boleh mancanegara, tapi kita di tahun 2000 sampai 2010 nih, Bung Benny Jo.
3: 2000 sampai 2010, Adele, Pin My Love.
1: Adele, Pin My Love.
3: Ya.
1: Sebentar ya, Bung Benny Jo, boleh salam-salam dulu, Bung Benny Jo.
3: Oke, tentunya. Yang tugas bang siapa nih?
1: Dengan Tito, Bung Benny Jo.
3: Itu ya, iya. Ini perdana atau sudah pernah ini? Perdana kali ya?
1: Perdana mungkin ya dengan
3: Bung. Iya, perdana Bung itu ya. Tetap semangat, tetap dalam dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Salam sehat, salam untuk keluarga tentunya. Kalau Bung Tito menjagokan mana nih di Piala Dunia?
1: Oh, menjagokan Portugal.
3: Portugal, wow. Di situ ada Cristiano Ronaldo juga ya.
1: Iya. Walaupun jalannya agak berat ya.
3: Enggak juga sih, ini kan bola bulat kan namanya. Betul. Bola kan bulat. Nanti ya siapa tahu Dewi Fortuna memihak Portugal ya.
1: Iya. Betul.
3: Insya Allah diaminkan ya. Oke. <Okay. laughs> Oke, kita menyapa dulu ada Ado.
1: Silakan.
3: Kita pe Angkel Gaji sudah masuk.
1: Sudah, tadi sudah masuk.
3: Angkel Gaji nih salam nih dari Bung Benny Jo ya. Benar, ini Angkel Gaji perwakilan Padang ya kalau di perjaringan nasional ini.
1: Iya betul.
3: Ada juga Angkel Gaji yang di Padang, terus siapa lagi ya yang di Padang sering bergaul di jaringan?
1: Siapa? Hanafi.
3: Ah, Bang Hanafi, betul Bang Hanafi. Terus ada Jo dan seluruh fans, tentunya ada Ayu di Maluku Tengah ini yang sering-sering di perjaringan ya. Terus ada Cikuria Jakarta, ada Ibu Fatma Wati juga teman saya di Manado, ada Gilan Kertasono, ada Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat Bung Tito, lagunya aman?
1: Ada love song.
3: Itu aja. Iya, itu aja.
1: Love song ya. Oke, boleh nanti kita putarkan lagunya.
3: Iya, buat Bung Tito, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Bung Benny Jo. Selamat malam untuk Bung Benny Jo malam hari ini ya. Kita ke lagu dulu pendengar. Setelah ini kalau masih sempat kita akan terima telepon lagi. Ataupun juga untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung di telepon WA kita juga boleh ya. Shakira, Waka Waka.

Pesta Bola Dunia RRI babak 32 besar. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Pantai Gading melawan Norwegia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prancis melawan Swedia pukul 04 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Ekuador pukul 08 waktu Indonesia Barat. Inggris melawan Republik Demokratik Kongo pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia ya. Tapi sekarang Pregar kita sudah ada di bagian akhir ya. Kita masih bisa terima telepon di bagian akhir kali ini, tapi sudah tidak bisa terlalu lama ngobrol ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari 085133 75 sekian sekian sekian. Oke, suaranya tidak terdengar ya malam hari ini ya. Telepon WA kita sebentar. Oke, selamat malam ya untuk pendengar kita. Ada Bang Ian, selamat malam untuk Bang Ian ya. Oke, baik. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pendengar silakan saja di...
1: Halo.
0: Nah, ini dia. Halo. Kemana aja nih suaranya nih? Baru muncul suaranya.
1: Iya, nggak tahu nih di bawah angin kayak ini.
0: Kemana? Di bawah angin ya, jauh dong.
1: Ke Gunung Merapi kayaknya nih.
0: Ke Gunung Merapi. Ini dengan Bang Hendra?
1: Iya, betul. Aduh. Di Senayang, Batu Sangkar.
0: Iya.
1: Penelpon Pamungkas.
0: Penelpon Pamungkas. Dan sebenarnya jadi penelpon terakhir kita juga deh malam hari ini nih, Bang Hendra nih. Kabar baik, sehat.
1: Tapi
0: ya,
1: bisa berbicara panjang lebar apa gimana nih?
0: Wah, pasti kok. Udah nggak bisa terlalu panjang lebar sih, karena waktu juga yang membatasi kita nih.
1: Saya cuma memberikan apresiasi kepada Timnas Maroko yang bisa mengalahkan Timnas Belanda lewat adu penalti. Dan akhirnya Maroko bisa masuk ke babak 16 besar. Dan nanti di jam 00 waktu Indonesia Barat, saya akan mendukung Portugal.
0: Nah, ya? Portugal.
1: Portugal jam berapa mainnya, Mas Ito?
0: Oh, Portugal hari, sebentar ya. Portugal itu hari Jumat itu, Bung.
1: Oh, nanti malam siapa nih jam 00?
0: Kalau nanti malam itu ada
1: Pantai Gading ya?
0: Pantai Gading, Norwegia.
1: Oke, kita dukung Norwegia.
0: Norwegia. Terus juga ada Perancis, Swedia, lalu ada Meksiko, Ekuador, dan Inggris, Kongo. Jamnya itu nanti jam 12 malam, terus jam 4 Perancis, Swedia, lalu jam 8 pagi.
1: Iya.
0: Dan untuk jam 11 malam.
1: 04 kita dukung Perancis.
0: Oke. Baik. Dukung Perancis ya. Terus Meksiko, Ekuador, Bung
1: Hendra. Meksiko, Ekuador, kita Meksiko.
0: Meksiko, lalu Inggris, Kongo.
1: Oh, kayaknya tim dari Eropa sih tetap mendominasi ya. Kayaknya Inggris lah.
0: Inggris ya, oke. Baik kalau begitu.
1: Dan satu pertanyaan dari Hendra, kapan nih dimulai babak 12 besar nih? 16 besar.
0: 16 besar itu nanti masuk di hari Sabtu sepertinya ya, Sabtu besok.
1: Oh iya, Sabtu 4 Juli 2026.
0: Iya, Sabtu atau Minggu, mungkin Minggu ya. Minggu tanggal 5 Juli. Itu masuk 16
1: dan,
0: besar.
1: Dan mudah-mudahan tim favorit saya Brazil bisa menangkan, menjadi juara di Piala Dunia 2026 di Amerika.
0: Oke, baik. Siap, Bung Hendra berarti ngejagoin Brazil ya.
1: Iya, menjagoin Brazil.
0: Mantap, luar
1: dan
0: biasa.
1: Dan nanti di jam 00 antara Pantai Gading dengan?
0: Pantai Gading kontra Norwegia.
1: Norwegia. Saya akan mendengarkan di 93,5.
0: Boleh, boleh, 93,5.
1: Karena di digital tidak bisa.
0: Iya, baik. Baik, Bung Hendra, malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
1: Lagunya dari Judika, Aku Yang Tersakiti.
0: Aku Yang Tersakiti. Nanti kita coba lihat lagunya ya.
1: Ini lagu jebolan 2010.
0: Ya, betul sekali. Nanti kita putarkan. Ada salam-salam Bung Hendra, silakan.
1: Saya salamnya buat semua yang udah masuk di ruang rindu.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Tito, selamat bertugas. Sampai jam berapa di studio Bang Tito?
0: Sampai jam 12 malam.
1: Nanti yang ronda siapa nih di studio?
0: Yang ronda itu
1: Bang Ari ya?
0: Waduh. Ada deh, cuma nggak ada jadwal. Jadi Tito juga nggak tahu nih nanti di bulan baru ya, 1 Juli. Cuma ada, cuma pasti ada.
1: Oke.
0: Itu loh.
1: Buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau dimanapun berada, semoga selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Oke.
1: Dan kita saksikan pertandingan demi pertandingan di pentas Piala Dunia 2026 hanya di Pro 3 dan TPRI Sport. Salam olahraga, wassalamualaikum.
0: Iya, terima kasih Bung Hendra di Batu Sangkar sudah ikut bergabung. Baik, pendengar, seperti kita langsung ke lagu ya. Requestan dari Bung Hendra di Batu Sangkar sekaligus Tito pamit ya dari Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia. Dan tentu pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda di kesempatan pada malam ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Abang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
1: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
0: Kalau adek, paham, nak?
2: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
0: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

untuk Anda. Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
1: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
1: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
3: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
4: Pro 1, kanal informasi

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya saya Tito Oktri harus pamit undur diri. Pendengar, kesempatan edisi kali ini hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, pendengar jaringan berita nasional untuk Pesta Bola Dunia. Malam hari ini untuk Anda.
1: Jadi mereka sangat memperhatikan makanan

0 melawan Swedia. Dan selanjutnya pendengar, kembali ke Sudirman 12 Padang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda semuanya melalui Warta Berita Daerah Pagi. Selamat mengikuti.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Setiap kita itu unik. Kita harus meyakini bahwasanya teman-teman netra itu mampu mandiri dan berkarya.
3: Di tangan Coach Neil Maizar dengan pemain-pemain baru yang sudah berhasil direkrut kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia.

0: Sari berita. Dirjen Riset dan Pengembangan Kemendiktek Dirjen Riset dan Pengembangan Kemendikti Saintex ajak lulusan UNP kembangkan ide menjadi produk bermanfaat. Diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, Kabau Sirah bidik kembali ke Liga 1. Ya, mendengar inilah warta berita selengkapnya hari ini Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan Aziman mengajak lulusan Universitas Negeri Padang UNP menjadi generasi yang mampu mengubah ide menjadi inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang muaranya mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri wisuda periode 143 di Auditorium UNP kemarin, seperti dilaporkan Dodik Setio.
1: Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Fauzan Aziman mengatakan, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas ide dan talenta yang dimiliki generasi muda, di antaranya kontribusi dari lulusan pendidikan tinggi. Menurutnya, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi nasional harus ditopang oleh peningkatan produktivitas yang lahir dari inovasi, bukan hanya mengandalkan modal fisik maupun tenaga kerja. Fauzan yang tercatat sebagai dosen di Oxford University menyebut, riset di perguruan tinggi dapat berkembang menjadi produk bernilai ekonomi apabila dibangun dengan visi yang jelas. Ia menjelaskan bahwa ekosistem inovasi di Oxford University tidak berhenti pada publikasi ilmiah. Hasil riset terus didorong hingga tahap hilirisasi sehingga menghasilkan berbagai produk untuk sektor seperti otomotif, kesehatan, dirgantara, manufaktur presisi tinggi, hingga teknologi material maju. Menutup orasinya, Fauzan mengajak seluruh wisudawan untuk berani bermimpi besar sekaligus memiliki peta jalan yang jelas dalam berkarya. Menurutnya, keberhasilan lahir ketika ilmu pengetahuan mampu ditransformasikan menjadi produk, teknologi, maupun solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Jadi jangan berhenti proses untuk terus berpikir dan belajar mencermati kondisi di sekeliling kita. Karena rekan-rekan wisudawan dan wisudawati ini adalah generasi yang sangat beruntung karena bisa lulus dari perguruan tinggi. Ini generasi yang masih minoritas

0: negara kita. Oleh karena itu, buka kuping kita, dengarkan, lihat dengan jelas, coba kita pahami kondisi sekeliling kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Rektor UNP Krisma Dinata berharap agar lulusan UNP terus belajar dan berinovasi, tidak berhenti pada gelar yang diraih saat ini.
2: Universitas Negeri Padang adalah rumah kita. Dari rumah inilah kita berharap lahir generasi masa depan yang terang pikirannya, bening hatinya, luas ilmunya, kokoh jiwanya, dan besar manfaatnya bagi Indonesia.
1: Sementara itu, pada wisuda UNP periode 143, jumlah wisudawan sebanyak 1.896 orang, terdiri dari lulusan diploma, sarjana, magister, dan doktor. Kegiatan wisuda digelar 2 hari pada 30 Juni dan 1 Juli. Dodi Stio melaporkan.
3: Pusat perbelanjaan Christian Hakim Idea Park Chips berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Pengembangan usaha milik Christian Hakim ini menjadi salah satu potensi usaha menjanjikan di Kota Padang. Lengkapnya informasi ini disampaikan Hans Primananda.
4: Nama Christian Hakim telah dikenal banyak masyarakat Indonesia sebagai pengusaha oleh-oleh makanan khas Sumatera Barat. Berawal dari dua karung singkong, usaha yang dijalankannya terus berkembang hingga kini merambah pusat perbelanjaan atau mall Christian Hakim Idea Park Chips. Manajer Chip Ria kepada RRI kemarin mengatakan, sejak didirikan pada tahun 1980, gerai Christian Hakim ikut memasarkan lebih dari 500 produk UMKM hingga membuka lapangan pekerjaan. Partisipasinya dalam sensus ekonomi 2026 merupakan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam melaporkan perkembangan usaha agar tercatat sebagai aktivitas ekonomi di Indonesia.
5: Ya, misalnya kita ya ikut berpartisipasi lah kalau emang itu untuk kebaikan untuk semua. Kalau yang untuk di Chip ini kita mulainya dari tahun 2016, itu awalnya hanya toko kripto pik dan kolam renang waterpark. Nah, berlanjut itu bertambah lagi wahana yang lain. Oh, kalau untuk tenaga kerjanya kita memang ngambil daerah sini 96 orang. Ya, supaya lebih maju aja sih ke depan.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS RI, Sony Haribudiyotomo Harmadi, yang ikut memantau pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Padang beberapa waktu lalu mengatakan, pendataan ekonomi nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut bukan untuk perpajakan.
6: Dalam beberapa pengisian kemarin, ya saya mendampingi, tetapi begitu dia ngisi hal yang sensitif, ya seperti data aset, penjualan, dan seterusnya, saya nggak boleh ada di situ, Pak. Itu ranahnya petugas, dan petugas juga tidak boleh membocorkan sama sekali.
4: Sony menambahkan, mengajak masyarakat dan pelaku usaha di Sumatera Barat mengingat semboyan TIR, yakni terima petugas sensus, isi data dengan benar dan rahasia terjaga. Selain itu, masyarakat diimbau menerima kedatangan petugas resmi dan memberikan keterangan yang akurat demi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Hans Permananda melaporkan.
3: Menginjak usia 73 tahun, kontribusi Bank Indonesia BI di daerah terbukti mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan Dodik Setio.

0: tanpa ada peran serta dari bank-bank Indonesia terhadap pengontrolan laju inflasi ini, mungkin daerah tidak akan bisa maksimal.
1: Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peran Bank Indonesia, BI di Sumatera Barat yang sangat aktif membantu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pengendalian inflasi di provinsi ini. Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat Iqbal Ramadi Payana pada RRI Padang kemarin mengatakan, BI Sumatera Barat menjadi penggerak penting dalam tim pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, BI di Sumatera Barat selalu menginisiasi langkah positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi daerah hingga aktif membina UMKM. Pada pengendalian inflasi, kata Iqbal, program BI yang sangat efektif dalam meredam inflasi yakni gerakan pangan murah serta memperkuat kerjasama antar daerah untuk memenuhi pasokan pangan.
0: Kerjasama dengan provinsi dan kota dalam membantu untuk pendistribusian jika terjadi gejolak harga terhadap komoditi yang diintervensi seperti cabai merah atau komoditi pokok lah.
1: Sementara itu, Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kota Padang, Muhammad Sobri, menyebut BI berperan sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat. Secara rutin, BI menggelar kegiatan yang memacu ekosistem ekonomi syariah melalui Festival Ekonomi Syariah. Di antaranya mendorong wakaf produktif, mengucurkan anggaran pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM, hingga membantu perwujudan zona kuliner halal aman dan sehat atau khas.
2: Untuk pengembangan, di antaranya yang paling depan sekarang Bank Indonesia. Kemarin sudah langsung melakukan event, kemudian memperbaiki sarana-prasarana seperti MCK, WC, kemudian setelah ini sedang didata untuk booth-booth yang akan digunakan atau gerobak-gerobak yang akan dipakai oleh pelaku usaha gitu.
1: Muhammad Sobri berharap BI yang hari ini menginjak usia 73 tahun senantiasa membantu kegiatan perekonomian daerah khususnya dalam pengembangan ekonomi syariah. Dodi Stio melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pembentukan dan penerapan klasterisasi dinilai efektif dalam mempercepat penanggulangan bencana di daerah. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Sumbar Pulih Khalid Syaifullah pada RRI Padang kemarin. Seperti dilaporkan Dodi Setio.
1: Koordinator Sumbar Pulih Khalid Syaifullah mengatakan, klasterisasi penanggulangan bencana diterapkan dengan mengelompokkan berbagai pemangku kepentingan, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, sesuai bidang masing-masing untuk mempermudah koordinasi dan penanganan. Melalui sistem klaster, penanggulangan bencana terkoordinir dan terlaksana lebih baik tanpa tumpang tindih. Khalid menjelaskan pembentukan dan penerapan klaster penanggulangan bencana di Sumatera Barat menjadi yang pertama di Indonesia.
4: Melalui klaster ini, itu upaya-upaya penanggulangan bencana mestinya sudah akan menjadi lebih baik dan lebih terkoordinir. Kami koordinasikan dengan kawan-kawan plan internasional yang kebetulan masih sedang melakukan aktivitas penanganan darurat di Sumatera Barat. Kemudian juga kita koordinasikan dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kita sama pemikiran dan kemudian bersepakat ini kita harus wujudkan. Nah, sehingga
1: dalam kesempatan yang sama, Kepala Markas PMI Sumatera Barat, Hidayatul Irwan menyebut, klaster yang terbentuk tidak hanya bermanfaat saat bencana terjadi, melainkan juga dibutuhkan untuk memperkuat mitigasi bencana.
5: Saat terjadi bencana, orang-orang lembaga-lembaga yang sudah duduk di klaster akan diaktifasi menjadi bidang operasi. Tak perlu lagi cari orang, ngumpulin orang, tanya orang siap atau tidak, ini dari mana, untuk apa, kegiatannya apa, karena sudah dibentuk sebelum terjadinya bencana.
1: 6 klaster penanggulangan bencana yang dibentuk di Sumatera Barat sesuai dengan pedoman Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masing-masing klaster kesehatan, klaster pencarian dan pertolongan, klaster logistik, klaster pengungsian dan pelindungan, klaster pendidikan, serta klaster sarana dan prasarana. Dodi Stio melaporkan.
3: Kementerian Sekretariat Negara menetapkan karya desainer asal Kota Padang Fajar Novarino sebagai logo resmi HUT RI ke-81. Pemilihan logo HUT ke-81 RI tahun ini untuk pertama kalinya dilakukan melalui mekanisme jejak pendapat publik atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya informasi ini disampaikan Hans Primananda.
6: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026.
7: Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan karya desainer asal Kota Padang, Fajar Novarino, sebagai logo resmi HUT RI ke-81 yang akan digunakan sebagai identitas visual peringatan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah telah menjaring 5 karya para desainer grafis profesional terbaik di Indonesia melalui proses kurasi profesional bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Juri Ardiantoro menjelaskan, pemerintah menetapkan seluruh logo yang terpilih telah mempresentasikan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Namun logo karya Fajar Novario asal Kota Padang resmi terpilih setelah memperoleh suara terbanyak dengan persentase 44,73% dari total 68.569 warga negara Indonesia dari dalam negeri dan diaspora yang ikut memilih.
6: Polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara.
7: Sementara itu, desainer logo HUT RI ke-81 terpilih, Fajar Novarino, tidak menyangka karyanya terpilih sebagai identitas resmi perayaan HUT RI tahun ini. Ia berharap terpilihnya karyanya dapat menghidupkan ekosistem desainer dari daerah-daerah agar dapat diakui di level nasional.
8: Saya ditanya perasaan, sebetulnya bahagia, senang, udah bisa berkontribusi buat bangsa ini dan juga bisa ngebantuin cita-cita dan visi dari asosiasi sendiri yang mau meratakan ekosistem desain grafis di Indonesia, dan turut apa ya, bangga dan terharu sebetulnya sih bisa ngebawa Padang ke nasional gitu loh.
7: Alumni program studi desain komunikasi visual Universitas Negeri Padang itu menambahkan, proses perancangan logo tersebut berangkat dari semangat persatuan, optimisme, dan cita-cita Indonesia menuju masa depannya lebih maju. Menurutnya, identitas visual yang sederhana namun kuat diharapkan mampu mempresentasikan semangat peringatan kemerdekaan sekaligus mudah diterapkan pada berbagai media dan kegiatan di seluruh Indonesia. Hans Permananda melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan strategi pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, salah satunya melalui target pendanaan suku senilai 1 triliun rupiah pada tahun 2027. Berikut laporan selengkapnya Febian Safitra.
9: Di tahun 2027, Sumatera Barat rencana akan menerbitkan sukuk sebesar 1 triliun.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan memperoleh pendanaan melalui instrumen sukuk senilai 1 triliun pada 2027. Dana tersebut direncanakan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya tantangan bencana. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Yuda Prima, saat menjadi narasumber dalam SDGs Regional Meeting Wilayah Barat yang digelar di Convention Hall Universitas Andalas pada kemarin lalu. Menurutnya, skema pembiayaan alternatif diperlukan agar pembangunan daerah tetap berjalan secara berkelanjutan.
9: Suku ini akan kita bagi pada 3 aspek pendanaan. Pertama adalah kesehatan, yang kedua mendukung terkait dengan green suku, dan yang terakhir adalah peningkatan konektivitas. Ini adalah bagian dari Pemprov untuk berikhtiar dalam rangka fiskal terbatas, bencana juga semakin bertubi-tubi, pembangunan tetap dijalankan. Salah satunya dengan atribut pembiayaan melalui suku. Pak Gubernur juga sedang mendorong wakaf produktif untuk mendukung pembangunan.
10: Yuda mengatakan dana sukuk yang ditargetkan pada 2027 akan difokuskan pada 3 sektor utama. Ketiga sektor tersebut meliputi bidang kesehatan, dukungan terhadap green sukuk atau proyek terkait lingkungan atau berkelanjutan, serta penguatan konektivitas. Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mencari berbagai sumber pembiayaan di luar anggaran konvensional. Langkah tersebut dilakukan mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Karena itu, pemerintah provinsi perlu menghadirkan inovasi pembiayaan agar program pembangunan tetap dilaksanakan. Febian Cepitra melaporkan.
3: Panti Sosial Bina Netra PSBN Tua Sekato terus menjalankan perannya sebagai pusat pelayanan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas netra di Sumatera Barat. Unit pelaksana teknis daerah UPTD di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ini memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pembinaan guna meningkatkan kemampuan serta kemandirian para penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
11: Saya dibungi dari Padang kemarin, fungsional alih pertama sekaligus pekerja sosial PSBN Tua Sekato, Mahap Tira mengatakan, PSBN Tua Sekato merupakan salah satu dari 8 UPTD yang berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Khusus untuk pelayanan disabilitas, terdapat 2 panti yang berlokasi di kawasan Kalumbu, Kota Padang, yakni PSBN Tua Sekato untuk penyandang disabilitas netra dan panti Bina Grahita bagi penyandang disabilitas intelektual. Selain 2 panti disabilitas tersebut, Dinas Sosial Provinsi

0: mau langsung datang ke PSBN, boleh banget. Setidaknya kita sebagai masyarakat harus lebih aware ya ke teman-teman yang disabilitas, bahwasanya ya memang Allah itu gak ada yang usia sempurna aja gitu. Setiap kita itu unik. Kita harus meyakini bahwasanya teman-teman netra itu mampu mandiri dan berkarya.
1: PSBN Tuasakato berlokasi di kawasan Kelumbu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Seluruh layanan di panti tersebut difokuskan untuk pembinaan penyandang disabilitas netra melalui berbagai program rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, serta pendampingan agar mampu menjalani kehidupan secara lebih mandiri di tengah masyarakat. Saat ini kapasitas layanan PSBN Tuasakato mencapai 45 penerima manfaat. Namun hingga pertengahan tahun 2026, jumlah penyandang disabilitas netra yang sedang menjalani proses pembinaan tercatat sebanyak 37 orang. Seluruh proses pelayanan ditangani oleh tenaga profesional, mulai dari pekerja sosial hingga pendampingan yang telah disiapkan oleh UPTD. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Ya, mendengar Sekretariat Nasional Sustainable Development Goal atau Seknas SDGs melakukan kunjungan lapangan ke sekolah Lapang Mina Padi di Nagari Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam kemarin. Kunjungan ini untuk melihat langsung inovasi pertanian yang dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan organisasi mitra. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Cavitra.
3: Sekarang berada di Nagari Paninjauan, Kabupaten Agam.
4: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN atau Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, masyarakat Paninjauan mulai mengembangkan inovasi mina padi yang dipadukan dengan sistem sawah pokok murah yang menggunakan jerami. Menurutnya inovasi tersebut memberikan manfaat dari sisi efisiensi biaya, lingkungan, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M Sumatera Barat. Menurutnya LP2M Sumbar berhasil membangun kemitraan multipihak dalam mengembangkan inovasi yang dimaksud.
3: Masyarakat baru saja memulai inovasi mina padi. Mungkin di daerah lain sudah lama, tapi di sini baru. Dan sekaligus menerapkan juga penanaman padi dengan sistem pokok murah menggunakan jerami. Saya kira inovasinya banyak sekali. Satu, tentu mengurangi investasi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, mengurangi carbon footprint pasti karena penggunaan mesin tidak berkurang dan seterusnya, penghasilan juga meningkat dan yang terakhir karena inovasi menjadi sumber penghasilan baru.
4: Pungkas menilai Kabupaten Agam memiliki potensi besar untuk mengembangkan inovasi pertanian berkelanjutan. Menurutnya ketersediaan sumber daya alam dan partisipasi masyarakat menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, staf lapangan kemitraan multipihak LP2M Sumbar, Nurul Ulia mengatakan, LP2M Sumbar sejak akhir 2024 mendampingi kemitraan multipihak di Kabupaten Agam. Menurutnya Nagari Paninjauan dipilih sebagai salah satu lokasi percontohan melalui penerapan sistem mina padi sebagai solusi menjaga lahan sawah tetap produktif sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani.
5: Untuk kunjungan hari ini di Paninjauan, apa yang kami kolaborasikan itu adalah penerapan mina padi. Jadi sebenarnya mina padi bukan hal yang baru bagi masyarakat Paninjauan ya, tuh selaku fasilitator dari kemitraan multipihak. Dan
4: Nurul berharap kunjungan Seknas SDGs dapat memperkuat pengembangan program tersebut, sehingga praktik baik yang diterapkan di Nagari Paninjauan dapat direplikasi di negari lain di Kabupaten Agam maupun di daerah lain di Indonesia. Febian Syafitra melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Mendengar, kesebelasan Semen Padang FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026. Di bawah arahan pelatih kepala Neil Maizar, tim berjuluk Kabau Sirah mulai membangun fondasi permainan melalui program latihan bertahap yang mengedepankan peningkatan kondisi fisik, teknik, taktik, hingga mental pemain.
6: Kita baru tes mereka kemarin, kita lihat dia fitumeknya sampai di mana.
7: Komposisi skuad Semen Padang FC hingga saat ini berjumlah 26 pemain yang sebagian besar merupakan pemain berpengalaman yang telah malang melintang di kompetisi sepak bola nasional. Nama-nama seperti Erwin Gutawa, Otto Kapisa, Muhammad Argianto, Bagas Kapa, Agim Variansa, Nopri Setiawan, Esteban Piskara Genzola, hingga Alwi Slamet menjadi bagian

0: Dari wajah baru Kabosira, kehadiran mereka diharapkan mampu meningkatkan daya saing tim untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pelatih kepala Neil Mazer mengatakan proses persiapan berjalan sesuai rencana meski belum seluruh pemain bergabung dalam sesi latihan. Ia menyebut sekitar 80% pemain telah mengikuti program latihan dan optimis dalam beberapa hari ke depan seluruh skuad akan lengkap sehingga proses pembentukan tim bisa berjalan lebih maksimal.
1: Dengan beberapa pemain yang ada, tidak semua full ya, masih 80%. Tapi dalam 2-3 hari ini akan semua akan lengkap. Di minggu pertama ini kita banyak di conditioning ya, karena kita baru tes mereka kemarin, kita lihat dia fitumeknya sampai di mana, kondisi fisiknya seperti apa, strengthnya seperti apa, ikutan ototnya seperti apa.
0: Pada pekan-pekan awal latihan, tim pelatih memberikan porsi besar pada pembentukan kondisi fisik pemain. Evaluasi dilakukan terhadap kebugaran, kekuatan otot, hingga daya tahan setiap pemain sebagai dasar menyusun program latihan berikutnya. Sementara itu, wartawan olahraga Sumatera Barat Jamaldi menilai komposisi pemain semen pada AFC musim ini cukup menjanjikan. Kehadiran sejumlah mantan pemain tim nasional serta pemain yang telah memiliki pengalaman di Liga 1 dinilai menjadi modal penting bagi Kabosira untuk bersaing memperebutkan tiket promosi. Ia juga menyebut masih akan ada tambahan pemain asing yang semakin memperkuat tim.
2: Semoga Semen Padang FC bisa bermain dengan baik di tangan Coach Neil Mazer dengan pemain-pemain baru yang sudah berhasil direkrut kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia.
0: Bermodalkan perpaduan pemain senior, talenta muda, serta pengalaman Neil Mazer sebagai pelatih, optimisme mulai tumbuh di kalangan pendukung Kabosira. Persiapan yang terus dimatangkan diharapkan mampu membawa Semen pada FC tampil konsisten sepanjang musim dan mewujudkan target besar kembali promosi ke kompetisi Liga 1 Indonesia. Iwan Setiawan melaporkan.

Ya, mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Dirjen Riset dan Pengembangan Kemendikti-Saintek ajak lulusan UNP kembangkan ide menjadi produk bermanfaat. Diperkuat sejumlah pemain berpengalaman, Kabau Sirah Bidik kembali ke Liga 1. Dan mendengar demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
5: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir. Bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait.

0: kamu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus satu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita update lagi informasi, dan kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita sentral RRI. Dan untuk semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di